ya man ja'ala al-humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahu Allahu hamma dunyah. Barang siapa yang menjadikan semua kegundahannya itu menjadi satu kegundahan, yaitu kegundahan akhirat. Jadi urusan akhirat nanti lebih memenuhi kegundahan dia. Lebih menjadi kegundahan dia. Ya Allah, nanti aku kalau dipanggil sama Allah, siap enggak sih dengan jawaban? Nanti aku dibongkar-bongkar, ditanya ini nih dosamu ini. Ya Allah, siap enggak dia? Dia gundah. Nanti pas Allah membagi manusia jadi dua bagian, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan di surga, segolongan di neraka, aku golongan yang mana? Gundah dia dengan apa urusan akhirat. Nanti catatan amalku dikasih tangan kanan atau tangan kiri, depan atau belakang. Gundah dia dengan kegundahan akhirat. Maka Allah akan cukupkan kegundahan dunianya. Paham maksudnya, Bu? Kegundahan akhirat dunianya itu akan Allah urus. Allah yang akan urus kegundahan dunia dia. Manakala kegundahan dia fokus apa? Lebih banyak kegundahan apa? Akhirat. Allah urus kegundahan dunia dia. Allah yang akan mudahkan, keluarkan dia jadi kegundahan apa dunia. Faman tasya'abat bihil humum fi ahwali dunia. Tapi, ya Allah, mudah-mudahan kita enggak termasuk ibu-ibu. Tapi barang siapa yang ya kegundahan dia bercabang-cabang. Aduh, bisnis saya yang di sana, nih gimana belum diurus sana. Aset saya yang di sana belum. Ini nano-nano bisnis nih, apartemen apa dan semua. Oh, tasya'abat. Apa tasya'abat? Bercabang-cabang. Dan semua menjadikan kegundahan enggak? Mikirin ini, ngurus karyawan sana, sini, wah pusing. Maka yang dikhawatirkan kata Nabi, la ayyi awdiyatiha halak. Allah enggak peduli di lembah dunia yang mana dia bakal mati. Dia binasa. Lagi sibuk ngurus ya bisnis yang di sana, plak ninggal di situ. Ya. Lagi sibuk dengan kegundahan dunia. Makanya di hadis Bukhari seingat saya, Nabi kita mengatakan wala taj'alid dunya akbar hammina, jangan kau jadikan dunia sebagai kegundahan terbesar kami ya Allah. Wala mablagha ilmina, jangan juga dunia, ilmu dunia menjadi ilmu puncak ilmu kami ya Allah. Ibu-ibu yang mungkin keren-keren ilmu dunianya, sudah saatnya sekarang ngejar ketertinggalan tentang ilmu agama. Kalahkan ilmu duniamu yang kau telah kuasai, yang telah kau pelajari, kau kuliahin sampai S1, S3, S krim, S apa kek ibaratnya. Kalahkan sekarang, sudah saatnya di sisa umur ini ya, kalahkan ilmu duniamu dengan ilmu apa? Akhirat, ngaji, belajar. Udah puaslah. Terlalu kenyang ibu-ibu dengan ilmu dunia sudah. Sudah saatnya sekarang kenyangkan dengan ilmu akhirat. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Wahai miskin, engkau berbuat dosa, salah, tapi kau selalu merasa dirimu berbuat baik. Wa anta jahilun. Ini yang saya mau. Dari tadi kita ngomong sana sini, ini intinya. Wa anta jahilun, engkau bodoh. Tara nafsaka alimun. Kau lihat dirimu, kau merasa dirimu apa? Alim. Baik atau buruk nih, Bu? Bodoh tapi ngerasa dirinya apa? Alim, kata Fadl bin Iyad. Ya. Wa anta jahilun tara, ya wa tara nafsaka alimun. Aliman. Engkau bodoh hakik, tapi kau pede menganggap dirimu apa? Berilmu. Itu orang miskin itu. Itu gitu kalau versi alap seperti Fudul bin Iyad. Ya, wa tabkhalu wa tara annaka karimun. Eh miskin, menganggap dirimu sudah paling apa? Ya, dermawan padahal kau pelit. Engkau pelit tapi kau merasa dirimu dermawan. Ya. Ini juga orang miskin, tersebut miskin, orang yang menganggap dirinya dermawan, ternyata dia sebenarnya masih pelit. Kalau udah sampai bisa berinfak dalam keadaan sarra dan dharra, ah keren tuh. Kalau orang berinfak dalam kondisi sarra, lagi lapang, wajar enggak tuh? Tapi dalam kondisi sempit masih bisa menderma, berbagi walau sedikit, walau 2.000 ibaratnya,

0: Keren. Ciri-ciri orang bertakwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi. Ya. Allah katakan, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bisa dibuka itu Ali Imran 133. Ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'an-nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Coba dibaca artinya. Mohon maaf mukadimahnya agak panjang ya. Tulis buku ini aja juga kadang-kadang beliau mukadimah panjang. Kajiannya ya, kadang-kadang tapi enggak selalu. Coba dibaca artinya. Nah, maka jangan lelet. Kalau keampunan dan surga jangan lelet. Kalau ke neraka, lelet. Harus selelet-leletnya. Bahkan jangan bergerak menuju ke neraka itu. Kalau ke surga, sat-sat-sat gitu. Gitu kan. Terus padahal surga itu lebih luas enggak dari langit dan bumi? Sangat lebih luas. Cuman dibahas seperti langit dan bumi ini karena di gambaran pandangan manusia yang sempit, yang terbatas, sesuatu yang luas itu ya. Hah? Kalau manusia ditanya apa yang paling luas, pikirnya apa? Langit dan bumi, sebatas pandangan di iya. Padahal apa? Surga itu lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Sampai di hadis Bukhari ada kaplingan banyak kosong nanti. Sampai Allah menciptakan makhluk baru untuk menempati kapling kosong. Belum lagi kapling-kapling kafir yang harusnya mereka dapetin tuh kapling, tapi mereka lepas. Ah, diwarisilah kapling mereka sama orang lain. Nambah kapling dong. Orang beriman. Masya Allah. Jadi yang sempit kaplingannya di dunia, sabar. Ada kaplingan yang sejauh mata memandang Allah siapkan nanti. Ya. Bentar kok di sini, Bu. Sebentar kita. Ya. Sampai sebagian salaf itu, siapa tuh? Abu Darda kalau enggak salah ya. Ketika diziarahin oleh sebagian tabi'in. Ya. Didatangin rumahnya, enggak ada pintunya. Ya. Padahal beliau siapa beliau? Kalau baca-baca kayak gini malu, Bu. Soalnya saya pakai pintu rumahnya. Enggak ada pintunya. Apa penutupnya? Gorden. Kenapa dia anteng di dalamnya, Bu? Enggak khawatir, gundah. Kenapa? Enggak ada yang mau ditolong. Udah gitu rumah juga ngontrak. Ketika tabi'in ini bilang, kenapa kasurmu jelek? Kenapa kok enggak selimut yang tebel, yang empuk, dan serunya yang enak? Maksudnya, inna sahibad dar lan yumhilana. Yang punya rumah, enggak memperpanjang kontrakan. Buat apa kami? Paham maksudnya? Saya sering nasihatin, Bu, di majelis-majelis. Dunia sama akhirat ini ibarat rumah kontrakan sama rumah pribadi. Ibu kalau dulu ngontrak, ada yang rusak-rusak dikit atau yang agak rusak parah atau apa, keluarin dana banyak enggak buat memperbaiki? Agak, wong rumah orang. Enggak terlalu, ya enggak? Itulah dunia, Bu. Kita ngontrak enggak di dunia ini? Sementara, nih. Kenapa berlebihan ngurusinnya? Rumah pribadi itu ibarat apa? Surga, akhirat, Ibu. Akhirat. Kalau rumah pribadi rusak, oh, ngeluarin dananya, all out, ya enggak, Bu? Rumah pribadi, keluarin, ratusan juta juga, rapopo, rumah pribadi. Ya enggak? Itu ilustrasinya. Akhirat, itu kampus benar kita, Bu. Kita bukan tercipta untuk dunia, kata para ulama. Syekh Utsaimin juga bilang gitu. Kita bukan tercipta buat dunia, kita tercipta untuk akhirat. Ya. Berarti berjuanglah untuk apa yang kau tercipta untuknya.
1: Jangan mati-matian untuk sesuatu yang tercipta untuk kamu. Paham?
0: Allah SWT. Walaupun kata, kalau bahas-bahas kayak gini, malu. Malu kita kadang-kadang. Ketika, kenapa kamu enggak Imam Ahmad misalnya? Kenapa engkau pakaiannya enggak, kau enggak pakai sendal, wahai imam? Nyeker, mana sendal? Ya. Terus kenapa kau enggak pakai pakaian yang baru, yang bagus gitu kan? Ya, satu style pakaian seragam yang bagus. Kok imam ahlu sunnah? Ya. Setelah Yahya bin Ma'in, temannya semasa itu sama Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in. Ditanya tentang Imam Ahmad, sosok Imam Ahmad. Omitluna yus'alu an Ahmad. Ahmad imamul muslimin. Orang kayak dia fendahash, dia terkejut kalau ada orang nanyain tentang Imam Ahmad. Ente enggak tahu Imam Ahmad maksudnya? Aneh ente enggak tahu Imam Ahmad. Ente nanya kepada kami sosok Imam Ahmad. Imam Ahmad itu imamul muslimin. Ya. Tapi ketika ditanya, ya, tidakkah kau jadikan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, dan seterusnya. Mencintai sunnah ta'ala. Ya. Maka dia katakan, innama huwa ta'amun duna ta'am. Ya. Makanan misalnya. Makanan di dunia ini dibandingkan makanan yang di akhirat. Banyak. Lebih enak yang di sana. Yang di sana, di akhirat. Walibasun duna libas. Pakaian yang di sini, aduh. Tak ada apa-apanya dibandingkan pakaian yang di sana. Di surga. Sutra yang sedikit. Di dunia ini sebentar, sedikit. Ya, kata beliau, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Wat ta'amul haqiqi hunak. Makanan. Makanan yang hakiki itu di sana. Libasun. Ya. Libasun. Wal libasul haqiqi hunak. Pakaian. Pakaian yang hakiki di sana, di surga. Ladzatun. Wal ladzatul haqiqiyatu hunak. Kelezatan. Kelezatan yang hakiki itu di sana, di surga. La tadurruni ya al'an ma yunaghasu alayya min ladzati. Tidak memudaratkan saya hari ini apa yang kurang untuk saya dari kelezatan dunia ini. Saya enggak mudarat, kata beliau. Yang penting saya bisa merasakan kelezatan di sana. Bi annani atmahu li ladzatin hunak. Karena saya tamak terhadap kelezatan yang di sana, kata beliau Imam Ahmad. Makanya ketika beliau ditawarin mutawakil, mau enggak dibangunin istana nempel dengan istana saya wahai Imam Ahmad? Beliau menolak. Tak mahu beliau. Beliau lebih condong dengan istana yang di sana, di surga. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seperti Abu Darda radhiyallahu taala anhu juga ketika ditanya, "Kenapa kok kasurmu enggak bagus, enggak cakep?" Yang membuat kita malu kadang-kadang baca kayak gini nih. "Kenapa kok kasurmu enggak cakep, ya? Spring bedmu kok enggak tebel, enggak mahal, enggak bagus dan seterusnya." Jawabannya ini bikin baper ibu-ibu. Dia katakan, "Ya, arsaltuha inni arsaltuha ila darin la nutradu minha abada." Sesungguhnya aku telah mengirim, sudah saya send, sudah saya kirim. Ya, pakaian yang kau tanyakan itu, pakaian bagus, selimut bagus, kasur bagus, sudah saya kirim ke negeri atau ke rumah yang kami enggak akan diusir darinya selama-lamanya. Apa itu? Ada pengusiran dari surga? Ada. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Mereka enggak akan dikeluarkan dari surga. Dari neraka ke surga ada. Tapi dari surga ke neraka ada. Akan diusir. Kalau udah masuk surga itu enggak. Saya kirim ke sana. Ke rumah. Yang apa? Kami enggak akan diusir darinya. Tapi dikatakan, وَأَنْتَ فِي هَذِهِ الدَّارِ تَحْتَاجِ. Tapi engkau butuh di rumah ini juga. Di kontrakan ini kau butuh juga. Wahai. Kenapa kau enggak pakai kasur yang enak, selimut yang enak, dan seterusnya. Dia katakan, inna sahibad dar lan yumhilana. Yang punya rumah enggak kasih tangguhan lagi. Kontrakan, ngapain saya perbaiki? Ya, saya harus kasih pekakasnya, dan seterusnya. Kata beliau. Imam radhiyallahu ta'ala. Baik. Kemudian ibu-ibu saya hormati, kata Fudhail bin Iyad melanjutkan, wa ahmaq wa tara annaka aqil. Engkau dungu, tapi kau merasa dirimu paling IQ-nya tinggi. Paling cerdas, ya, banyak orang, ya, sebenarnya dia dungu, tapi dia merasa dirinya paling apa? Paling ber-IQ tinggi, cerdas gitu. Padahal dia bodoh, nggak tahu diri namanya kayak gitu, ibu. Jangan sampailah kita kayak gini. Ajaluka qasir, wa amaluka tawil, kata Fudhail bin Iyad.
1: ya, ajalmu pendek, angan-anganmu kepanjangan, kata beliau.
0: Ibu bisa cek ini di kitab Syiar A'lamun Nubala, ya, ya. Kalau mau cek ya beli kitabnya. Kebanyakan saat jilidnya puluhan jilid ya. Syiar A'lamun Nubala. Saya pernah baca juga di kitab Aina Nahnu Min Akhlaq. Ucapan Fadhil bin Iyad ini saya pernah baca di kitab Mana Kita Dari Akhlak Salaf. Mana posisi kita dari akhlak salaf. Kita lanjut ibu-ibu yang saya hormati. Kemarin kita yang kedua ya. Kamu, ilmu akan menjaga pemiliknya. Sedangkan pemilik harta mana dia? Ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta dialah yang akan menjaga hartanya. Ya. Kenapa ilmu apa Bu dikatakan dia menjaga pemiliknya? Ya. Ya karena ilmu itu disimpannya di mana Bu? Di hati. Ya. Butuh berangkas enggak berarti? Ilmu itu butuh berangkas enggak kayak harta? Enggak, sudah kesimpan di sini. Penyimpanannya di mana, Bu? Di bejananya. Kata Ali bin Abi Thalib, bejana ilmu itu adalah apa? Hati. Tak pernah saya sampaikan, kalau mau ilmu ibu awet di hati, bersihin bejananya. No syirik, no riya, no ujub, no kibir, no hasad, no apa. Pokoknya bersih hatinya. Biar ilmu itu demen, adem di bejana tersebut. Di bejana yang namanya ha? Ya kan? Makin bersih. Makin apa? Makin deras ilmu apa Bu? Masuk, tertampung. Makin kotor, makin mental. Ya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan harta. Kalau harta harus apa Bu? Oh, harus safety, berangkasnya. Harus pakai nomor rahasia, ya enggak? Ya, sampai koper aja ada nomor rahasianya. Padahal isinya apa? Kerupuk, jengkol, apa dasar. Habis pulang kampung kan, tapi pakai kunci rahasia. Bahkan beli gembok gitu kan. Emang mau orang bandara ambil sebiji jengkolnya? Gak ada. Tapi begitulah. Ya, karena bagian ibu-ibu jengkol itu harta mahal ya kan? Lebih mahal dari daging kadang-kadang di momen-momen tertentu, apalagi momen lebaran. Mahalnya minta ampun ngalah-ngalahin daging. Ya. Di sini ashabul jengkol semua di sini ya. Insyaallah. Mohon maaf ibu-ibu ya. Oke. Enggak suka ya. Silakan pamitan, enggak apa-apa. Harus ada garamnya. Makanan itu harus ada garam. Tapi jangan kebanyakan garam. Kajian tuh ada senyum-senyumnya, tapi jangan senyum mulu. Jangan bercanda mulu. Walaupun ada bercandaan, candaan yang benar, hak. Ya, tidak mengandung bohong. Nabi bercanda enggak? Ada. Inni la amzah wa la aqulu illa haqqa. Saya benar-benar bercanda, kata Nabi. Saya bercanda juga, kata Nabi. Tapi dalam bercanda saya tidak berkata yang kecuali benar. Tidak bohong. Ya. Nenek-nenek tua, enggak ada orang tua masuk surga. Benar, enggak ada orang tua di surga. Ada yang di atas 60-an di sini datang. Enggak ada, umur-umur 60 kan 50 juga enggak ada di surga. Ya. 40 juga enggak ada. 40, 50, 60, 70 enggak ada di surga. Kalau yang enggak paham, berarti aku di neraka dong, Ustaz. Serem amat kajian ini gitu kan. Enggak, maksudnya apa? Satu adu siratuha. Umurnya dibalikin lagi. Jadi 33 tahun. Rata. Lagi kencang-kencangnya enggak 33 tahun tuh? Oh, mudah-mudahnya lagi nyentrik-nyentriknya. Ya. Masya Allah. Ya, jadi di surga enggak ada tua.
1: Innalakum antashibbu fala tahramu abada. Sesungguhnya kalian di surga muda terus.
0: Enggak akan pernah apa? Enggak akan pernah pikun, enggak pernah tua. Ya kalau sunnah ta'ala. La ilaha illallah. Makanya kalau kita cerita-cerita tentang kondisi di surga, Bu, terus kita enggak lebih cinta sama akhirat. Aduh, harus banyak remak lagi nih kita, Bu Ibu sunnah ta'ala. Lo udah tahu hakikat kehidupan dunia ini dibandingkan, di-VS-kan dengan kehidupan akhirat, ya. Terus kita masih lebih condong, ya, kepada kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat. Kayaknya harus lebih banyak ngaji lagi kita, lebih memperbaiki lagi. Jadikanlah akhirat itu sebagai sesuatu yang lebih kita cintai. Nah, jadi Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu itu kan terjaganya di mana, Bu? Di hati. Kalau harta mau enggak mau buat apa, Bu? Kembok, berangkas, tempat ya peti, pengamanan lah gitu kan. Ya, dan seterusnya. Dari sini saya berkata Ibu Allah Subhanahu wa taala bahwa kita atau engkau, kalau engkau memberikan perhatianmu, ya. Ya. Dan usahamu, perjuanganmu, ya, kepada sesuatu yang apa? Bima tahfadhuhu. Saya mau bilang begini, Bu. Perhatikan, agak sulit saya bahasakan, tapi insya Allah bisa. Maksudnya, kalau seandainya kita, kan tadi harta, apa, ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita yang jaga, dia. Ada satu ungkapan yang saya ingin ungkapkan. Saya mau belajar mengungkapkannya bahwa kalau seandainya untuk sesuatu yang kita yang menjaga dia, kita berikan perhatian yang luar biasa. Padahal kita yang menjaga dia. Alias apa, Bu? Harta. Kalau harta kan kita yang berjuang, berusaha, memberikan perhatian untuk menjaga dia. Iya enggak? Lantas kenapa sih? Untuk sesuatu yang dia akan menjaga dirimu, kau tidak berikan apa? Paham maksud saya? Tolong dicatat tinta emas itu kalau bisa, Bu. Biar terpatri di hati. Kali lagi saya mau ngomong. Kata Ali bin Abi Thalib dalam athar beliau, ilmu menjaga engkau, harta engkau jaga dia. Kata para ulama, kalau untuk sesuatu yang engkau yang menjaganya, engkau kerahkan apa? Segalanya, perhatianmu, pikiranmu, kau kerahkan habis-habisan. Siang malam, ya, sampai mimpi pun kebawa. Untuk sesuatu yang engkau sibuk menjaganya, kau berikan ihtimam, inayah, perhatianmu. Oh, Masya Allah, habis-habisan. Lantas untuk sesuatu yang dia bakal menjagamu, memeliharamu, terus kau tidak memberikan perhatian. Ngaji yuk, nuntut ilmu. Alah. Coba. Dan ilmu akan menjaga dia. Kalau harta, dia yang pusing jaganya. Ya, kalau sunnah ta'ala. Ya. Tapi dia kerahkan semuanya, pikirannya, tenaganya, biaya bahkan, ya, untuk sesuatu yang dia repot menjaganya. Tapi untuk sesuatu yang, ya, sesuatu itulah yang akan menjaga dia, ya, yaitu ilmu dalam hal ini. Berikan perhatian, gak ada semangatnya, ngaji pun iseng-iseng daripada nganggur. Wes mending ngaji. Itu masih mending, tapi kenapa sih? Ya. Kalau untuk sesuatu yang menjaga kita, kita all out gitu loh, Bu. Saya senang tuh kalau ngeliat ibu-ibu datang ngaji tuh kayak mau perang. Senjatanya, wis, buku, Quran, terjemahan, meja kecil, masuk tas semua. Senang saya tuh, saya respect banget tuh. Mudah-mudahan lah ibu-ibu semua kayak gitu. Ada yang apa nyatet di HP atau di apa itu rentan kalau nyatet di HP itu ya kan? Masuk WA, udah, balas dulu. Ustadznya ngomong kemana, mbo belantah. Kalau paham akhirnya. Udah, pokoknya HP itu talak tiga, talak bain dulu kalau di kajian. Jangan ada yang bunyi, jangan ada yang hidup. Talak bain, belajar bu. Bahkan kalau bisa belajar ninggalin HP. Kalau ibu sudah sampai level ketinggalan HP, mau berangkat kaji nih, ketinggalan HP-nya. Sudah sampai pertengahan jalan. Kalau ibu bablas, ah itu udah hebat lumayan. Tapi kalau balik lagi, aduh. Takutnya jadi budak HP nanti ibu subhanahu wa ta'ala. Takutnya jadi hamba HP. Kenapa sih? Sepenting apa sih dirimu? Gitu loh. Siapa yang akan nelpon kamu? Ya. Oh, suamimu cuma satu ibaratnya. Ya. Sibuk dia di kantor. Ya. Udahlah, sebentar aja. Cuma 2 jam kok. Ya maksudnya, 2 jam tok. 2 jam. Sabar. Belajar talak tiga mah HP kalau mau ngaji itu ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Thailand paling tidak, gitu kan. Ya. Kecuali mungkin ya jangan pakai kecuali nanti kalau dikecuali-kecualiin nanti jadi membuka pintu lagi, ya kan. Ya, kemudian sampai mana tadi ya? Sampai HP ya? Ya, jadi untuk sesuatu yang bakal menjaga kita, usahakanlah bu, kita berikan perhatian yang besar. Jangan seonone, ya, jangan seadanya, ibu subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh bu, kalau ada orang yang mau datang nyesatin ibu-ibu, menyelewengkan akidah ibu yang lurus, emang yang bisa menjaga ibu harta? Hah? Bisa harta datang tuh 1 miliar guprak ditabok itu orang yang mau ustaz yang menyesatin ibu-ibu. Satu koper datang dolarmu tuh. Nabok dia, pergi sana. Tuan saya enggak bisa disesatkan kata tweetnya. Bisa enggak tuh? Enggak bisa. Yang akan mengkanter, yang akan melindungi dan menjaga ibu dari apa? Syubhat dalam masalah akidah yang dibawa oleh orang sesat itu, apa yang akan menjaga ibu? Ilmu ibu-ibu, ilmu yang menjaga kita, ya, ilmu yang akan menjaga akidah kita, manhaj kita supaya tidak menyeleweng, supaya tidak menyimpang. Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang jadi bodyguard ibu-ibu kemana-mana, ya, ilmu yang menjadi apa, pengawal ibu-ibu kemana, menjadi pengacara ibu-ibu kemana, ibaratnya, kalau boleh saya bahasakan. Maka ibu kalau mau makin aman, makin terpelihara, makin terjaga, tambah ilmu. Makin jauh dari ilmu, wes. Kadang karakternya ngalahin karakter binatang. Orang kalau jauh dari ilmu. Soalnya gak ada bimbingan, bu. Gak ada bimbingan. Ya kalah-kalah binatang karakternya orang kalau gak dibimbing ilmu. Maka tambah ilmu, bu. Semakin hebat bodyguard ibu-ibu. Ada yang menyesatin dikit. Nyadorin syubhat dikit. No. Ana imunisasi. Udah imunnya kencang. Maksudnya, apa? Imun itu apa maksudnya? Daya tahan. Apa istilahnya itu? Kekebalannya udah level tinggi. Ya. Jadi coba-coba ente. Yang ada, ente anak seret nanti ke sunnah. Ibaratnya gitu kan. Oh, sudah sampai level itu. Ilmu! Tambah terus. Makanya Nabi kita enggak pernah disuruh oleh Allah untuk berdoa minta tambahan, kecuali tambahan apa, Bu? Harta. Enggak. Apa? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, di surah Taha itu ilmu, ya, tambahan ilmu. Ibu makin banyak ilmu, makin tambah ilmu, insyaallah bodyguard-nya makin kencang, penjaganya makin kuat. Enggak bisa. Gak bisa, saya sembarangan disuruh ngamalin. Ya latif. 200 kali, nanti dapat ini, dapat itu. Oh, raiso. Saya sudah punya bodyguard. Ya. Ayo, la ilaha illallah, 2000 kali, 3000 kali, nanti begini. No. Saya sudah punya bodyguard. Ada yang jaga saya. Gak gampang, saya disuruh-suruh. Dalilnya mana? Oh, ada. Soheh enggak? Dijaga dia oleh ilmu. Ilmu itu bikin pinter, cerdas. Ilmu agama itu masya Allah. Baik. Yang ketiga. Ilmu adalah penguasa atas harta. Ini banyak banget ini ibu-ibu. Jadi saya izin baca cepat-cepat aja ya bu ya. Ada 15 soalnya nanti gak lanjut-lanjut kita. Saya singkat-singkat aja bacanya ya. Ya, yang ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Ya, ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Kenapa, Bu? Saya salah baca tadi ya? Hah? Kenapa? Oh, berarti ini cetakannya. Mana cetakan? Ini cetakannya lebih salaf ini. Coba lihat, Mas. Lihat, Mas. Cetakan barunya. Ya, ntar saya beli lagi lah. Biar cocok sama ibu-ibu. Ini saya cetakan keberapa sih? Saya nggak kurang perhatikan ini.

0: Cetakan, Oh iya, posisi juga beda. Oh iya, bener, posisi juga beda. Ini cetakan terbaru. Ini terbaru ya, Mas ya? Oke. Harta akan habis. Ya, ya wis, start tak belilah ya, Bu Ibu ya. Hah, nggak apa-apa. Ya wis ya, berarti yang penting isinya sama ya, hanya nomor aja. Not so important gitu ya, ya. Baik. Baik-baik. Dengar, tapi udah ketahuan tempatnya pasti ya. Yang penting sama, wis wis. Wis. Ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Dan itu wakil memang, realitas seperti itu, Ibu-ibu. Keempat, saya percepat aja. Harta akan habis dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah jika diajar. Ajar, berasa banget, Bu. Kita lagi ngajar nih, yang nggak pernah kita pelajari, dia nongol sendiri, muncul. Oh iya, berarti kalau begini, begini. Berarti muncul sendiri faedah itu. Barokahnya kita kalau mengajarkan ilmu, dia nambah, berasa. Berasa banget itu, kita rasakan. Anak kan walaupun ya belum tua-tua amat, tapi lama lumayan saya terjun dakwah ibu-ibu, dari saya masih idat dulu. Karena saya bersyukur sama teman saya yang sudah meninggal, teman sekelas saya yang mengenalkan saya terhadap sunnah, dan juga melatih saya untuk berbicara, berani bicara di depan orang. Itu di Kembang Kerang, Lombok Timur dulu itu saya dipaksain sama dia. Kamu maju kultum nanti subuh. Huh? Pertama kali seumur hidup disuruh ceramah depan orang berjenggot. Ya, ibu-ibu bisa bayangkan gimana. Ya, gitu kan. Gemeter lah ibaratnya. Tapi ya, bismillah. Karena memang saya pernah jadi musyrif, mudabir di pondok dulu. Jadi sering ngomong depan anak-anak tapi. Ya, anak SMP gitu kan. Ya. Cuman kalau ngadepin jamaah umum sebanyak itu agak lumayan keder ibu-ibu awal-awal, tapi dari situlah mulai pembiasaan, alhamdulillah ya, pembiasaan. Dan panjang saya apa terjun ya, ibaratnya di dunia dakwah ini sebatas kemampuan saya, ilmu sedikit yang Allah titipkan, terasa emang Bu, kita lagi bahas apa yang nggak pernah kita ini, muncul dia, oh berarti ini, berarti ini. Keluar. Ada yang tidak pernah kita persiapkan atau baca, tapi muncul, muncul faedah. Oh iya, berarti ini, Masya Allah. Berkah ilmu itu emang kalau diajarkan. Dia bertambah, ibu-ibu. Ya, bukan berkurang. Kemudian, ya, kelima, apabila meninggal dunia, pemilik harta akan berpisah dengan hartanya, alias berkhianat. Sama, keluarga juga, apa? Bisa, ada yang nemenin ibu di alam kubur walaupun 5 menit gitu, nggak ada. Yatba'ul mayyit thalath, kata Nabi, mayit diikuti 3 perkara, apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, apa? Amal, ilmu termasuk amal nggak? Sangat amal besar itu ilmu itu ibu mustahil. Fayarji'itnan, dua pulang, wa yabqa wahid, yang setia satu, apa? Amal, termasuk dalamnya ilmu setia menemani. Alhamdulillah. Sehingga ibu-ibu nanti kita semua ya, ketika kita di alam barzah itu sendiri kan, datang dia tuh menjelma seperti manusia biasa. Ya, kalau kita orang soleh, cakep tampangnya, harum, sopan, santun. Man anta fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Kamu siapa? Wajahmu datang dengan kebaikan. Kamu siapa gerangan? Ana amaluka salih. Saya amal solehmu. Aku disuruh nemenin engkau. Masya Allah. Tapi kalau bejat, pendosa, pemaksiat, wah, datangnya busuk baunya. Ya. Enggak ada enaknya sudah. Ya. Buku sana taala. Rem. Ya. Finis. Ya, busuk. Ditanya, "Man anta?" Kamu siapa? Yuh, langsung dikabulkan, masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Buat aneh nih, serius. Serius ini buat aneh nih, masya Allah. Ya buat siapa lagi kalau bukan aneh ya, ya masya Allah. Jazakillah khairan. Siapa yang panitia atau siapa yang ngasih ini? Jazakillah khair. Nah, jadi pekan depan sudah sama buku kita ya, insya Allah. Jadi kamu ini siapa? Tawajjuhuka alladhi yaji'u bisyarr. Mukamu datang dengan keburukan, bencana. Busuk lagi. Kamu siapa? Ana amaluka su'. Nun sewu, saya amal burukmu. Saya enggak sholatmu. Saya enggak puasamu. Saya durhakamu. Saya suka bohongmu. Saya suka berkata kotormu. Ya. Saya apa lagi? Saya maksiat-maksiat yang ada udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman kita di alam barzah, teman yang membuat kita nyaman. Triknya sekarang, dipersiapkan dari sekarang teman itu, Bu. Ya. Dipersiapkan dari sekarang teman itu dengan kita beramal saleh, ya. Itu. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam. Keenam. Belum. Yang kelima, apabila meninggal dunia, pemilik harta akan terpisah dengan hartanya. Sedangkan ilmu akan masuk bersamanya ke dalam kubur. Benar, Bu. Makanya sebagian salaf dulu ketika meninggal, seperti Mu'ad bin Jabal misalnya. Ya, makanya kadang-kadang mikir juga kalau ustaz-ustaz kita yang senior-senior, yang sepuh-sepuh, yang berilmu-berilmu ini pada meninggal. Ya, apalagi ana yang masih ketek ilmunya ini kayak bakal kayak merasa seperti anak ayam kehilangan induk rasanya, Ibu. Ini bukan gulu sih ya, tapi bakal berasa. Kadang-kadang kita muda-muda ini kalau enggak ada yang bimbing dari orang tua, suka merasa udah jalan bener, ternyata keliru gitu kan. Saya sering merasakan itu ketika ditegur oleh penulis buku ini terutama. Udah merasa tepat aja nih. Diingatkan di semua, oh iya salah ya. Masya Allah. Itu kita sedihnya di situ ya, kalau ditinggalkan oleh orang-orang yang berilmu, sesepuh-sesepuh kita ya, rambah hutan pertama ibaratnya kan, awal-awal ya. Yang sering saya katakan, kita dai-dai muda-muda ini penikmat semua rata-rata, mereka perambah hutan. Mereka kalau songong-songong sama yang sepuh-sepuh ini, aduh. Al-barakatu ma'a kabirikum, kata Nabi SAW, keberkahan itu ada bersama orang sepuh, orang tua. Ya, jangan kurang ajar sama orang yang lebih tua, pengalaman dan ilmunya. Mereka sudah lebih kenyang dengan asam garam dakwah yang hormat. Bukan berarti gulu ya, hormat. Subhanahu wa ta'ala. Dulu Mu'ad bin Jabal, a'raful nas bil halal wal haram. Manusia yang paling alim tentang halal dan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah pesan ya, di Yaman sana, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum bil ilmi qabla an yurfa, wajib kalian ilmu sebelum ilmu diangkat. Al inna rafa'ahu dhihaba ahlih, ketahuilah diangkatnya ilmu wafatnya ahli ilmu, dengan diangkatnya atau diwafatkannya ahli ilmu. Ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, alimnya sahabat, penulis wahyu, penulis Quran ya, Zaid bin Thabit satu-satu penulis Quran dari Madinah, Ansar, yang lain dari Muhajirin. Ketika beliau meninggal, apa kata Ibn Abbas? Man sarrahu an yanzura ila ya kaifa yaqbidu Allahu al-ilma ya falyanzur ila hadza. Siapa yang penasaran, pengen tahu gimana Allah mencabut ilmu, lihat jenazahnya Zaid bin Thabit. Karena apa? Kalau ahli ilmu meninggal, ilmunya ikut terkubur. Maka saya sering nasihatin ibu-ibu, mumpung ustadznya masih hidup, keruk, ambil, rajin datang, keruk. Terus meninggal, harus masuk kuburan juga ilmunya. Ngikut. Ya kan di sini dibilang tuh, apa dibilang? Sedangkan ilmu akan masuk bersamanya ke dalam kubur. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal meninggal, ya, bakatullabuhu. Murid-muridnya nangis semua. Nayubkikum. Kenapa kalian menangis? Mu'adz bin Jabal meninggal. Dia menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla, kekasihnya. Kenapa kali menangis? Li'annahu idza mata idza dhahaba Mu'adz dhahaba ilmuh. Kami menangis karena kalau Mu'adz pergi radhiyallahu taala anhu, ilmunya juga pergi ya sekelar, ikut kuburan. Ya. Nah, itu. Nah, bisa jadi masih banyak ilmu yang belum mereka keruk dari sosok Mu'adz bin Jabal, ya enggak? Ya, mungkin yang sudah diajarkan masih mereka bisa ingat, murojaah, ya kan? Ibaratnya gitu. Tapi ilmu yang lain yang belum terkeruk, belum diambil dari beliau, sudah ikut pergi. Mencintai karena Allah SWT. Makanya sering saya katakan eman-eman. Eman-eman, kalau kita punya guru, rajin, datengin, ya. Untuk ilmu, dan seterusnya. Sebelum Allah mengambil mereka, ya. Makanya Hasan Basri kalau enggak salah mengatakan mautul bil Islam, meninggalnya orang berilmu itu adalah lubang dalam Islam yang sulit untuk ditutup lagi. Ya, bisa jadi belum tidak ada lagi orang alim seperti dia, susah untuk ditutupi. Yang ke-6. Harta dapat diperoleh orang-orang mukmin maupun kafir. Orang baik maupun orang jahat. Bahkan orang jahat kadang lebih kaya. Dari jalan yang jahat, dari jalan yang haram kadang kan. Oh. Sedangkan ilmu yang bermanfaat. Tolong di stabilo tuh kata bermanfaatnya. Bukan sekedar ilmu. Tapi sedangkan ilmu yang bermanfaat. Hanya dapat diperoleh oleh orang-orang beriman saja. Ya. Berarti oleh orang yang Allah cintai saja. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak agama. Ya, kata Nabi, ya Allah berikan harta ya buat siapa yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Tapi kalau agama Allah tidak berikan ya kepada apa? Ya kecuali kepada orang yang Allah cintai. Subhanahu wa taala. Ketika kita ya raih hidayah Islam ini, mudah-mudahan itu tanda Allah cinta sama kita. Ibu Subhanahu wa taala. Ketujuh, orang yang berilmu dibutuhkan oleh para raja dan selain mereka. Sedangkan pemilik harta hanya dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohlah ya, orang yang berilmu itu dibutuhkan oleh para raja. Contoh yang sering kita sebut siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas diminta oleh siapa? Oleh Harun al-Rashid, ya, untuk mengajarkan hadis. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala diminta oleh Harun al-Rashid untuk mengajarkan hadis buat keluarganya, ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, ceritanya begini, saya kasih ceritanya dikit ya. Malik bin Anas, ya, rahimahullah taala. Ketika Harun al-Rashid ngirim surat kepada Malik bin Anas, menunjukkan raja juga raja butuh kepada apa? Ahli ilmu. Subhanahu wa taala. Dibutuhkan oleh para raja, bahkan anak-anak raja gitu kan. Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Malik rahimahullah taala ketika Harun al-Rashid minta agar datang ke istana buat ngajarin apa? Hadis. Qultu, kata Imam Malik, saya berkata kepada Harun al-Rashid, ya amiral mu'minin. Pemimpinnya kaum mu'minin. Siapa yang pertama kali menyandang amir mu'minin? Umar bin Khattab. Innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Dia tidak mendatangi. Sudah tepat sudah kita ini. Saya orang Cilangkap, orang di sini, ibu datang dari berbagai tempat. Sudah, ini sesuai salaf sudah itu. Ya. Walaupun boleh-boleh saja sesekali saya mendatangi, tapi jangan terus-menerus. Ya. Enggak harus rutin, gitu kan? Maksud Allah. Sesekali ziarah kemana? Oh, Ustaz, sekali dong kasih kami ini siraman di masjid kami untuk sesekali. Tapi untuk rutin saya ke sana, sebenarnya agak kurang sesuai dengan kondisi orang salah. Ya. Mestinya yang butuh ilmu, yang datang ke tempat ilmu, adabnya begitu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu itu didatangi wahai khalifah, wahai amir mukminin, dan tidak mendatangi. Ya. Fasara ila manzili. Maka Harun ar-Rasyid bertandang ngaji ke rumah, ke tempat saya. Benar tuh, sampai khalifah amirul mukminin butuh kepada ilmu, ahli ilmu, datang dia. Ya, harusnya pejabat-pejabat ini pada ngaji sebenarnya kan, dari presidennya, menteri-menterinya. Aduh. Bohlah, enggak bisa ngomong. Ya. Maka fastana dama'i 'alal jidar. Lihat nih, kita belajar adab dikit ya, Bu ya. Adab di majelis, adab depan guru. Maka apa? Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid nyandar di dinding, slow gitu ya, neraja. Nyandar. Wes ente haddatsana aja, ente ngajari saya nyandar gitu. Embok, raja bertele gitu. Belum tahu dia gitu kan. Itu bukan adab gitu kan baratnya. Kadang raja juga harus dikasih pelajaran gitu kan. Ya. Dia nyandar ya di tembok. Faqultu lahu ya amirul mukminin inna min ijlalillah ijlal dzisyaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk dari memuliakan Allah wahai amir, memuliakan orang yang sudah sepuh kayak saya ini. Orang sepuh punya ilmu ibaratnya, menghormatilah. Masa nyandar, mau ngaji, mau dikasih hadis, malah nyandar. Kecuali di sini yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah enggak tuat, ya uzurlah. Panitia sayang dikit lah. Maksudnya sayang banyak, jangan dikit. Maksudnya kasihan kalau udah agak sepuh. Lain judul lah. Tapi yang masih ya 50 ke bawah, ya ojo nyandar lah. Menghormati majelis ilmu dan menghormati guru Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak minta dihormati, cuman hormati majelis aja gitu kan. Tapi duduknya juga yang rapi, yang sopan gitu kan. Ya Bu ya, karena itu sangat berperan sekali terhadap manfaat atau tidak manfaatnya ilmu, berkah atau tidak berkahnya ilmu sangat di apa? Ukur juga oleh bagaimana kita beradab dengan guru di majelis. Ya. Faqama fajalasa baina yadai. Akhirnya apa Bu? Ketika ditegur oleh sang alim yaitu Imam Malik, menegur dia kayak gitu, kok nyandar? Mau ngaji kok nyandar? Maka dia berdiri mendekat ke Imam Malik. Dekat, bersimpuh dekat Imam Raja, Khami Amir. Harun ar-Rasyid, siapa yang enggak tahu? Yang dia kalau duduk-duduk di depan istananya tuh, ada awan lewat tuh, numpang lewat awan. Awan lewat, kayak mau turun hujan, tapi bablas awannya. Mbuh, ke ujung kulon mana perginya. Apa dibilang? Ha, berangkatlah kau awan, pergilah kau sejauh-jauh mana kau pergi, hai awan. Tapi zakatmu nanti akan balik juga ke kekuasaanku. Paham maksudnya enggak? Aku yang luasnya kekuasaan Harun ar-Rasyid. Hingga dia berani katakan, awan yang numpang lewat di atas istananya, ah pergilah kau bawa hujan kemana. Di mana kau turun nanti, numbuin tanam-tanaman di situ, zakatnya akan balik juga ke aku. Karena dia penguasa. Duduk dia bersimpuh di hadapan siapa? Di hadapan apa? Imam Malik. Sekarang fenomena yang saya lihat, mata saya lihat, sebagian orang-orang yang mungkin merasa ya terlalu kaya atau punya jabatan atau apa misalnya, kalau duduk di majelis seorang guru kadang-kadang sambil apa begitu ilmu dituntut Bu, orang kayak nggak serius dengan ilmu, tidak beradab dengan majelis ilmu kayak gitu, bisa nggak dapat ilmu manfaat? Nggak dapat Bu. Kenapa ustadz-ustadz kita yang tua awel? Karena menutup pintu-pintu itu, biar ngaji itu benar gitu loh, sesuai track-nya ibaratnya. Sebagaimana salaf, selevel Harun ar-Rasyid. Siapa kamu dibandingkan Harun ar-Rasyid? Kalau saya mau PSPS-an, mau banding-bandingkan, siapa ente dibandingkan Harun ar-Rasyid? Ya,
1: seorang amir yang kalau ya awan lewat kemanapun, sejauh manapun dia pergi, harta akan makan balik juga. Bersimpuh sopan setelah ditegor, setelah dikasih peringatan oleh Imam Malik, bersimpuh dia deprok depan Imam Malik. Coba bayangkan itu. Tak peduli, apalagi bukan seorang amir, amir saja. Masya Allah. Atta bin Abi Rabah didatang oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Ngantre. Dia kan duluan tuh minta fatwa. Orang udah panjang, tabur, udah antre. Masa gitu ya, udah. Pak Aris dapat giliran untuk minta fatwa. Ya, ojok-ojok datang Sulaiman bin Abdul Malik. Aneh, raja. Mau minta fatwa duluan ya. Rakyatnya mau dibelakangin. Atta bin Abi Rabah bilang apa? Ut dawrak ma'anas. Ambil antriannya khalifah. Jangan mentang-mentang khalifah mau dulu-duluin orang. Orang Arab bilang, Mina muna human sabak. Mina itu tempat mabit yang duluan. Paham maksudnya? Ya? Nunggu dia khalifah. Nunggu. Coba wibawanya orang berilmu. Padahal Atta bin Abi Rabah itu hitam. Kalau ceramah, matanya doang yang bercahaya. Hitam. Mantan budak. Ingatkan kisahnya itu. Kalau kisahnya kan habis nanti. Usul Salasa gak dapat-dapat kita. Ya. Ya. Kalau mau ya singkat aja. Jadi dia dari kecil dibeli budak. Kurus, kecil. Disuruh ambil kayu. Ceceran. Lemes. Gak kuat. Suruh ngangkat air. Tumbah. Akhirnya nyonyanya, sayidahnya, tuan perempuan yang beli dia di Mekah dulu. Kesian. Nak, wis. Tak tuka liwajillah. Aku merdekain engkau karena Allah, nak. Wis. Terus dia, tuan, aku setelah dimerdekain kayak gini, ada pesan gak? Ada wasiat gak? Pesan buat saya. Saya ngapain di sini? Utlubil ilm. Untut ilmu, nak. Untut ilmu dia. Dia masuk Masjidil Haram, dia muter di halakoh-halakoh di Masjidil Haram. 20 tahun alas tidurnya gak pernah keluar dari Masjidil Haram. Istiqomah. Di saat anak-anak kita minta dijenguk setiap pekan. Di pondoknya. Ya enggak? 20 tahun gak keluar. Akhirnya dia jadi alim besar. Nanti Sulaiman bin Abdul Malik mengeluarkan ketetapan. La yufti fil mausim illa Atta. Gak boleh berfatwa tentang hukum manasik haji. Ya, di musim haji. Kecuali Atta saja. Padahal ulama yang lain banyak. Ngeri ilmunya. Sampai ketika dia disuruh ngantre. Kemudian dia dapat giliran ujungnya. Puas dia dengan jawaban. Dia pulang kumpulin semua anak-anaknya. Anak-anak pangeran ibaratnya tuh. Diceramain anaknya semua. Tuntut ilmu kalian dari orang ini. Bapak gak pernah menghinakan diri kepada siapapun. Melainkan dari orang ini. Orang alim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dina utul ilma. Ajaan. Ya. Cintai. Ya. Mulia. Ya, orang berilmu terangkat derajat, enggak peduli ente mau presiden mau apa, harus ikut adab di majelis. Apalagi sekedar ya. Ya, harus sopan semua di majelis, harus jaga adab ilmu ibu kalau sebelum di majelis. Kemudian, ya, duduk dia di depan Imam Malik bersimpuh sudah. Setelah berapa lama dia dikasih tahu hadis dan sebagainya. Ya Aba Abdullah, tawadhana li'ilmika. Wahai Aba Abdullah, kami merendah terhadap ilmumu. Tawaduk terhadap ilmumu. Pantafa'na bihiya. Tolong di garis atas ini. Kalau enggak di stabilo. Stabilo. Ya. Kata Harun al-Rashid kepada Imam Malik. Ya. Wahai Imam Malik. Ya Aba Abdillah. Kami tawaduk terhadap ilmumu. Merendah terhadap ilmumu. Bersimpuh. Ngedeprok di depanmu. Menghormati ilmumu. Maka apa? Pantafa'na bihi. Kami merasakan nikmat atau maksud bukan kami merasakan manfaat dari apa ilmu gara-gara kami tawadhu beradab sopan santun di majelis di depanmu kami mendapat manfaat keluarga kerajaan dapat manfaat saya anak dapat manfaat wa tawadha lana ilmu Sufyan ibn Uyainah falam nantafi bihi bisa saja ada kasus kayak gini zaman now bisa terus apa kata beliau kata Harun al-Rashid akan tetapi siapa? Ya, ilmunya Sufyan bin Uyainah, dia yang tawaduk sama kami. Paham enggak? Bisa terjemahin sendiri enggak? Ilmunya Sufyan bin Uyainah, dia yang tawaduk sama kami, sama penguasa. Alam nantafi bihi, kami enggak dapat manfaat dari ilmunya. Paham enggak maksud? Bisa tafsirin enggak? Bisa tafsirin enggak? Apa maksudnya itu? Ya, semisim. Ya ada ceritanya sebenarnya Ibu-ibu. Mau diceritain enggak nih? Kenapa kok Sufyan bin Uyainah itu dibilang ilmunya oleh Harun al-Rasyid enggak manfaat buat kami, tapi ilmumu manfaat karena kami yang tawadhu terhadap ilmumu. Tapi kalau ilmunya yang tawadhu sama kami, paham enggak maksudnya? Bisa diatur diatur-atur orang. Paham maksudnya? Akhirnya kenapa? Kenapa Ustaz-Ustaz kita galak yang sepuh-sepuh itu? Maksudnya tegas apa? Enggak mau diatur-atur kadang dan seterusnya. Karena ini ada prinsipnya, ada yang mereka jadikan para panutan. Kisahnya Harun al-Rashid itu pernah mengirim kepada Sufyan bin Uyainah, ya maksudnya ngirim surat lah, utusan agar Sufyan bin Uyainah ngajarin anak-anaknya. Maka dia berkata, ya Amir Mu'minin, qad sa'alani an-nas famtana'tu 'alaihim. Wahai Amir Mu'minin Harun al-Rashid, manusia sudah minta kepada saya agar aku ngajar, aku ngisi kepada mereka, ngisi sana, ngisi situ, tapi saya menolak. Paham? Pahami alur ceritanya, Bu, sedikit lagi, sedikit terakhir dong. Ternyata enggak selesai ini ya. Ya, baru nomor berapa? 7. Sabar ya, Bu, ya enggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ini saya ceritain terakhir. Maka apa? Manusia sudah mengundang saya, ibarat kalau bahasa kita ya, ngundang saya, ayo kajian dong sini. Oh, enggak mau saya tolak. Ya. Walakin ijlis, lakin ajlis libanika walinnas. Ya. Tapi untuk anakmu, ketika kau minta aku ngajar untuk anak-anakmu, aku mau. Lain ada manusia yang lain, tapi di situ ada anak-anak raja. Gara-gara ada anak raja di situ, aku mau diundang. Berarti apa tuh? Ada, maksudnya ya? Ada nggak fenomena kayak gitu zaman now? Ada. Kalau yang ngundang titik-titik-titik-titik, semangat. Kalau yang ngundang titik-titik-titik, yang kurang apa dasarnya? Aduh, ini Pak, sorry, sasu. Ada nggak tuh? Ada. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak seperti apa semangatnya nyamuk. Nyamuk kalau belum penuh dah perutnya, kalah. Ya kan? 5 kali sehari, Jian. Paham maksud? 4 kali sehari. Watak tuh. Masih kosong perut. Tapi kalau udah nyedot darah,

Nah, ketika dia udah mulai ngisi, gara-gara ada anak raja, ngisi dia, mau dia diundang ibaratnya. Manusia teriak di luaran. Gimana sih Sufyan bin Uyainah? Dan kita aja yang orang-orang jelata yang ngundang, orang gelem. Tapi diundang sama apa? Anak raja namanya, weh langsung, oke. Okay. Gitu kan. Oh yep, gitu kan. Ya. Gitu kan. Datang. Ribut manusia gitu kan. Jamaah lah ibarat kalau bahasa zaman now gitu kan. Sa'alna kal julus lana fa abaita alaina. Kami udah ngundang-ngundang kau minta-minta mengemis-ngemis minta jadwalmu wahai Sufyan bin Uyainah. Kau enggak ngasih kami. Kau enggan. Falamma ja'akal mal wal jaizah jalasta. Pas datang banyak hadiah amplop tebel ibaratnya kalau zaman sekarang. Besek, berkarung-karung mungkin. Hadiahnya banyak. Gara-gara ya namanya ngaji anak raja ya kan. Pastinya apa? Tebel-tebel. Ya Allah. Fitnah kan ya jamaahnya? Fitnah enggak? Makanya sering saya nasihati di majlis. Saya bedain lah. Ya, mau kaya, mau miskin. Kalau memang punya waktu dan kesempatan saya, datanglah. Enggak ada itu di main gap-gap kaya-kaya, sini orang kaya aja tuh miskin. Jangan kayak gitu. Jelek gitu. Salaf enggak kayak gitu. Nusana taat. Kemudian ya, faqala lil mustamli ansit li. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan pada yang biasa tukang ngatur-ngatur majelis lah, suruh mereka diam. Ya. Suruh mereka diam gitu kan. Kasih tukang atur itu bilang ismutu wastami'u, diam, dengar. Ya, Sufyan bin Uyainah mau ngomong gitu. Fasakatan nas, manusia diam. Fa akhraja Sufyan bin Uyainah ra'sahu ilaihim. Maka ya Sufyan bin Uyainah mengeluarkan kepalanya kepada mereka. Wa qala hadithani Zuhri an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syai'un ahla wa atyab min thalath. Dia katakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling manis dan paling baik melainkan tiga katanya. Shadaquz zaujah, yaitu apa? Mahar istri, wal mirat, harta waris enak gitu, wa ma atakallahu bihi min ghairi masalah. Dan apa yang Allah berikan kepadamu tanpa minta. Jadi dia cari dalilnya, alasan kan? Karena aku enggak minta hadiahnya. Tapi dikasih. Oh kan? Alasannya gitu kan, alasannya kan enggak minta. Ya, itu kan enak berarti, enak, toyib, manis. Kalau dikasih sesuatu tanpa diminta, bagus, enggak apa-apa. Rizqun saqahu ilaik, berarti itu rezeki yang Allah utus untukmu, yang Allah seret untukmu, bawa kepada dirimu, ya, giring kepada dirimu. Yaqul Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, wallahi ma ji'tu hadzal rajul wala sa'altuhu syai'an min mali. Demi Allah, saya tidak pernah datangi itu. Ya, Harun Ar-Rasyid atau anak-anaknya itu. Saya enggak pernah datangi mereka dalam rangka minta harta katanya. Walau wujjiha ilayya syatru malih laqabiltu. Tapi kalau saya ditawarin ibaratnya separuh harta Harun Ar-Rasyid ditawarin kepada saya, ya saya akan terima katanya. Maksudnya dia membuka diri terhadap hadiah-hadiah dari pejabat, dari penguasa yang mencintai subhanahu wa ta'ala. Tsumma adkhala ra'sahu di dalikal musim bisyai Allah. Di musim itu sama sekali dia enggak mau menyampaikan. Coba akhirnya ya pahamlah ya, sedikit kena itu, paham maksudnya Bu ya. Itu asalnya kenapa Harun Ar-Rasyid bilang, "Wahai Imam Malik, kami tawaduk terhadap ilmumu, kami merasakan manfaat, tapi ilmunya Sufyan bin Uyainah dia yang tawaduk ke kami, bisa kami atur ibaratnya kan?" Akhirnya kami enggak mendapatkan man. Tolong dicamkan ini faedah ibu-ibu. Biar kita enggak rugi gitu kan. Enggak, akhirnya enggak dapat ilmu yang manfaat. Habis ini dulu untuk yang pertama. Kamu habis. Kasihkan ya. Untuk pelajaran pertama. Mohon maaf ibu-ibu. Halaman berapa? Kita enggak pakai jeda ya langsung ya. Karena singkat waktunya. Mau habis. Sepertinya memang bahas tentang ilmu ini

ya, bagi Ana menyenangkan atau menarik, maksudnya bagi ya, lezat ya bicara tentang ilmu itu, sehingga kalau ibu-ibu enggak kasih mungkin Mas Rabin atau Mas Ahmad, ketika udah masuk waktu usul salatah, jangan, walaupun saya lagi semangat apa itu, begini aja gitu, tanya gini aja, ganti pelajaran. Jadi kayak gini nih, bentar lagi udah, ya, ya dibantu. Ustadz juga kadang perlu bantu. Mungkin lewat 10 menit atau boleh lah, setelah itu kasih isyarat ya Mas ya, insya Allah. Ya. Daripada nunggu ibu-ibu teriakin saya kan repot gitu kan. Wah, ganti pelajaran gitu kan. Ya. Ya, Mas Rabin aja tuh, Mas Ahmad yang ingatkan, insya Allah. Sayang soalnya apa usul salatah juga jadi kurang dapat kita. Sampai halaman berapa usul salatah? 46 ya. Oke. Oh, syarahnya ya, baru mulai ya. Baru masuk syarah. Masih ada waktu sedikit lah Bu ya. Mudah-mudahan manfaat yang sedikit. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah taala di syarah beliau dari kitab Usul Thalathah buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dia mengatakan yang pertama, perkara terkait tentang matan yang sudah kita bahas, bahwa perkara teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan. Ya. Berarti bedanya apa Bu? Tauhid uluhiyah dengan rububiyah itu apa Bu berarti? Kalau tauhid uluhiyah itu mengesakan Allah pada perbuatan hamba. Kalau tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Mencipta, memberi rezeki, dan mengatur semesta. Itu namanya tauhid apa, Bu? Rububiyah. Berarti terkait dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah terkait tentang perbuatan hamba, yaitu ibadah. Satu, perkara teragung. Penjelasannya ya. Ya tadi baca tadi. Sedangkan perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik. Lihat dulu matannya Bu, terjemahan matannya. Yaitu menyembah yang selain Allah sembari menyembahnya. Menyembah Allah. Maksudnya disekutukan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. An-Nisa ayat 36. Penjelasannya dari Syekh yang pertama, perkara teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Ya. Sehingga tauhid ini menjadi skala prioritas dakwah Nabi kita alaihi salatu wasalam sampai beliau wafat. Yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan. Ya, berarti apapun jenis ibadah sasarannya siapa? Allah. Enggak boleh ya kepada selain Allah. Menyembelih ke, ya nazar ke, enggak boleh kepada selain Allah. Semuanya tertuju kepada Allah. Mewujudkan apa, Bu? Iyyaka na'budu. Itu tauhid itu. Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu. Dalam rangka mewujudkan itu. Maksudnya ta'ala. Ya. Kemudian dalil perkataan ini adalah ayat yang disebutkan oleh penulis ya setelahnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 36. Kita bacakan keseluruhan, kalau tadi kan dipotong tuh oleh Syekh. Namanya matan kan harus apa, Bu? Singkat. Namanya matan itu singkat ya. Kalau syarah identik dengan panjang, lengkap. Ayat yang dipotong di matan kalau disyarah lengkapin, paham maksudnya? Namanya juga matan, ya harus singkat. Syarahnya nanti penjelasannya baru panjang kali lebar ibaratnya, gitu kan? Apa dalilnya? Wa'budullah

0: ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya Allah, ini kalau dibahas panjang enggak bisa habis satu ceramah, Ibu-ibu. Ketika Allah menggandengkan perintah tauhid ibadah kepada Allah saja dengan bakti berbuat baik pada siapa? Kedua orang tua. Ini menunjukkan bakti pada kedua orang tua itu levelnya sangat apa? Tinggi sekali. Kenapa? Digandeng dengan apa? Tugas tauhid, tugas ibadah yang merupakan tujuan inti ya penciptaan jin dan manusia. Masya Allah. Ketika digandeng hak Allah dengan hak orang tua, menunjukkan ya hak orang tua itu sangat apa? Tinggi, gak main-main. Ya, sehingga la yadkhulul jannata aq, kata Rasul. Gak bakal masuk surga orang yang durhaka, ya. Enggak masuk surga. Bisa diartikan, mohon maaf kalau saya salah menyebut bakal gitu kan. Seolah-olah enggak akan masuk surga selamanya. Kalau dia masih punya iman, walaupun secercah, walaupun sebesar zarrah, ya, itu tetap akan dia pindah dari neraka ke surga kalau dia mampir dulu di neraka dengan sebab kedurhakaan. Karena pelaku dosa besar akidah ahlus sunnah, kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah ampuni. Ya, itu. Jadi kalau taubat lain judul, yang enggak sempat taubat nih, itu kembali kepada apa? Kehendak Allah. Kalau Allah mau siksa. Ampuni. Buat dia teringankan sehingga Allah ampuni dia. Cintai Allah SWT. Baik. Kemudian, ya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tu, orang tua. Terus apa lagi? Karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Setabilo itu. Setabilo itu. Allah tidak menyukai alias benci orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Orang-orang yang sombong tuh nanti, Bu, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka. Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membesar-besarkan dirinya, mengagung-agungkan dirinya, mewah-wahkan dirinya, ya, memarketopkan dirinya, apalah bahasanya gitu kan, dan apa? Bergaya dalam jalan. Jalannya beda. Oh, dibikin-bikinlah jalannya tuh. Udah kayak entok sudah tuh jalannya. Oh, gaya dia. Kalau entok enggak, Bu? Wah, oh, entok kan gaya jalannya ya. Ngekah-ngekah gitu. Pas dia makin miskin, tawadu. Pas dia kaya dikit, kayak entok. Ya. Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka. Karena dia merampas pakaian Allah, yaitu kesombongan. Itu selendangnya Allah, jangan macam-macam. Jangan dirampas dulu kalau sunnah ta'ala. Al-mutakabbir itu siapa? Allah. Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Terus. Al-malikul quddusus salamul. Mutakabbir. Mutakabbir itu Allah. Yang merak sombong itu Allah. Al-kibriya uridaullah, kata Nabi SAW. Kesombongan itu adalah pakaian Allah. Selendangnya Allah. Jangan dicolong. Marah nanti Allah. Campain neraka loh orang sombong itu. Penjara pula. Penjara bulas namanya itu. Manusia tampangnya. Ya. Badannya badan semut. Diinjak-injak oleh kaki-kaki orang padang mahsyar nanti itu. Na'udzubillah. Nah, jangan dipelihara penyakit sombong tubuh. Kita mau pejabat, mau kita orang kaya, mau kita orang alim, mau kita siapa kek. Jangan sombong. Sombong penyakit iblis. Penyakit Fir'aun. Ibu Sunnah Ta'ala. Ya. Kemudian, Ibu Allah Sunnah Ta'ala. Ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 hak. Karena yang disebut berapa orang di situ tadi? 10 orang. Hak 10 orang. Hak yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah hak Allah Ta'ala. Ya pastinya hak Allah harus nomor satu. Harus selalu number one. Jangan pernah kita mendahulukan hak yang lain selain hak Allah Azza wa Jalla. Mau orang tua ke, mau siapa ke, mau anak, mau suami, mau istri. Hak Allah dulu. Harus ditunaikan. Ya. Saya sering saya kasih contoh ke ibu-ibu, contoh simple. Usahakan kalau masuk masjid, ya, jangan cepika-cepiki dulu. Langsung ketik Allah. Sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Habis itu baru. Setelah kita kasih hak Allah, baru hak manusia. Usahakan kalau bisa kayak gitu. Dan ibu-ibu juga kalau temannya masuk mau mengamalkan ini, terus dia langsung sholat, enggak negor atau apa. Ih, cuek ya. Husnudzon aja dulu. Jadi dia mau ngasih hak Allah dulu, baru nanti cepika-cepiki sama ibu-ibu. Mau salam-salaman kayak apa, ada seru. Jelas ini? Husnudzon aja, baik sangka. Mungkin dia mau kasih hak Allah dulu gitu kan. Itu. Karena bagusnya begitu, sopannya begitu. Enggak haram sih datang ke masjid, ketemu sama ukhti siapa, assalamualaikum mbak, habis itu masuk sholat, dan enggak haram sih, enggak apa-apa sebenarnya. Cuma apa? Betapa baiknya dalam kondisi ini, kita mendahulukan haknya siapa dulu? Allah dibandingkan siapa? Dibandingkan makhluk, dibandingkan teman, dan seterusnya. Jadi ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 hak. Hak yang pertama yang disebutkan adalah, ya, ayat dalam ayat ini adalah haknya Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Di dalamnya, ya, Allah memerintahkan agar kita menyembahnya, ya, tidak hanya sampai di situ. Allah juga melarang kita mempersekutukannya. Dan ini larangan pertama dalam Quran itu apa, Bu? Larangan riba, larangan durhaka, larangan khomer. Eh? Larangan apa yang pertama, Bu? Larangan syirik. Mungkin ibu sering dengar atar Ibunda Aisyah, kalau seandainya orang Mekah dulu, ayat-ayat yang turun tuh, larangan-larangan yang turun tuh, larangan apa, mencuri, larangan khomer, zina, kayaknya orang Mekah gak bisa ninggalin deh. Susah. Untung yang turun duluan, larangan syirik. Ketika larangan syirik turun, mereka tinggalkan, larangan-larangan yang lain ngeor. Itu setan. Ya. Sama ketika tauhid sudah mantap, maka yang lain-lain akan apa? Ikut sholat, puasa. Orang kalau tauhidnya mantap, Bu, perlu enggak diketok-ketok pintunya? Hei, sholat kayak jamaah keliling misalnya. Ya. Ya. Saya enggak mau maksudkan siapa-siapa ya. Pokoknya keliling sudah kan. Kalau ngetok orang, ngajak orang sholat berarti keliling kan? Jangan salah paham loh. Oh, ini Ustaz niatnya kemana nih? Ya, emang ibu-ibu, bapak-bapak, maksudnya ibu-ibu bisa baca hati saya apa siapa? Pokoknya mungkin ada orang keliling kan, sholat. Enggak harus jamaah itu kan? Yang penting datang ke pintu orang. Enggak harus. Kalau tauhidnya sudah apa? Nancep. Dia paham sendiri. Aku diciptakan, dia nancep tauhidnya. Aku diciptakan untuk ibadah. Dia datang sendiri, enggak harus apa juga. Ya, enggak perlu. Makanya terbukti ketika tauhid belum kencang, walaupun yang diajak didatengin pintu rumahnya, diajak nih, maksudnya soleh. Begitu jamaahnya atau temannya itu kabur pergi pulang kampung, datang lagi enggak tuh orang? Belum kencang apanya? Tauhidnya. Belum terpatri, belum ya. Coba lo kencang ilmunya. Ya, ilmunya dididik dan seterusnya. Tauhidnya dikencengin. Enggak perlu, tinggalin aja sana. Kau mati ibaratnya sana, enggak usah, dia akan bergerak sendiri. Kenapa? Dorongan tauhid. Syirik. Kalau syirik udah ditinggalkan oleh orang, no syirik, anti syirik dia. Maka yang lain-lain insyaallah akan ngekor, anti khomer dia, anti zina dia, anti riba dia, anti yang haram-haram yang lainnya. Itu ngekor semua. Karena dia induk, ya enggak, Bu? Makanya dia pokok, ya enggak? Tauhid itu pokok enggak itu? Urusan pokok enggak itu? Dasar enggak? Asas enggak itu? Pondasi enggak itu? Pondasi. Kalau pondasinya kencang, yang lain apa? Ikut kencang, kuat, nopang. Kalau subhanahu wa ta'ala. Kalau pondasinya hancur, ya, yang lain, ambruk. Jelas ini. Kemudian ibu-ibu saya hormati. Mana dia? Dalil di atas juga kembali menegaskan bahwa ibadah yang tercampur dengan syirik tidak memberikan manfaat apapun. Karena Allah itu enggak butuh sama amalan yang Allah disekutukan dalam amal tersebut. Butuh enggak Allah? Enggak butuh. Allah bilang dari kursi apa? Ana aghna syuraka an syirk. Saya paling tidak butuh. Saya zat yang paling enggak butuh sekutu. Ya, enggak butuh serikat, enggak butuh sekutu. Tandingan, enggak butuh saya, kata Allah. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang mengamalkan amalan yang dia apa? Sekutukan aku dengan selainku dalam amal tersebut, saya buang dia, saya campakkan dia dengan kesyirikannya itu, dengan sekutunya itu. Saya enggak butuh, kata Allah. Berarti amal baru diterima, pertama harus apa, Bu? Ikhlas alias tauhid. Ikhlas itu tauhid, Ibu-ibu. Ta'ala. Itu. Kemudian yang kedua, terakhir mungkin dulu, perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyembah yang selain Allah. Bahasa umumnya apa, Bu? Taghut, kullu ma'ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain daripada Allah, itu istilahnya apa, Bu? Secara umum taghut, ya, taghut. Ya. Perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik. Ya, bahkan larangan pertama dalam Quran adalah syirik. Yaitu menyembah yang selain Allah sembari menyembahnya. Berarti dia sekutukan Allah. Padahal Allah enggak butuh sekutu. Ya. Syirik adalah dosa terbesar, lebih besar daripada dosa zina. Saya pernah cerita kisah kemarin ya, di mana saya cerita? Di sini ya. Kisah Rabu kemarin ya. Kisah masalah itu tuh yang ambil kitab tauhid, kita ulang dari awal. Di sini ya. Kajian kita kan yang mahat kan? Ah, itu. Ada cerita tetangga sebelah, kampung sebelah zinain emaknya sendiri. Pernah saya cerita di sini toh? Ah, itu tuh. Yang satunya lagi beli rumah baru, apa? Nyembelih ayam untuk penangkal dan seterusnya. Itu syirik enggak nyembelih untuk selain Allah? Syirik. Itu. Pas cerita orang zina, wah, ngamuk. Pas syirik, antum. Ambil kitab tauhid, enggak ada apa-apanya. Ulang dari kamu. Saya sudah cerita itu, insyaallah. Ingat itu kisahnya. Nah, kemudian Ibu-ibu kusana ta'ala, lebih besar daripada dosa zina, minum khamr, mencuri, memakan harta orang lain, ya, dengan cara yang batil, berjudi, dan dosa yang lainnya. Dalil perkataan ini adalah ayat yang berbunyi, waktu habis ya. Kita bacakan ayatnya doang ya. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi dhalika wassaakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu wa law kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun." Mungkin artinya kita bacakan pertemuan berikutnya insyaallah, Bu, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan ini lagi bahas lagi nanti ayatnya ya insyaallah ta'ala. Manakah yang lebih utama bagi wanita, menuntut ilmu secara online, berdiam diri di rumah, atau menuntut ilmu secara offline, hadir di masjid ya? Secara umum ibu-ibu sudah tahu jawabannya insyaallah ya, bahwa selama ini ibu kan kesini bukan jarak safar ya insyaallah ya. Ya, enggak ada yang sampai jarak safar kayaknya kesini, enggak ada yang dari Bandung, dari enggak mungkin lah ya. Mungkin ya enggak tahu, tapi kayaknya enggak deh. Hah, dari Bandung? Oh, Tangerang lumayan ya. Iya, cuman nah, itu udah jarak safar enggak itu? Tangerang ada 80 kiloan kira-kira. Hah, ada? Udah ngukur belum? Ala kulli hal, Rata-rata sih bukan jarak safar ya di sini nih Jabodetabek ya kira-kira. Maka ya apa ya hadir di majelis seperti ini kan bukan jarak safar ya. Hadir di majelis insya Allah itu lebih apa Bu? Lebih ahsan, lebih bagus, lebih barokah. Dan pastinya pahalanya juga apa? Ada apa? Ada plus-plusnya dalam artian lebih besar pahalanya. Ya lihat saja dari awal, ada usaha untuk berangkat, mempersiapkan ini, jalan, pergi ke rumah Allah. Insya Allah, pahala semua itu. Ya. Apalagi jiannya langsung duduk di majelis. Dan duduk di majelis, keutamaannya luar biasa. Itu kalau mau bawakan dalil-dalilnya, seabrak-abrak keutamaan langsung duduk di majelis. Ya. Turunnya sakinah ketenangan, ya rahmat Allah meliputi, malaikat mengelilingi, disebut-sebut namanya di sisi para malaikat, ya, langit dan di bumi mohonkan ampun, sampai semut di lubang, sampai ikan di air, banyak sekali malaikat mengepakkan sayapnya. Nanti ada tuh pembahasannya setelah ini, insya Allah nanti di panduan ilmu tuh. Banyak sekali keutamaannya kalau kita langsung duduk offline. Benar ya? Offline banyak keutamaannya dibandingkan online. Online adalah manfaatnya. Cuman untuk ngarep orang online fokus, wangel. Bisa enggak dia siapkan semua peralatan perangnya tuh? Panteng tuh. Angel. Kecuali yang Allah rahmati. Itu satu dari 1000 mungkin ya. Yang mau fokus benar-benar. Ya kan? Yang ada kalau online gimana? Nontonnya gitu. Nah, rempong. Yakin ana itu. Kalau model mak-mak zaman sekarang tuh. Kecuali yang Allah rahmati mungkin ada yang benar-benar ini ya. Kalau ada ya apresiasi sekali. Makanya untuk ya lebih fokusnya, keberkahannya ya. Ya, dapat keutamaan dulu di majelisnya dan seterusnya. Ya mau enggak mau yang lebih baik itu kita katakan apa? Yang offline langsung datang. Langkah kakinya, capeknya, biaya keluar, pahala semua itu. Itu nanti jadi bukti Allah tabaraka wa ta'ala, mencintai sunnah ta'ala. Tercatat semua itu, bekas kakinya apa, itu tercatat semua. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, tempatnya juga bekas-bekasnya tercatat di sunnah ta'ala. Sampai sini Bu, mungkin mau jemput anak-anak. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya, misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, mengghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Hidayah 103,4 FM.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat menyelamatkan kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah putus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabiya ba'di. La nabiya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi, apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka. Yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabata. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering, langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallah Rabbul alamin.
5: Wa ka'ayyim.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi.

0: قد يشكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
0: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. وعلى كل مثل يحذره ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
1: Maka wajib bagi anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون

0: ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
1: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya fa aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibar,
1: ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihad fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut, karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan, kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah,
9: Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berhentilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berhenti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan? Akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.
7: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
8: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Man arada an yunasih lidi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidi sultan, fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
11: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya Firaun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Firaun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Firaun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
10: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakuru a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wastamuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakunu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jufnawil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin kian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab wahai saudari muslimat. Hijab wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris,
1: wahai para teroris,
0: lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum thalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.

rahmatan lil alamin, untuk membawa kasih sayang, membawa kedamaian, membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk alamin, semua orang yang ada di alam semesta ini. Bahkan bukan hanya manusia. Kasih sayang yang diusung oleh Islam, rahmat dan kemaslahatan yang diusung oleh agama kita, juga berlaku untuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik itu jin, maupun binatang, maupun lingkungan. Lah, semakin dekat seseorang dengan kita, semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka semakin nampak penekanan syariat pentingnya kita untuk berbuat baik kepada mereka. Maka tatkala kemarin, pada waktu-waktu yang kemarin, 2 bulan, 3 bulan yang kemarin, kita bahas 2 masalah berurutan. Yang pertama adalah kewajiban bakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan yang paling baik terhadap kehidupan kita. Lalu kita susul dengan masalah haramnya, dahsyatnya, bahayanya, durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka pada pertemuan kita yang berbarokah ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kepada kerabat yang selain orang tua kita, yaitu para kerabat-kerabat dekat kita. Bagaimana Islam menuntun? Bagaimana syariat kita memerintahkan dan mensyariatkan sikap kita kepada mereka? Kita belajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba, barang siapa yang pengin, barang siapa yang ingin, ayyubasata lahu fi rizqih, untuk dilonggarkan, dijembarni, diluaskan rizkinya, wa yunsa lahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia itu menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya." Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini adalah sebuah hadis agung yang sangat perlu untuk kita fahami, untuk kita tadaburi, untuk kita renungkan, dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sabda beliau dengan sabdanya, "Man ahabba lahu, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi." Barang siapa yang kepingin untuk dilapangkan rizkinya. Rizki itu enggak hanya uang loh, Pak ya. Jadi kalau orang memahami rizki itu hanya uang, maka enggak heran kalau kemudian rizkinya itu sempit, karena pemahaman tentang rizkinya itu sempit. Rizki itu segala sesuatu yang memberi maslahat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Itu rizki. Maka keluarga yang baik itu rizki. Anak keturunan yang menyenangkan hati, penyejuk mata itu rizki. Teman-teman di sekitar kita yang baik itu rizki. Kesehatan itu rizki. Posisi kita di tengah masyarakat itu juga rizki. Dan otomatis uang, duit, ekonomi itu juga rizki. Semua itu adalah rizki. Sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kemaslahatan hidup kita dunia dan akhirat. Itu rizki. Lah,
Apa makna dari yubsatalahu fi rizqi?

dilonggarkan, dilapangkan, diluaskan rizkinya. Tergantung rizki itu apa. Yang dilapangkan tentang uang, ekonomi, beda dengan dilapangkan tentang keluarga. Beda dengan dilapangkan tentang kesehatan. Beda dilapangkan dengan kedudukan kita di tengah masyarakat-masyarakat kita. Kita kerucutkan dulu pada satu masalah. Yaitu tentang masalah ekonomi, keuangan, rezeki kita. Karena biasanya orang itu kalau mikir nyebut rezeki larinya, duit. Larinya duit. Wis ra apa-apa lah. Ini kita bahas sekarang sesuai dengan pemahaman umum. Kalau bahas rezeki, sing ada di utak ini, ya uang. Ya uang. Apa makna yubsatolahu fi rizki? Dilapangkan rizkinya. Dilapangkan ekonominya. Dilapangkan yani keuangannya. Dilapangkan yani duitnya. Lapangnya ekonomi. Lapangnya uang. Lapangnya rizki para jamaah sekalian. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang secara fisik, secara zahir, secara nyata, uangnya, rizkinya, ekonominya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dulunya itu kemana-mana naik sepeda panca, alhamdulillah sekarang Allah kasih sepeda motor. Yang dulu sepeda motornya itu sepeda motor tua gitu. Tua bukan unik loh ya. Tua antik itu mahal. Tapi tua benar-benar tua. Sekarang dimudahkan oleh Allah beli sepeda motor yang keren, yang baru, yang bagus. Kalau dulu hanya sepeda motoran, sekarang dimudahkan oleh Allah punya roda 4 gitu ya. Punya roda 4 kalau dulu ya itu ala kadarnya, dipakai kemana-mana gitu ya, sering macet. Nah, apalagi ini banjir teman-teman. Sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempunyai mobil yang bagus. Secara fisik memang rizkinya ditambah. Secara fisik memang ekonominya dilapangkan. Secara fisik memang kondisi perekonomiannya menjadi sangat membaik. Dan itu makna yang pertama dari yubsatolahu fi rizki. Rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, pemahaman yang pertama ini yang paling sering muncul ke permukaan. Berbagai macam teori ekonomi dikembangkan. Berbagai macam teori sosiologi dikembangkan agar orang itu ekonominya lancar, agar orang itu ekonominya mapan. Sampai diewangi ngelembur. Jadi pekerjaan aslinya ning kantor, jam 7. Budal ning kantor itu bawa barang jualan misalnya. Saking kepinginnya nambah. Pulang dari kantor jam 4, jam 5, malam itu nge-grab misalkan. Kepingin ekonominya bertambah. Kepingin kondisi ekonomi keluarga itu meluas, membaik. Berbagai macam teori dibangun untuk itu. Yang kedua, makna dari yubsatolahu fi rizki itu adalah hartanya kelihatan enggak tambah, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berkah? Berkah itu kata para ulama kita, al-khairul kathiru al-amimud da'im. Kebaikan yang banyak, yang meluas, yang langgeng. Jadi harta yang dimilikinya secara fisik enggak bertambah. Harta yang dimilikinya secara nyata, ya itu-itu aja. Dari dulu, ya omah itu aja nggak pernah bertambah. Dari dulu, ya kendaraan itu-itu aja nggak pernah bertambah. Dari dulu, ya gaji ini segitu-gitu aja nggak pernah bertambah. Yang pendapatannya, toko ini, sawah, ya segitu-gitu aja nggak pernah bertambah. Secara fisik. Tapi Allah turunkan keberkahan. Allah turunkan keberkahan itu kalau sedikit terasa cukup.
Kalau dipikir dengan hitungan matematika, gak nutut. Dipikir dengan hitungan matematika, gak nyampe. Tapi entah, pokoknya cukup. Gaji ini misalkan UMR. UMR Lamongan pinten, Pak? 3, UMR Lamongan berapa? 3,2. 3,9. 3,9. 3,9. Istrinya 1, anaknya rolas. Anaknya 12. Istrinya 1, anaknya 12. Itu yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP, yang beberapa SD, yang satu bayi. Ini. Secara teori matematika, diutak-utak dengan cara apapun, gak nutut itu uang. 3,9 dengan gak punya pekerjaan yang lain, ya gajinya hanya itu, pendapatannya hanya itu, tapi istrinya 1, jadi terus anaknya banyak. Mesti nih, untuk ngirimi anaknya yang kuliah, ditambah lagi anaknya yang di SMA, apalagi ada yang mondok, entek itu duit. Di rumah gak cukup. Tapi qadarullah, Allah menjadikan uang itu menjadi cukup, menjadi longgar, di rumah pun terasanya itu yang gak ngirit-ngirit banget, urip yang normalnya hidup, makan ya nasi, gak telo, gak gentilut, gitu ya. Yani lao, ya lomarnya lao, ya mujair, ya, ya bandeng, ya tahu, ya tempe, ya teri, ya apa, normalnya hidup. Kalau ditanya, dari mana kok bisa cukup? Gak tahu. Pokoknya cukup. Pokoknya cukup. Itu keberkahan. Jadi rizki itu membawa kebaikan. Yang namanya kebaikan dalam rizki itu terasa cukup. Cukup bukan hanya untuk dia. Kebaikan itu yang banyak itu amim. Amim itu bukan dirasakan untuk dia sekeluarga tok, tapi bisa merembet kepada yang di sekitarnya. Yo tonggoni yo iso ngrasakno. Yo sering ater-ater itu misalnya, Bu. Sering ngasih-ngasih sama tetangga. Yo sering datang ke adik kakak, yo bawa-bawa barang. Yo dia itu banyak berbuat bakti kepada kedua orang tuanya dengan memberi kepada kedua orang tuanya misalkan dengan uang itu. Dari mana ekonominya? Secara hitungan matematika dari mana? Enggak tahu. Pokoknya cukup dan ada. Dan kebaikan yang banyak itu, yang meluas itu daim sifatnya. Daim itu bukan untuk dunia tok. Tapi harta itu bisa menjadi kebaikan dia dunia. Dan yang paling inti adalah menjadi kebaikan dia nanti di alam akhirat. Kenapa toh, Pak? Karena kok titik tekan kehidupan seorang muslim itu akhirat. Dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu gak ada bandingannya. Kalau dipikir-pikir sebagian para ulama itu menggambarkan mirip-mirip bandingan antara alam rahim sama alam dunia. Bandingkan antara alam dunia dengan alam barzah. Alam kubur maksudnya. Itu mirip-mirip bandingan antara alam rahim sama alam dunia. Coba lanjut dengan bandingkan. Kan kita sudah pernah mengalami dua-duanya. Pernah dulu di alam rahim. Pernah sekarang di alam dunia. Tapi kita kan belum pernah membayangkan dan menggambarkan kehidupan di alam barzah. Durung tau rono. Kan belum pernah tuh ada jenengan pernah ke sana, rekreasi, balik lagi, itu belum ada. Yang ada itu sudah pernah di alam rahim, sudah pernah di alam dunia. Coba jenengan iling-iling dulu pada waktu di alam rahim. Ya orang ono sing iling, aku doya iling. Tapi kan kita bisa melihat anak-anak kitanya ada di alam rahim. Masya Allah, alamnya sempit segitu. Sudah dalam perut, perutnya sempit, apalagi kalau ibunya kurus, ini kecil. Wis gitu, di dalam perut itu ada apa? Rahim, di dalam rahim itu ada ketuban. Loh, kita itu di dalam ketuban itu. Cawili. Gak kemana-mana. Bisa ya muser itu tok. Muter kadang-kadang kepalanya di atas, kadang-kadang kepalanya di bawah. Jadi kadang-kadang ini, kadang-kadang muter itu. Gak kemana-mana. Wis muni keruasan 9 bulan, ini 10 hari. Gak pernah berontak, gak pernah demo. Terus makanannya. Cuma satu. Gak pernah ganti. Oh, Pak, makanannya jenengan dulu, Pak, pada waktu masih di alam rahim. Jenengan dulu pada waktu alam rahim lho, suguhane napa? Yo, suguhane kan dalik pusar itu.
itu kan asal-usulnya darah haid. Darah yang seharusnya setiap bulan itu keluar menjadi haid. Ini rahim, ini hamil kan gak jadi haid. Itu yang jadi asumsi, yang jadi asupan, yang jadi konsumsi kita dulu pada waktu metu. Pada waktu kita di alam rahim. Taib. Kita medal keluar dari alam rahim menuju alam dunia. Masya Allah, alamnya luas. Ya ono Lamongan, ya ono Gresik, ya ono Surabaya, ya ono ini, ya ono itu. Suguhane ya ono tape, ya ono lemper, ya ono sego, ya ono sate, macem-macem. Kita di alam dunia ini jauh lebih luas dibandingkan dengan tatkala kita di alam rahim. Lah, bandingan kalau kita nanti sudah keluar dari alam dunia ini menuju alam barzah. Menuju, yakni alam barzah. Alam barzah itu jauh lebih luas. Jauh lebih nikmat. Jauh lebih menyenangkan. Nek api akhlake amale. Kan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah SAW itu menggambarkan kalau ada seorang mukmin yang meninggal dunia. Kemudian dia masuk ke alam rahim, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, bisa menghadapi pertanyaan malaikat, merabbuk madinuk wa ma nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa orang yang diutus, yakni kepada dirimu, jawab dengan lancar, yakni Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, orang yang diutus kepadaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya beriman kepadanya dan saya mentaati perintah-perintahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yubasatalahu fi qabrihi maddal basar. Kuburannya itu diluaskan. Jadi rumah yang luas seujung pandangan mata. Omay to. Luas. Lek jenengan mandang laut paling ujung. Nah, seujung pandangan mata jenengan itu kubur sak munu. Terus gitu dikasih permadani-permadani surga. Yo awampu gitu ya. Iki sempui. Tapi kalah. Sama permadani surga. Terus gitu dibukakan. Jadi hawa dari surga datang kepadanya. Angin surga datang kepadanya. Bau-bauan surga. Ya wangi pol bau surga. Ini. Itu hidup rumah di alam barzah. Gambarannya semacam itu. Meskipun aku orang tahu pengalaman. Ini ya, gambarannya kira-kira semacam itu. Lah itu di alam kubur. Apabila masuk alam akhirat. Tambah gak ada apa-apanya. Gak ada apapun yang bisa digambarkan antara dunia dengan akhirat. Beberapa waktu yang kemarin sudah kita gambarkan tentang penduduk surga yang paling kecil. Nikmatnya di alam surga. Makanya, yang kita pikir tatkala membahas tentang konsep rizki tadi adalah bagaimana rizki itu barokah. Dalam arti terasa banyak, terasa menjadi kebaikan. Gak mesti banyak. Bisa jadi ekonominya pas-pasan. Secara teori ekonomi. Tapi yang sedikit itu membawa kebaikan. Terasa cukup. Terasa nyaman. Terasa yani, enak menjalani kehidupan. Terus bukan untuk dirinya saja. Tapi untuk dirinya dan semua orang yang ada di sekitarnya. Bukan untuk itu saja. Sifatnya itu daim. Daim itu untuk dunia, untuk barzah, untuk akhirat nanti. Nah, kita akan kepingin toh mempunyai rizki dalam arti uang nih, yang diluaskan oleh Allah. Mungkin nyatanya, fisiknya, bentuknya memang banyak. Mungkin kelihatan dikit, cuma UMR. Tapi sifatnya itu rizki itu barokah. Terasa cukup. Yani bukan untuk dia tok. Tapi dia dan keluarga. Dan untuk semua orang yang ada di sekitarnya dunia dan akhirat. Yubasatalahu fi rizki. Baik. Kalau kita luaskan pembahasan rizki. Rizki itu kita luaskan kepada kesehatan. Rizki itu kita luaskan kepada keluarga. Rizki itu kita luaskan kepada yang lain. Maka tinggal samakan saja. Kesehatan para semakin itu juga bagian dari rizki. Yubasatalahu fi rizki. Diluangkan, dilapangkan rizkinya berupa kesehatan. Berarti dijadikan oleh Allah SWT sehat selalu.
Enggak sakit. Ya uang itu mesti lumrahi ono sakiti. Tapi sakitnya tidak sampai menjadikan dia termadharatkan. Sakitnya itu mudah diatasi. Sakitnya itu tidak menjadikan dia menyimpang dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya itu tidak menjadikan dia keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezeki dalam arti keluarga, istrinya, anaknya jadi orang baik-baik, benar-benar menjadi qurrata ayun, penyejuk jiwa, penyejuk mata, karena anak itu kan yang model-model. Jadi dalam bahasa Al-Qur'an, anak itu ada yang jadi penyejuk mata. Seneng gitu lihat anaknya. Adem gitu lihat anaknya. Setiap kali mendengar suara anaknya, lihat anaknya itu tentrem gitu. Tapi ono loh, orang tua itu lihat anaknya kesawapet. Ini kudu nesuai kan lihat anaknya. Allah membahasakan Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an itu ada sebagaimana anak itu aduwwal lakum, musuhmu. Jadi digambarkan sampai koyok musuh, saking seperti. Jadi diperintahkan bantah, dilarang lawan. Jadi, dan macam-macamnya. Gambaran anak yang gak benar. Ada anak itu yang digambarkan oleh Allah sebagai fitnah, ujian bagi orang tuanya. Orang tuanya gak napa-napa, dipanggil polisi gara-gara anaknya. Orang tuanya gak napa-napa, disuruh ke kepala desa, kembali desa, ada kasus karena kasus anaknya. Ya, sebenarnya orang tuanya gak ada masalah. Semua terjadi karena anaknya. Tapi dia gak sampai benci kepada anaknya, belum jadi musuh. Tapi anaknya benar-benar menguji kehidupan orang tuanya. Yani, yubsatolahu fi rizki. Dilapangkan rizkinya, dalam arti kalau rizki itu kita pahami adalah keluarga, anaknya nyeneng nih, menyejukkan mata, istrinya menenteramkan, suaminya menenteramkan dalam kehidupan dia, yang itu tergambarkan dalam slogan kehidupan keluarga muslim, baiti jannati, omahku itu keluargaku. Jadi masuk rumah itu nyaman. Jadi di luar rumah seperlunya, ada keperluan, begitu selesai, kan kepengen balik ini surga, balik ke rumahnya lagi, nyaman. Jangan sampai sebaikan orang, di rumahnya itu koyok, gak kerasan gitu. Ake tikuse, ake tinggine, ake opo. Senengannya di gerdu. Senengannya itu di luar. Gak tahu kenapa. Ini senengannya kok di luar. Teh, itu yang pertama. Jadi, dan siapakah di antara kita para jemaah sekalian yang tidak kepingin mendapatkan ini? Man ahabba an yubsatalahu fi rizki. Barang siapa yang kepingin untuk rizkinya itu dilapangkan, diluaskan. Teh, yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, وَيُنْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ, umure dipanjangno. Umurnya dipanjangkan. Apa saat arti ini umur dipanjangkan? Ya, sama dengan tadi. Ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama, umure memang dikasih bonus oleh Allah, ditambahi. Jadi, ya kan Allah itu berbuat apapun yang Allah kehendaki. Misalnya, dulu ditetapkan oleh Allah pada waktu kita di hari ke-120 di alam rahim ibunda kita masing-masing. Apa yang terjadi pada hari ke-120, Pak? Apa yang terjadi pada hari ke-120? Ketetapan takdir kita selama hidup. Jadi di hari ke-120, Allah itu memerintahkan malaikat untuk datang ke diri kita tatkala kita masih dalam alam rahim untuk ditiupkan ruh, sehingga yang kita itu di dalam alam rahim itu masih jadi fisik, belum ada ruhnya. Di hari ke-120 itu wis ketambahan ruh, berarti wis dadi wong. Dan orang itu disebut orang kalau tergabung antara dua unsur, jasad sama ruh. Leni ono jasad gak ada roh, itu ya mayit. Ini jasad gondok roh itu mayit. Toh boneka. Jasad gondok roh. Ini gak bahas spiritual ya. Itu masalah lain. Yang kedua, roh tanpa jasad. Sinten, Pak, roh tanpa jasad. Roh
tanpa jasad. Ya enggak menungso, ya enggak orang. Roh kono jasati orang, ya enggak orang. Orang itu baru dinamakan dengan orang kalau sudah berkumpul, bergabung antara roh sama jasad. Dan ini yang menjadikan orang itu hidup. Yang menjadikan orang itu hidup. Dan itu terjadi di hari ke-120 tatkala kita dalam rahim ibunda kita masing-masing. Lah, tatkala itulah Allah memerintahkan untuk menetapkan garis takdir hidup manusia masing-masing. Salah satunya, wa yuktabu ajaluh. Ajale itu wis ditetapkan. Orang ini hidup berapa tahun? Orang ini sampai umur berapa? Orang ini wafatnya di mana? Orang ini wafatnya kenapa? Itu sudah ada garis takdirnya. Tapi jika Allah berkehendak, Allah dengan mudah ditambahi umure. Asale jatah umure 40 tahun ditambahi dadi 80 tahun. Asalnya 80 tahun ditambahi jadi 120 tahun misalkan gitu. Asalnya 120 tahun ditambahi jadi 200 tahun. Jangan pengin, Pak, ditambahi sampai 200 tahun. Aku enggak mau. Ini. Lah wong saiki ki umur 40 wis remek kabeh ngene. Ini. Ini. 45 umur saya sekarang. Umur 45 wis remek kabeh ngene ya selinu ya wis ngene kropos ya wis ngene apa meneh umur 80 tahun apalagi umur 120 tahun ya belas gak seberapa apa-apa. Ini itu makna yang pertama, tetap makna yang pertama. Yunsa lahu fi athari itu umurnya dipanjangkan. Itu yang pertama. Makna yang kedua ini dipahami oleh para ulama, umurnya tetap. Jatahnya 40 ya 40 tahun, jatahnya 60 ya 60 tahun, enggak bertambah, enggak berkurang. Tapi umure dadi umur sing barokah. Umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal kebajikan yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan waktu yang mepet, waktu yang sedikit. Itu tanda nih umur itu barokah. Ini tanda kalau umurnya itu barokah. Lihatlah para jamaah sekalian, para ulama-ulama kita. Lihat para ulama-ulama kita. Kita ambil salah satu contoh, salah satu imam ternama dalam fikih madhab Syafi'iyah. Salah satu panglima fikih madhab Syafi'i. Dan kita semua insya Allah kenal lah kalau orang satu ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Penulis Riyadhus Shalihin. Kayaknya Riyadhus Shalihin itu semua orang kenal lah kitab itu. Yani karena kitab itu lintas negara, lintas organisasi, lintas pesantren, lintas partai, lintas golongan. Enggak peduli partainya apa, enggak peduli golongannya apa, enggak peduli benderanya apa, enggak peduli pesantrennya di mana, kayaknya semua belajar kitab Riyadhus Shalihin. Tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi niku, Pak, itu wafat durung sempat nikah. Jadi saya jumlah. Jadi saya jujang. Wafatnya itu belum sempat nikah. Belum tua. Umurnya itu enggak mencapai 60 tahun. Seingat anak kisaran 50 tahun. Kurang dikit lebih dikit. Enggak terlalu tua. Untuk ukuran orang enggak terlalu tua. Tapi subhanallah. Karya-karya tulis beliau. Keilmuan beliau. Wallahi. Seandainya orang zaman sekarang. Mempelajari kitab itu. Mungkin bayi merocot metu. Sampai wafat itu mbuh iso mbora. Saking agungnya ilmu beliau. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala misalkan. Suatu hari beliau itu di masjid begini ngajar. Datanglah seorang hakim, seorang qadhi, seorang alim dari negeri Tadmur. Tadmur itu di kawasan Irak. Ibnu Taimiyah itu tinggal di Damaskus, Suriah. Dari negeri Irak, jalan jauh gitu. Selesai pengajian, didatangilah oleh beliau. Ya Imam, saya datang dari negeri Tadmur, Irak. Saya datang jauh-jauh, diutus oleh orang-orang di negeriku, supaya jenengan nuliskan kepada kami tentang akidah Ahlus Sunnah dalam masalah nama dan sifat Allah dan tentang masalah takdir. Bagaimana sebenarnya konsep Islam Ahlus Sunnah tentang apa? Nama dan sifat Allah dan tentang takdir. Kata Ibnu Taimiyah, sebentar Pak ini, sebentar.
Ini jenengan tunggu. Beliau ngambil pulpen, ngambil kertas. Ditulis eret. Yo enggak pakai buka buku ya, enggak pakai buka apa nulis hafal. Eret itu dibuka. Beliau belum berdiri dari tempatnya, kitab itu sudah selesai. Diserahkan. Monggo, Pak, silakan kitab saya ini jenengan bawa ke negeri jenengan. Itu yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tadmuriyah, Ar-Risalah At-Tadmuriyah. Risalah At-Tadmuriyah itu, ini kalau di beberapa fakultas, itu dipelajari setahun gak katam. Ibnu Taimiyah menulisnya gak sampai satu jam. Kok iso? Ya, keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, seorang imam besar dalam fikih mazhab Hambali, Ibnu Aqil, itu mempunyai kitab hasil waktu nganggur. Hasil waktu nganggur itu piye? Ya, bar sarapan, ngoten nggih. Yani jadwal ngajar sik jam 7, sekarang sik jam 6, timbang nganggur, oret-oret. Ngono ya, gak gim-giman. Jenengan saiki kan gim-giman. Ini oret-oret, dulinan HP. Oret-oret, apapun yang terbetik dalam pikirannya, kepikiran hadis, ditulis hadis. Kepikiran tafsir, ditulis tafsir. Kepikiran bahasa Arab, ditulis bahasa Arab. Kepikiran sosial ekonomi, nulis sosial ekonomi. Kertas demi kertas itu ditumpuk. Sing hadis ditumpuk di sini, sing fikih ditumpuk di sini, di sini. Itu kemudian di ujung hayat beliau, tumpukan-tumpukan kertas hasil nganggur tadi itu. Sak durungi kerja, sak durungi ngajar, sebelum ini, sebelum itu. Itu tatkala dijilid menjadi 800 jilid. 800 jilid. Gitu ya. Karena kitabnya gak tentu arah. Kan macam-macam, tergantung pikiran, hasil pikiran. Kitabnya gak tentu arah. Oleh beliau dikasih judul Kitabul Funun, kitab berbagai disiplin ilmu. Yo isine macam-macam, kitab gaduh-gaduh gitulah isine macam-macam. Kok bisa? Itulah keberkahan umur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa yunsa'lahu fi ajali. Umurnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua. Jadi umurnya tetap 60. Umurnya tetap 40, tapi dengan umur 40 itu, dia mampu mengamalkan yang itu butuh 60 tahun untuk mengerjakannya. Tapi bisa diselesaikan dengan waktu 40 tahun. Waktunya cuma sepekan, tapi dengan waktu sepekan itu, dia mampu melakukan pekerjaan yang mungkin orang lain butuh waktu sebulan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu arti yang kedua dari yunsa'lahu fi athari. Yang ketiga. Makna yunsa'lahu fi athari, dipanjangkan umurnya, itu adalah orang itu meskipun sudah meninggal dunia, tapi kelihatannya masih tetap hidup di tengah-tengah manusia. Siapa dia? Orang-orang baik. Kebaikannya tetap dikenang. Namanya tetap disebut-sebut. Yani kebaikannya tetap disebut-sebut. Lihat orang-orang baik negeri kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yani Ahmad Hasan dari Persis. Buya Hamka. Yani orang-orang itu sudah lama meninggalkan kita. Tapi sosok dan nama Fadilatul Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah lekang di telan zaman. Sampai sekarang ini. Nama Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari enggak pernah lekang di telan zaman. Sampai sekarang. Nama Buya Hamka enggak pernah hilang. Sampai sekarang. Nama Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan nama orang-orang mulia, itu mereka sudah lama meninggalkan kita. Tapi selalu disebut-sebut seakan-akan beliaunya masih ada. Padahal ada loh sebagian orang, wong isi urip, tapi koyok wis mati. Ini rauh nak nyebut. Plus.
Gak ada satupun orang yang mengenang dia. Yang paling buruk adalah orangnya wis mati, keburukannya si urip. Siapa itu? Ya, pengusung-pengusung kejelekan. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi keburukannya tetap ada di tengah-tengah kita. Yani ben ana wong judi di kampung ini, iling wong iku. Iki mbiyen warisane wong eko. Padahal wong wis mati. Orangnya sudah meninggal dunia. Itu makna yang ketiga. Lihatlah ya ikhwan, nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umar bin Khattab. Abu Bakar itu meninggal dunia tahun 13 Hijriah. Sekarang tahun 1443. Berarti sudah 1430 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Tapi sekarang nama beliau tetap hidup sampai detik ini. Sampai detik ini. Dan para ulama-ulama kita. Dan itu makna yang ketiga. Makna yang ketiga. Tentang yunsak lahu fi athari. Apa kita enggak kepingin? Bahwasanya kita itu meninggal dunia, pahala kita itu tetap berlangsung karena kita masih hidup. Karena amal kebaikan, kebaikan kita. Ustaz repot, Ustaz. Dadi wong sing koyo ngono ku repot. Enggak mesti. Enggak mesti repot. Mungkin jadi orang-orang terkenal, orang-orang semacam itu repot. Tapi ada banyak orang itu kebaikannya tetap mengalir. Dia sudah di alam kubur lama, tetap mengalir. Padahal kita enggak pernah mengenang dia, tapi pahalanya enggak pernah mati. Contohnya sinten, Pak? Contohnya sinten? Ibunya Imam Syafi'i. Contoh aja. Ibu Imam Syafi'i rahimahullah. Jenengan kan mboten kenal toh? Wong kula mboten kenal kok. Ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sejak kecil yatim. Jadi hidup berdua sama ibundanya. Yang nyemangati Syafi'i kecil untuk belajar itu ibundanya. Yang membawa beliau dari Gaza, kan lahirnya di Gaza, Palestina, ke Mekah untuk belajar dengan para ulama-ulama Mekah itu ibunya. Sampai sekarang ini, siapapun yang mempelajari fikih, siapapun yang belajar usul fikih, siapapun yang belajar ilmunya Syafi'i, ibunya mendapatkan bagian pahalanya. Padahal yuk, gak ada orang kenal. Jadi gak mesti. Umur panjang itu gak mesti jadi orang terkenal. Jadi pahalanya tetap mengalir itu gak mesti jadi orang terkenal. Bisa jadi dia itu tertutup namanya. Bisa jadi dia itu adalah orang yang tidak pernah disebut-sebut namanya. Tapi pahalanya seakan-akan dia tetap hidup. Karena kebaikan itu gak mesti dikenal. Kadang-kadang ada orang baik, ada orang dikenal luas, masyhur, tenar di alam para malaikat. Tapi di dunia gak ada satupun orang yang mengenalnya. Sinten Pak contohnya yang paling gampang? Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Pada waktu Rasulullah SAW bicara kepada para sahabatnya, Sayatikum Rokbun Yamani. Suatu ketika nanti akan datang kepada kalian rombongan dari negeri Yaman. Suatu ketika. Sampai saat itu belum ada rombongan dari negeri Yaman. Suatu ketika nanti akan datang rombongan dari negeri Yaman. Kalau datang rombongan dari negeri Yaman, tanyakan orang namanya Uwais. Dari Bani Korn. Dia itu punya ibu begini, begini, begini, begini. Maka kalau bisa, mintalah kepada dia untuk mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dirimu. Rasulullah meninggal dunia, rombongan dari Yaman belum datang. Abu Bakar jadi khalifah sampai meninggal dunia, rombongan dari Yaman belum pernah ada. Umar menjadi khalifah, di tengah-tengah Umar menjadi khalifah, datanglah rombongan dari negeri Yaman. Begitu rombongan dari mana kalian? Dari negeri Yaman. Ada di antara kalian yang namanya Uwais. Ini orangnya tolak-tolak. Gak ada yang memimpinin. Cari. Mesti ada. Ya karena Rasulullah gak mungkin salah toh. Mesti ada. Cari. Ternyata Uwais itu pembantu rombongan itu yang biasa, yang untuk ngurusi kuda. Lah biasanya orang-orang semacam itu kan rapat tidak diperhatikan.
Yuk datangnya gak ada absen, gak datang pun gak ada absen. Ya orang putih dikubris. Ini didatangkan, kemudian ditanya, kamu Uwais? Iya. Dari Bani Qoran? Iya. Kamu punya ibu yang sifatnya begini-begini? Iya. Kamu punya begini-begini? Iya. Ya, ya, semua Rasulullah yang ngomong. Iya, iya, iya, gitu. Ini kemudian beliau dikatakan, mintalah maaf, mintalah kepada Allah supaya Allah mengampuni diriku. Uwais bingung. Ya Amirul Mukminin, loh, jenengan sinten, kulo sinten. Jenengan itu siapa? Lah saya ini siapa? Kok saya yang akan mintakan kepada Allah supaya Allah mengampuni jenengan? Gak kuhalik toh. Maka beliau mengatakan tidak. Rasulullah SAW kemudian ngomong begini-begini-begini semacam itu. Jadi orang yang baik yang umurnya dikenang selama-lamanya tidak mesti menjadi yang semacam itu, kebaikannya itu mengalir. Apabila ada orang bercerita sekalian menginginkan dua kebaikan ini. Apa tadi yang pertama? Yubsatolahu fi rizki. Jadi rizkinya itu dijembarne oleh Allah, diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dengan dua makna yang tadi. Yang kedua, yunsa'lahu fi rizki. Rizkinya itu, yunsa'lahu fi athari. Umurnya itu dipanjangkan oleh Allah. Dengan tiga makna tadi. Bapak yang pertama, umurnya memang dipanjangkan tenanan. Yang kedua, diberkahi umure, umur yang pendek bisa melakukan amal kebaikan yang banyak. Yang ketiga, beliaunya sudah meninggal dunia, tapi kebaikannya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir, seakan-akan tetap hidup di tengah-tengah manusia, padahal sudah meninggal dunia berabad-abad yang lalu. Apabila kita menginginkan ini, dan siapa sih orang muslim yang tidak menginginkan ini? Rumus kawampang, Pak. Rasulullah ngasih rumus kawampang. Apa tadi? Falyasil rahimah. Ini kan rumus sih bapak. Falyasil rahimah. Pok sambung hubungan baik dengan kerabat-kerabatmu. Jadi keutamaan yang seagung itu. Wong orang itu loh, saya kilo mikir konsep ekonomi ben mapan ku rewet apa mana zaman pas setelah corona kayak gini. Setelah ekonomi ambrek gitu ya, setelah ekonomi goyang ini, orang sekarang sudah mulai bangkit. Sekarang COVID sudah selesai apa belum toh? Wes anggaplah selesai ngono. Wes lah ngono ya. Sekarang itu orang mulai bangkit, berbagai macam teori ekonomi dimunculkan untuk membangkitkan ekonomi, apalagi dengan banyaknya bencana alam, berbagai teori dimunculkan. Kenapa kita tidak mengambil teorinya ilahi? Kenapa kita tidak mengambil teorinya pencipta alam semesta, pemilik rezeki, pengatur kehidupan Allah Subhanahu wa taala? Orang itu kadang-kadang bingung, kepingin punya umur panjang, kepingin punya umur barokah. Zaman sekarang tuh Ustaz, Masya Allah, kok waktu 24 jam itu gak cukup. Lihatlah Pak, jenengan yang sudah sepuh-sepuh kayak saya. Aku ke sepuh apa turun? Jangan sudah sepuh-sepuh kayak saya. Dulu pada waktu kita itu masih kecil, turun ada listrik, belum ada listrik, ya turun ada diesel, apalagi HP, plus belum ada. Itu kalau bapak-bapak kita kerja, itu gimana? Mbah-mbah kita kerja, itu gimana? Ba'da subuh, itu masih di rumah, nongkrong. Ya ngopi, ya ngeteh, ya apa gitu, sama anak. Engkau sudah mulai matahari, ya jam-jam sekian lah. Matahari belum terbit tapi sudah mulai terang, itu baru berangkat nih sawah, ngene nggo sapi, ngombek, ngono. Berangkat nih sawah, nggo pacul, ke sawah. Engko nanti jam 9 dienter sama sarapan sama istrinya. Kemudian istrinya telah ba'da asar pulang. Maghrib sudah sampai di rumah. Ba'da maghrib ngaji gitu ya sama keluarganya. Kadang-kadang ikut pengajian, ba'da isya tidur. Kan zaman itu gak ada lembur. Lembur apa orang listrik? Ini. Malam itu gelap gitu. Gak ada apa-apa. Tapi faktanya yuk. Iso mana nih? Faktanya yuk punya rumah. Yuk punya sawah. Yuk punya sapi banyak. Yuk iso kaji. Padahal sekatik itu. Kenapa terjadi? Itulah keberkahan. Keberkahan umur, keberkahan rezeki. Kalau sekarang itu heran anak. Saya itu sering keluar malam. Saya tadi itu berangkat jam 2:30.
ini dari rumah maksudnya ke sini jam setengah tiga. Dan anak itu, saya itu sering pulang itu jam 11. Jam setengah 12 itu nyampe rumah. Ya enggak ngelayap, Pak. Ya mbok dari mana gitu lo pulang? Dari mana pulang itu? Tidak ada waktu pun yang saya keluar rumah mesti ada orang wis kerja. Tadi saya berangkat itu sono bapak-bapak ini jualan, wis ada apa gitu. Kadang-kadang wis pasar wis rame, Masya Allah jam setengah 3 pasar rame kenapa pikiranku. Ini malam itu masih banyak orang gitu. Tapi kenapa kok banyak orang itu ngeluh? Ketemu orang ngomong-ngomong itu jalur utangan. Ini. Ketemu orang itu ngomong-ngomong itu mengeluhkan kondisi dirinya. Kondisi anaknya. Jor-joran ngeluh. Sampai mending banget timbang aku. Sampai mending bu timbang aku. Kenapa terjadi? Karena orang banyak mengandalkan konsep akal manusia. Tidak mendekat kepada konsep ilahi. Hadis ini jelas dalam kehidupan kita. Barang siapa yang kepingin untuk diluaskan rizkinya, diberkahi, dipanjangkan umurnya, rumusnya gampang. Falyasil rahimah. Sambunglah hubungan kekerabatanmu. Baik. Kita masih ada waktu 10 menit. Apa makna falyasil rahimah? Ada dua masalah yang perlu dibahas. Pertama, kerabat itu sinten yang perlu untuk kita sambung hubungan kekerabatan. Siapa itu kerabat? Siapa itu ar-rahim? Kerabat itu ya keluarga dekat. Nah, keluarga dekat itu sampai mana? Tergantung uruf. Uruf itu apa ya? Kebiasaan, pemahaman umum masyarakat sekitar. Beda daerah, beda konsep. Kalau di negeri Arab, pokoknya satu marga itu berarti ini masih kerabat. Kayak kita kan kenal nama imamnya Masjidil Haram yang paling legendaris, Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sudais, gitu ya. As-Sudais itu marga. Pokoknya wong sing akhir jenenge itu fulan ibnu fulan As-Sudais itu berarti masih kerabat. Lah iku abot. Karena kerabat, yakni marga itu diambil dari kakek yang keempat. Jadi kakek yang keempat. Jadi kakek yang keempat itu sinten, Mak? Jenengan. Bapak. Kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat. Yuk, gayuling wis njenengan. Ini. Orang yang punya hubungan dengan kita ketemunya di bapak niku sinten? Saudara. Ya. Ketemunya di kakek pertama siapa? Sepupu misanan. Ketemunya di kakek kedua sinten? Anak misanan ketemu anak misanan, minduan. Minduan, nggih, minduan. Kakek ketiga hilang. Anak minduan ketemu anak minduan silang. Apalagi kakek empat tambah plus. Jenengan kalau saya tanya, siapa yang tahu nama kakeknya yang keempat? Jangankan keluarganya, wong kakek ora kenal lo. Kakeknya juga gak kenal. Ana tahu nasab saya sampai kakek ketujuh. Sampai kakek ketujuh. Ahmad Sabiq bin fulan fulan fulan fulan sampai kakek ketujuh. Yuk kenal toh. Para jamaah ngono. Itu kalau kita pakai konsep keluarga kerabat di negeri Arab sulit. Maka kita kembalikan kepada uruf negeri kita. Kalau kita katakan ikhwan, saudara masih kerabat? Nggih. Paman bibi masih kerabat? Nggih. Gitu ya? Misanan masih dianggap kerabat? Ya. Tapi minduan masih. Masih nggih, masih. Taip. Bagus, masih. Anak minduan ketemu anak minduan. Ketelon ya. Itu masih kerabat? Masyarakat kita menganggap itu masih kerabat? Tenang toh. Ini. Lah kok kenalin mboten lho. Anak enggak yakin kalau itu masih kerabat. Kalau saya sering menganggap kerabat negeri kita itu sampai sepupu. Sampai misanan. Sampai sepupu. Berarti itulah makna rahim. Makna kerabat yang harus kita sambung hubungan kekerabatan.
Sambung hubungan kekerabatan. Nah, apa itu makna falyasil? Sambunglah hubungan kerabatmu. Sambunglah hubungan kerabatmu. Menyambung itu maknanya berbuat baik kepada kerabat kita, baik yang kerabat itu berbuat baik kepada kita atau tidak berbuat baik kepada kita. Karena orang dengan kerabatnya itu pada zaman sekalian ada tiga jenis. Ada wasil yang nyambung, ada mukafi yang balas budi, ada koti yang mutus hubungan kekerabatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi. Innamal wasilu idza quti'at rahimuhu wasalaha." Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang nyambung hubungan kekerabatan itu bukan hanya sekedar mukafi. Mukafi itu balas budi, balas jasa. Tapi orang yang nyambung kekerabatan itu adalah berusaha menyambung kerabat yang kerabat itu kepingin untuk mutus hubungan dengan dia. Jadi nyambung hubungan kekerabatan itu berbuat baik kepada kerabat kita yang baik maupun kepada kerabat kita yang jelek. Kalau menyambung sama kerabat yang baik, itu bagus. Tapi banyak orang bisa. Yang berat itu kan, menyambung kerabat yang jelek. Nah, sampean kok gak tahu ketemu karo dulur sampean, Mbak. Nah, pripun dek, wong dek yang ngono. Ini gak kaya uang. Lah gimana aku bisa nyambung hubungan kerabat dengan dia, oh dia gak kaya uang, maksudnya gak kaya uang, maksudnya gak kaya ketek. Ini gimana? Lah kalau cuma segitu, lah kalau memang dia berbuat baik sama aku, ya aku berbuat baik sama dia. Lah ini kapan pamanku itu open sama aku, ya aku tak api-i. Ya itu ya siapapun bisa, Pak. Itu bukan nyambung kekerabatan. Itu bahasanya Rasulullah namanya, mukafi. Mukafi itu, yuk bales. Yuk balas, kalau ada orang baik, kita ganti berbuat baik. Itu bukan nyambung, itu masih mukafi. Bagus, Ustaz. Yuk bagus. Daripada yang orang berbuat baik, kita balas elek. Yuk bagus, tapi belum sampai pada level wasil. Makanya gak heran, kalau Rasulullah SAW itu ngasih janji yang seindah itu. Ngasih janji yang sedahsyat itu. Ngasih janji yang semulia itu. Kenapa? Memang silaturahim itu abot. Kalau konsepnya itu adalah al-wasilu man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Wasil itu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia dari kerabatnya dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada dia dari kalangan kerabatnya. Ya meskipun pamane, ponaane, misanane, berbuat jelek sama dia, ya sudahlah, kita tetap berbuat baik sama dia. Lah, bagaimana caranya orang itu bisa melakukan itu? Kalau dia itu memahami, setiap perbuatan kita itu sedang muamalah dengan Allah. Fahami konsep ini, para teman-teman sekalian. Agar kita itu hidup di tengah masyarakat itu ayem. Fahami satu konsep. Masukkan dalam pikiran kita, masukkan dalam mindset kita, masukkan dalam cara berpikir kita. Bahwasanya tatkala kita bermuamalah, tatkala kita berbuat apapun perbuatan kita, sebenarnya kita itu sedang bermuamalah interaksinya bukan dengan makhluk, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan balas, bukan dia yang balas. Dan itu sering berulang-ulang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Perhatikan coba, singkat-singkat aja. Tatkala Rasulullah bicara, yakni wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu nolong hamba, nek hamba itu nolong saudaranya. Allah Rasulullah kan ngomong, orang yang nolong saudaranya, maka nanti saudaranya itu akan nolong dia. Lah gitu toh konsepnya syariat. Kalau orang itu nolong saudaranya, Allah yang akan menolong dia. Orang itu gak bantu. Rapopo Allah yang akan nolong kok. Ini. Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman,
satarahullah. Barang siapa yang nutup aib seorang muslim, Rasulullah enggak mengatakan orang itu nanti nutup aib dia. Enggak begitu bahasanya Allah. Enggak begitu bahasanya Rasulullah. Bahasanya Rasulullah itu, barang siapa yang nutup aib orang, Allah akan nutup aib dia. Yang balas itu Allah. Kebalikannya, man dharra dharrahullah. Barang siapa yang dia itu madharat, nyusahkan orang lain, maka dharrahullah, Allah yang akan nyusahkan dia. Jadi bukan orang itu akan balas nyusahkan. Enggak, bisa jadi loh orangnya pejabat, kaya raya, penguasa, terus memadorotkan, dolimi orang miskin, papa gak duwe apa-apa. Balas orang miskin itu, plus. Ya kok gajah nginjek semut, nuh loh. Plus gak bisa balas. Tapi sadari, semut itu punya Tuhan. Orang miskin itu punya Allah. Allah yang akan balas. Dharrahullah. Allah yang akan balas. Dan hadis semacam itu kalau kita luaskan, banyak sekali. Intinya, kalau kita berbuat baik, Allah yang berbuat baik. Kalau kita berbuat jelek, Allah yang akan membalas kejelekan kita. Dengan cara berpikir ini, maka konsep hidup itu nyaman. Gak katik mikir, nek sampein api, ya aku api. Nek sampein elek, napa ngawiti api. Cara berpikir itu cara berpikir pasar. Bukan cara berpikir orang yang dibangun di atas syariat. Makanya para jamaah Allah Ta'ala, kalau kepingin kita itu mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan maslahat-maslahat agung dunia dengan diluaskan rezekinya, dengan dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, maka fal yasil rahimah dengan apa yang kita miliki. Nek duit-duit, yuk sambung kerabatan sama uangnya. Nek gak punya duit, yuk minimalin ngomong yang bagus, sowan ziarah. Jauh Ustaz, yuk WA-an. Yo, telepon miskolan atau apa kok miskolan, video kolan atau apa, zaman sekarang Allah mudahkan orang itu untuk menyambung hubungan kekerabatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah jadi yang mampu untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fa kanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur, berkualitas bagus, yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala,

0: Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qiyan. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qiyan, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: قدوات نبوية. نبوية.
3: نبوية. Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah solatmu itu solatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan solat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya solat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan solat setelah solat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli.

0: kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: La nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil. Tidak mungkin.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أجمعين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini

0: mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
0: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

في سقر. قالوا لم نكن من المصلين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: قدوات نبويه.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah SWT telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madar katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yuzurna binas ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tada'ah wa an tahdara. Wa ala kulli mislih yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khafiyah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سكيرانيا كلين مطوي apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimah, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wakassaba. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah.
1: yang air yang mendidih ini yang diminum oleh hari neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
11: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
10: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jadi-jadi. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak. Tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
11: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
12: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya berikin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
13: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
13: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

0: Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inkirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berhenti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena?

0: karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubtihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
5: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layinan. La'allahu yatadakkaru au yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wastamuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal kulubuhum kulubus syayatin fi jufmanil ins. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in ghuriba dhahruk wa ukhidha maluk walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin kiamat.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah mana salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, "Qul naru jahannama ashaddu harra." Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik, apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: خلف من بعدهم خلف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah al-aqidah al-wasatiyah. Kita masih dalam pembahasan yang sangat penting tentang Al-Quran kalamullah atau sifatul kalam. Yang ini merupakan benar-benar pembeda antara akidah ahlus sunnah dengan akidah ahlul bidah. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang akidah ahlus sunnah tentang sifatul kalam. Saya ulangi sedikit ya, kemudian saya lanjutkan kembali ya. Akidah ahlus sunnah ya dalam sifatul kalam, tentang sifat al-kalam, kalam Allah. Kemarin kita sudah singgung ya, diantaranya bahwasanya ya, kalamullah adalah sifat Allah. Kemudian kita singgung juga bahwasanya Al-Quran ya adalah bagian dari kalamullah. Kalamullah. Kenapa? Karena kalamullah tanpa batas. Kalamullah tidak terbatas. Namun di antara kalamullah ada Al-Quran, kemudian At-Taurat, kemudian Al-Injil, kemudian Az-Zabur, ya, Suhuf Ibrahim dan yang lainnya, Az-Zabur ya, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga telah membahas bahwasanya Allah berbicara dengan suara dan huruf ya. Kita juga sudah sampaikan dalil-dalilnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan banyak ya dalil yang menunjukkan Allah berbicara dengan suara dan huruf. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kalamullah atau sifat kalam ditinjau dari jenis maka dia azali, tapi jika ditinjau dari afradul kalam atau ahadul kalam atau perkata-katanya ya per firman Allah, maka dia hadis ya, hadis itu baru. Ini poin yang tidak bisa dimengerti oleh ahlul bidah ya. Kita ahlus sunnah wal jamaah memahami bahwasanya Al-Quran diantara dari sifat kalamullah, dan kalamullah itu adalah ya qadimun nau hadisul ahad. Kalau istilahnya para ulama adalah qadimun nau hadisul ahad. Qadim mana maksudnya ini? Yaitu jenisnya qadim azali, tapi satu persatu katanya adalah ahad. Ini maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali sudah bisa berbicara, sebagaimana sifat-sifat yang lain. Allah ada langsung sudah berbicara. Ya, Allah sejak azali sudah bisa berbicara. Sebagaimana sifat-sifat yang sifat Allah banyak. Ketika Allah ada sifat wajah, ada sifat ilmu, ada Allah berilmu bukan didahului dengan kejahilan seperti kita. Sejak azali Allah sudah berilmu. Kemudian misalnya sifat mendengar, melihat, ya sejak Allah ada maka ya sejak azali ya maka Allah sudah memiliki sifat-sifat tersebut. Di antaranya sejak azali Allah sudah bisa berbicara. Allah sudah berbicara sejak azali. Tetapi kapan berbicaranya? Maka itu suatu yang baru. Ini kapan berbicaranya? Kapan Allah berbicara? Berbicaranya terserah Allah. Oleh karenanya dari dua sifat ini, ya, Allah azali dari sisi kapan bicaranya, sejak kapan, tapi mau bicara dengan siapa terserah Allah, maka disinilah kesempurnaan Allah, kesempurnaan sifat kalam Allah. Kenapa? Karena Allah berbicara, ya, kapan Allah kehendaki, kapan Allah mau, kemudian dengan siapa terserah Allah, dengan bahasa apa terserah Allah, topiknya apa terserah Allah. Justru inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah berbicara dengan yang Allah kehendaki, ya. Nah, disinilah sempurnanya Allah Subhanahu. Beda dengan manusia, kapan mulai bisa bicara? Manusia bicaranya terlambat. Kita kapan bisa bicara? Terlambat. Nanti setelah umur sekian tahun baru kita bicara dengan baik. Mulai bicara cedal sampai akhirnya bisa bicara bertahap. Ya. Tapi Allah azali. Tapi kapan bicaranya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang tidak bisa dipahami oleh ahlul bidah, kata mereka Allah tidak bisa berbicara dengan model seperti ini. Jadi Allah azali, pembicaranya azali, ya. Tidak ada namanya Allah berbicara sekarang, kemudian belakangan, ya, kita bilang itu semua menyelisih syariat. Yang benar Allah berbicara terserah Allah. Allah berbicara dengan Musa. Waktu Allah mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Wa matilka biyaminika ya Musa." Wahai Musa, ya. Apa yang di tangan kananmu? Itu Allah ngomongnya kapan? Sejak azali atau belakangan? Ya, belakangan, ketika ada Musa baru Allah ajak ngomong, bukan sejak zaman azali Allah sudah ngomong sama Nabi Musa, Musanya belum ada. Itu tidak logis, enggak gitu. Tidak masuk akal. Masa Allah ngomong di zaman azali, mana ada apa di tangan kananmu wahai Musa, sementara Musa belum ada. Ya, ini beres enggak orang bicara seperti ini? Apakah dikatakan orang berakal ngomong kepada sesuatu yang belum ada? Ya, aneh, ya. Oleh karenanya, ya, Al-Amidi, salah satu tokoh Asy'ariyah, dia bingung, ya. Al-Amidi dia bingung. Kenapa? Merenungkan firman Allah, qad sami'allahu

perempuan ini belum ada di alam semesta. Perhatikan, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita, ya, perkataan wanita, wanita yang berdiskusi dengan engkau tentang suaminya. Tapi kalau di zaman azali Allah mengatakan sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang begini-begini, berarti Allah dusta dong. Wong wanitanya belum ada, belum ada suara. Terus kemudian Allah bilang sungguh kami telah mendengar di zaman azali. Berarti Allah dusta. Ini buat Al-Amidi, tokoh Asy'ari bingung. Kalau kita bilang bahwasanya firman Allah, kalam Allah adalah azali, semuanya azali, lah. Terus ayat ini bagaimana? Allah bohong dong. Bagaimana Allah sudah bicara dengan pembicaraan ini di zaman azali, ya, sementara perempuannya itu belum ada. Suaranya belum ada. Sama saya katakan tadi, coba kalau perkataan Allah, kata mereka azali, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang ditangankan wahai Musa? Musanya belum ada di zaman azali. Musanya belum ada di zaman azali. Terus, Allah ngomong sama siapa kalau begitu? Di zaman azali. Maka mereka ingin melogiskan apa yang mereka yakini, tapi justru sungguh sangat tidak logis. Taib. Jadi sifat kalam Allah ditinjau dari jenis, maka dia azali. Ditinjau dari kapan Allah bicaranya, maka dia baru. Allah berbicara dengan Musa, Allah berbicara dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim. Terserah Allah. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah berbicara dengan Allah yang kehendaki. Taib. Kemudian di antara akidah Ahlus Sunnah tentang kalamullah, yaitu ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini akidahnya Mu'tazila dan juga diikuti oleh Asy'ari, nanti kita jelaskan. Al-Quran ghairu makhluk. Adapun dalilnya banyak. Dalilnya dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, bagi Allah lah penciptaan, ya, penciptaan dan perintah. Perhatikan di sini, ini surat Al-A'raf, Allah membedakan antara al-khalq dan al-amr, perintah. Adapun perintah, yaitu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah. Oleh karenanya firman Allah itu, ya, firman Allah itu bukan penciptaan. Allah untuk mencipta dengan firman Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an, sungguhnya Allah itu kalau menghendaki sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, Allah mengatakan apa? Kun, ya, maka Allah menciptakan dengan al-amr, dengan perintahnya. Maka perintah Allah itu adalah bukan makhluk. Di sini Allah bedakan antara makhluk dengan perintah. Dan ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Sufyan bin Uyainah rahimahullah, gurunya Imam Ahmad. Dua-duanya berdalil dengan ayat ini, ala lahul khalqu wal amru. Bahwasanya penciptaan beda dengan perintah, dan perintah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Lihat, Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Yang mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Yang menciptakan manusia. Perhatian di sini, Allah tidak mengatakan Ar-Rahman khalaqal Qur'an. Ar-Rahman yang Allah yang telah menciptakan Al-Qur'an, Allah mengajarkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an adalah bagian dari, berarti Al-Qur'an bagian dari ilmu Allah. Dan kita sepakat dan kita tahu, yang bilang sepakat itu lebih dari nggak sepakat, bahwa ilmu Allah adalah sifat Allah. Jadi Al-Quran, ya, Allah mengajarkan Al-Quran, ya. Di sini Allah bedakan antara ta'lim Al-Quran dengan khalaqal insan. Seandainya Al-Quran juga diciptakan Allah, maka Allah akan mengatakan Ar-Rahman khalaqal Quran, khalaqal insan. Ar-Rahman yang telah menciptakan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia. Allah mengatakan Ar-Rahman allamal Quran. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Kemudian di antara dalilnya, ya, hadis Nabi SAW, hadis Khawlah, kata Nabi SAW, man

man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tamma a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq ya lan yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang singgah suatu tempat kemudian dia berkata, a'udzu bi kalimatillahi tamma, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Perhatikan, kalau kalimat-kalimat Allah ini makhluk, berarti aku berlindung dengan makhluk dan itu syirik. Dan tidak boleh berlindung dengan syirik. Ini menunjukkan kalimat Allah bukan makhluk karena dia berkata aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah diantaranya Al-Quran. Kalimat Allah luas diantaranya Al-Quran. Nah kalau kalimat Allah bukan makhluk maka kita boleh berlindung dengan sifat Allah. Ini menunjukkan kalimat Allah ini adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Ya. Kemudian dalam hadis juga. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda. Qala. Fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadli ala sairil khalq. Kama qala Nabi SAW. Perhatikan kata Nabi SAW, saya terjemahkan aja. Keutamaan firman Allah dibandingkan perkataan-perkataan yang lain seperti keutamaan Allah dibandingkan seluruh makhluknya. Ya. Jadi Allah gandengkan antara perbandingan Allah dengan makhluknya dengan firman Allah dengan perkataan-perkataan makhluknya. Jadi ini kita bisa rasakan, ya akhi kita tidak usah bicara tentang firman Allah, kita bicara ya, tidak usah ya. Kita bicara antara manusia dengan manusia aja. Kita bicara antara perkataan ulama dengan perkataan orang awam. Tentu beda, kita bisa bedakan, oh ini perkataan ulama, Masya Allah isinya berbobot. Kita bisa bedakan, tidak usah antara Tuhan dengan makhluk. Kita bedakan aja antara ulama dengan orang awam, kita bisa bedakan. Kita bisa bedakan antara al-adib, seorang yang pakar bahasa dengan orang tidak, bisa bedakan cara dia mengungkapkan, cara dia berbicara, beda. Ya. Ya, apalagi Al-Quran dengan perkataan lain. Orang yang ngerti tentang balago, ngerti tentang ilmu bahasa, dia tahu ini bukan perkataan manusia. Begitu indah Al-Quran, begitu tinggi balagonya, begitu detail isinya, tidak ada salahnya, ini menunjukkan ini bukan perkataan manusia, tapi ini adalah perkataan sang pencipta. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, ya, bukan makhluk, ya, bukan makhluk. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap firman Allah terhadap Al-Quran adalah Al-Quran munazzalun min Allah. Al-Quran turun dari Allah. Ya. Yeah. Kata Allah Subhanahu wa taala tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya. Yeah. Al-Quran itu diturunkan tidak ada keraguan darinya dari Rabbil Alamin dan tidak ada dalam Al-Qur'an suatu pun yang disandarkan penurunannya langsung dari Allah melainkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan didengar oleh Jibril lantas Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Ya. يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Dan masih banyak ayat seperti ini. Taib, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya firman Allah tidak sama dengan makhluk. Dengan suara makhluk.
Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ahlul bidah mengatakan, seandainya Allah berbicara dengan suara, kata mereka, kalau berbicara suara berarti Allah butuh lidah, Allah butuh pita suara, Allah butuh mulut, Allah macam-macam mereka, berarti sama dengan makhluk, Allah butuh udara, dan macam-macam. Mereka mengatakan demikian. Kita bilang, suara Allah tidak sama dengan makhluk sama sekali. Dan ini ditetapkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Khulqu Afalil Ibad. Ketika Imam Bukhari menyampaikan hadis bahwasanya inna Allah yaumal qiyamah yunadi bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah pada hari kiamat akan berbicara, bernida, yaitu berbicara dengan suara yang orang dekat maupun orang jauh dengarnya sama. Kata Imam Bukhari, dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Karena kalau suara makhluk kita bicara, orang jauh beda dengarnya dengan seperti kita. Tapi Allah jauh dekat dengarnya sama. Itulah suara Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya Imam Bukhari juga menyampaikan, tatkala firman Allah, hadis apa namanya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha fuzi an kulubihim qalu madha qala rabbukum qalul haq wa huwalil kabir. Tatkala malaikat dicabut rasa takut dari dadanya. Malaikat pingsan. Kenapa malaikat pingsan? Sebelumnya mereka mendengar firman Allah. Kata Imam Bukhari dalam kitabnya Khulqu Afalil Ibad, lihatlah firman Allah didengar oleh malaikat pingsan. Sementara malaikat kalau dengar suara di antara mereka tidak pingsan. Malaikat dengar suara manusia tidak pingsan. Tapi malaikat dengar suara Allah pingsan. Berarti suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Adapun mengatakan kalau ada suara berarti harus ada pita suara semua. Kita bilang tidak lazim. Terlalu banyak dalil bahwasanya ada suara tanpa itu semua. Contoh batu. Apa kata para sahabat? Kunna nasma'u tasbihat ta'am. Kami mendengar Nabi makan makanan, makanannya bertasbih. Coba makanan ada mulutnya, lisannya enggak ada. Bisa bertasbih. Dalam hadis Sahih Bukhari, tatkala Nabi punya mimbar, kemudian Nabi tinggalkan mimbar tersebut bersuara. Yahin, menangis. Kami dengar suaranya, mimbar tersebut. Bayangkan mimbar punya lisan, enggak ada. Enggak ada punya lisan. Tapi ada suaranya didengar. Terus Allah bisa melakukan apa sih? Allah kehendaki. Ya. Kemudian lihat bumi dan langit. Apa kata mereka? Qala ta'ataina ta'iin dalam Al-Quran. Maka langit dan bumi berkata, kami taat kepada engkau ya Allah. Bayangkan mereka bicara. Qala ta, mereka berdua berbicara langit dan bumi. Ataina ta'iin, kami datang kepada engkau dengan taat ya Allah. Mana langit suara punya lisan. Allah berbicara kepada neraka pada hari kiamat. Ya. Halim talati wa taqulu hal min mazid. Allah bertanya, wahai neraka, sudah penuh? Kata neraka, hal min mazid, masih ada tambahan enggak? Mana neraka kemudian punya? Kita tahu makanya suara tidak berarti harus sama. Ya. Oleh karenanya kita beriman saja. Allah berbicara, Allah Maha Kuasa. Jangan kemudian kita bayangkan berarti harus begini, begini, begini seperti makhluk. Ini semua adalah syubhat yang ada di benaknya ahlul bidah. Saya katakan inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah yang kita jelaskan dari pertemuan lalu sampai sekarang. Insyaallah setelah ini kita baru kita akan bahas tentang akidahnya ahlul bidah. Ya. Sebelumnya saya akan sampaikan ijma. Ya. Ini semua ijma ulama. Ya. Ya, ijma ulama bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ini ijma' ulama. Kalau ada ahlul bidah mau mengatakan Al-Quran begini, begini, begini, kita bilang mana salafmu? Kita ini akidah salaf dan kita mempertanggungjawabkan tatkala kita mengatakan kita salafiyun. Kita di atas manhaj salaf, kita bertanggung jawab karena akidah yang kita perjuangkan ini adalah akidah para salaf. Nah kalau mereka ngaku bahwasanya mereka punya akidah, katakan akidah siapa. Kalau akidah salaf, sebutkan salafnya siapa. Kalau enggak ada, enggak usah. Makanya mereka enggak mau mengatakan kami salafi, enggak berani. Karena mereka tahu konsekuensi dari perkataan kami salafi, ada konsekuensinya. Bahwasanya akidahnya harus dibangun di atas akidah para salaf. Mereka saya katakan nama salaf itu nama yang tamyiz untuk membedakan. Antara orang yang berani mengatakan saya salafi sehingga dia bertanggungjawabkan akidah dia dengan akidah para salaf. Dengan orang yang tidak berani mengatakan saya salafi karena dia tahu akidah dia bukan dari akidah salaf tapi dari ahlul kalam. Taib, saya bacakan buku ditulis oleh Al-Imam Al-Lalika'i yang wafat pada tahun
418 Hijriah, abad kelima, awal abad kelima, wafat pada tahun 418 Hijriah. Jadi lahir pada abad keempat, kemudian wafat di awal abad kelima. Dan dia adalah seorang bermadhab Syafi'i, Al-Lalikai, ya, bermadhab Syafi'i, sebagian ditetapkan oleh sebagian ulama. Dia punya buku judulnya Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, Syarah Penjelasan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Minal kitabi wa sunnah wa ijma'i sahabah, dari Al-Quran dan sunnah dan ijma' para sahabat, wa tabi'in min ba'dihim, dan para tabi'in setelah para sahabat. Ini buku dicetak kalau tidak salah 5 atau 6 jilid. Silakan dibuka pada jilid pertama. Dia berbicara tentang Al-Quran. Dia membuat suatu bab, siyak, ya. Ma ruya min ijma'i sahabah ala anna Al-Quran ghairu makhluk. Yang diriwayatkan dari ijma' para sahabat bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk. Ya. Banyak sekali diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, dan banyak para sahabat, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, ya. An Amr bin Dinar rahimahullahu taala, dia berkata, dan dia adalah tabi'in, adraktu tis'atan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna man qala al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Kata Amr bin Dinar, aku mendapati 9 sahabat Rasulullah SAW, mereka berkata, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Saya mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Dan Amr bin Dinar bertemu dengan Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubair, Jabir bin Abdullah, Al-Miswar bin Makhramah, Sa'ad bin Aiz Al-Qurad, dan yang lainnya. Kemudian dia sebutkan perkataan para sahabat. Ya. Sampai akhirnya, beliau bawakan banyak ratusan perkataan para ulama. Ratusan ulama yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Kemudian juga Amr bin Dinar, ya, Amr bin Dinar berkata, adraktu masyayikhina wan nas mundhu 70 sana yaqulun, aku mendapati guru-guru kami dan juga orang-orang sejak 70 tahun, ya, aku sudah mungkin sudah lama usia dia, mungkin lebih dari entah berapa puluh tahun, lebih dari 70 tahun, bahkan sejak 70 tahun ini, sejak dia belajar, dia mengenal para guru-gurunya dan orang-orang, semuanya berkata Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, Al-Quran dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah beliau menukil ini sekitar 500 orang ini dari, kemudian beliau berkata, saya bacakan penutupnya, faha'ula'i khomsu mi'atin wa khomsuna nafsan أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام. Sahabat tadi ada 9 sekitar dia sebutin, ada beberapa. Saya tadi mengatakan inilah 550 orang atau lebih dari kalangan tabi'in dan juga para kalangan atba'u tabi'in dan kalangan para a'immah selain sahabat, ya. Dia nyukil 550 orang dari tabi'in, tabi'u tabi'in, para a'immah. Al ikhtilafil a'sar, padahal zaman mereka berbeda-beda dan tahun mereka berbeda-beda. Semua mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah bukan makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia telah kafir. Kemudian beliau berkata, "Wa fihim nahwun min mi'ati imamin mimman akhadha an-nasu biqawlihim wa tadayyanu bi madhahibihim." Di antara 500 itu ada 100 orang yang dijadikan orang-orang beragama dengan pendapat mereka, itu para imam-imam, dengan madhab-madhab mereka. Walau istaghaltu bi naqli aqwalil muhaddithin la balagat asma'uhum ulufan katsira. Kalau saya mau kumpulkan lagi nama-nama para ahli hadis tentang Al-Qur'an itu adalah kalamullah bukan makhluk, maka akan ribuan orang. Sudah cukup. Sekarang kita bilang ini akidah kita, akidah kita dinukil oleh Al-Lalikai, 500 orang lebih, 550 dari tabi'in, tabi'in atba'u tabi'in dan yang lainnya. Kalau dia bilang saya mau nukil perkataan al-hadis maka bisa sampai ribuan. Inilah akidah kita, bukan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan akidahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Ini sering saya sampaikan, pada sebelum juga saya sampaikan tentang akidah kita, bukan akidahnya Ibnu Taimiyah, bukan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu mereka belakangan. Ibnu Taimiyah hanya menukil. Ini hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Ini hidup pada tahun kelima Hijriah, wafat pada tahun 5 Hijriah, 418 Hijriah. Al-Lalikai, bermadhab Syafi'i. Ya, beliau sebutkan 500 lebih ulama mengatakan Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang akidah Ahlul Bidah. Tolong dihapus. Akidah tentang Al-Quran.
Syarom kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang meyakini bahwa Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah. Yang kedua, yang meyakini bahwa Al-Quran itu maknanya saja dari Allah. Maknanya saja dari Allah. Bukan lafalnya. Taib. Adapun yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah, maka ini ada dua. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah. Bedanya apa antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah? Kalau Ahlus Sunnah Al-Quran Kalamullah min kalamil Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk Al-Quran firman Allah, firman yaitu sifat Allah, dan bukan makhluk. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah wa kalamuhu makhluk. Kata mereka, Al-Quran kalamullah dan kalamullah termasuk sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah adalah makhluk. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, mereka mengatakan sifat-sifat Allah makhluk. Karena kata mereka, Allah itu zat saja. Di zaman azali cuma zat qadim. Kalau kita bilang sifat-sifatnya juga adalah qadim, maka Tuhan berarti banyak. Ada Tuhan zat, Tuhan sifat ini, Tuhan sifat ini. Ngawur lah. Intinya mereka pemikirannya ngawur ya. Dan inilah yang para ulama mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran kalau makhluk, kalau Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Gara-gara inilah ya. Gara-gara membantah inilah. Akhirnya ada fitnah yang dikenal dengan fitnah Khatul Quran, fitnatu khalqil Quran. Ini maksudnya apa? Maksudnya para ulama dahulu ditanya, Al-Quran makhluk atau bukan? Kalau bilang Al-Quran bukan makhluk, dibunuh. Itu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, tatkala dia punya penasihat Ahlul Bidah ya, yang bernama Ahmad Ibn Abi Duat. Maka semua ulama dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau enggak dipenjara atau dibunuh. Di antara yang bertahan adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia tetap mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Sehingga dia dipenjara sampai tiga khalifah, sampai dicambuk, dagingnya terbang lepas dari kulitnya Imam Ahmad. Dan ceritanya panjang bagaimana beliau disiksa oleh mereka, padahal dialah yang dikatakan menghafal 1 juta hadis Imam Ahmad rahimahullah, yang dia sholat dalam sehari 300 rakaat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya, takwanya luar biasa ya, tapi disiksa di penjara. Dan dia membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membantah Mu'tazilah ya. Itulah Mu'tazilah, tokoh-tokohnya seperti Ibn Abi Duat yang mengambil warisan dari Jaham bin Sofwan, kemudian Bishr al-Mirrisi. Itulah tokoh-tokoh Mu'tazilah.
Jadi sebenarnya mereka sepakat antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, sama-sama Al-Qur'an kalamullah. Bedanya apa? Menurut kita kalamullah sifat Allah, sama seperti wajah Allah, ilmu Allah, itu sifat Allah. Kalau mereka enggak, sifat Allah itu makhluk. Sifat Allah itu makhluk. Baik. Adapun yang meyakini bahwa Al-Quran itu maknanya saja dari Allah, bukan lafalnya, ini ada beberapa kelompok, semuanya sama, ya. Di antaranya Al-Kullabiyah. Kullabiyah. Kemudian Al-Asyairah. Asyairah. Asyairah. Kullabiyah mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah an-nafsi. Adapun Asy'ariyah mengatakan Al-Quran ibarah an kalamillah an-nafsi. Al-Quran adalah hikayah dari bahasa jiwa Allah. Kalamullahi nafsi. Kalau Asy'ariyah Al-Quran adalah ibarat dari bahasa jiwa Allah. Baik. Apa bedanya dengan ini? Ya. Sebelum saya khawatir waktu tidak sampai, tapi kita ingin sampaikan aja, ya. Jadi Asy'ariyah mereka bikin bid'ah baru. Mereka mengatakan namanya bahasa berbicara itu berbicara dengan jiwa. Hukum asalnya berbicara dengan apa? Berbicara dengan jiwa. Sementara seluruh dunia mengatakan, seluruh manusia di mana alam semesta ini mengatakan bicara yang ngomong. Adapun bicara dalam jiwa itu bukan namanya ngomong, itu namanya bahasa jiwa, harus ditambah dengan bahasa jiwa. Adapun dia berbicara enggak? Dia ngomong enggak? Kalau berbicara ya pasti dengan suara, dengan huruf didengar. Jadi enggak, kalau tidak ada suaranya namanya bukan bicara. Mereka punya syubhat banyak di benak mereka sehingga mereka mengatakan Allah iya berbicara, firman Allah, tapi firman Allah itu adalah bahasa jiwa. Ya. Kenapa bahasa jiwa? Kata mereka Allah berbicara dengan bahasa jiwa. Al-kalam an-nafsi. Yang sifat-sifatnya pertama statis. Qadim, tidak pernah berubah. Kemudian dua, qadim tidak pernah berubah. Kemudian tanpa suara, tanpa huruf. Kemudian sifat yang ketiga adalah tidak terbagi-bagi, tapi merupakan satu kesatuan. Karena kalau terbagi-bagi berarti makhluk. Makhluk yang terbagi-bagi, yatajazza, yatabaat. Intinya mereka ingin mengatakan ini, apa namanya, ini sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi kalam Allah statis, qadim, tidak pernah berubah. Tanpa suara, tanpa huruf, tidak terbagi-bagi. Tapi merupakan satu kesatuan. Kemudian keempat kata mereka, kalau diterjemahkan dengan bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Kalau jika diterjemahkan dengan bahasa Siriani,
jadilah Injil. Jika dengan bahasa Arab, jadilah Al-Quran. Ini perkataan mereka. Ajib, ini akidah aneh yang mereka miliki. Status Qodim tidak pernah berubah, tanpa suara, tanpa huruf. Allah berbicara bagaimana? Bagaimana bicara seperti ini? Tidak terbagi-bagi, tak merupakan satu kesatuan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Jika diterjemahkan bahasa Syrian, jadi Injil. Jika diterjemahkan bahasa Arab, jadi Al-Quran. Taib. Ya. Kemudian mereka khilaf. Mereka khilaf. Kalau Al-Quran lafalnya bukan dari Allah, kalau gitu dari siapa? Kalau gitu dari mana? Maka ada khilaf di kalangan mereka. Kalau gitu dari mana? Ya. Kalau kita selesai urusan Al-Quran, firman Allah, kalamullah, Allah yang bicara, suara dari Allah, bahasa dari Allah, yang Allah yang bicara, selesai. Mereka bingung. Kalau Al-Quran ini lafalnya bukan dari Allah, cuma maknanya doang, kalau gitu lafalnya dari mana? Khilaf. Ada yang mengatakan dari Jibril alaihissalam. Ada yang bilang Allah yang terjemahkan. Allah yang terjemahkan. Lalu diletakkan di Baitul Ma'mur atau di apa? Baitul Izzah. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka sepakat bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran yang kita baca, ya, itu bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, nih misalnya, nih. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'ak. Ini bukan dari Allah, bukan. Maknanya aja dari Allah. Tapi lafalnya bukan dari Allah. Ya. Mereka mengatakan Jibril atau dari Muhammad atau Allah terjemahkan taruh di Baitul Izzah, tapi bukan Allah yang berbicara sama sekali. Bukan Allah yang berbicara. Ya. Sementara kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini semua firman Allah. Makanya kita agungkan firman Allah, kita agungkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita tahu Al-Qur'an itu beda, lafal dari Allah, maknanya dari Allah, ya. Bukan karangan orang, bukan terjemahan orang, ya. Bukan terjemahan orang, ya. Jadi inilah akidah mereka. Adapun kenapa Asy'ariyah tidak terima perkataan hikayah, dia memakai ibarat, karena kalau hikayat itu seperti menyahki, menghikayatkan, mirip persis, ya, seperti saya menghikayatkan seorang jalan pincang, maka ana ahki anhu, saya ikut-ikut jalan pincangnya, itu berarti saya sedang menghikayatkan cara jalannya. Nah, mereka bilang tidak pas kata hikayat, karena Al-Quran ini tidak sama persis dengan bahasa jiwa Allah. Bahasa jiwa Allah tidak ada suara, tidak ada hurufnya. Makanya jangan kita bilang hikayat, kita bilang ibarat. Logikanya begini. Kalau ada orang bisu, kita lihat. Dia itu ada suatu dalam jiwa yang ingin dia sampaikan. Kita tahu maknanya. Tapi dia gak bisa ngungkapin. Nah, kita bantu dia, kita ungkapkan. Nih, orang ini maunya ngomongnya begini. Nah, itulah bahasa jiwa orang bisu tersebut. Kemudian saya berusaha mengisyaratkan atau saya bicara dengan bahasa tertentu untuk mentakbir sebagai ibarat dari orang bisu yang dia punya bahasa jiwa yang tidak bisa dia ungkapkan. Inilah akidahnya Al-Kullabiyah dan Asy'ariyah, dan mereka menyelisihi, ya, secara bahasa mereka menyelisihi, namanya bicara itu dengan
dengan suara ya, bukan dengan bahasa jiwa ya. Insyaallah kita masih ada satu pertemuan lagi, kalau ada kesempatan kita akan membantah syubhat-syubhat mereka, dalil-dalil mereka kita bantah syubhat-syubhat mereka, karena kita harus bahas secara tuntas. Ini membedakan kita dengan mereka. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita di kesempatan yang berikutnya. Demikian saja. Semoga Allah mufatkan kita di atas akidah yang benar, di atas akidah yang diperjuangkan oleh para sahabat dan para tabi'in dan para a'imah, dan kita tidak goyang dari akidah tersebut sampai wafat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bena Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah dia agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa'ur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadith yang muttafaqun alaih, dalam lafad Aisyah, dalam sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bishibran.

0: setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
3: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta. Karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
4: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan

0: Tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh, maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, ya. Ya. Oleh karena ini saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari, bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari berbuka dua hari. Kata dia ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Yang terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bidh. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bidh. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bidh Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Hada yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sa'imun, faman sya'a falyasum wa man sya'a falyuftir." Kata Rasulullah SAW, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah. Dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau SAW bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'alla

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360 ribu tahun. kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini prosesnya harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
5: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
6: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, dan kau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idinil masa, kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari pilihan canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi, ataituhu harwala." Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, "Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari." Riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddara Allah wa ma syaa'a fa'al." فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, "Seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini." Akan tetapi, ucapkan saja, "Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al." Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata "seandainya" akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.

0: وعافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
0: Allahumma inni a'udzu bika minal kufr wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وب

0: الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satu pun dari para sahabat, dari para khulafaur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin." Ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satu pun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, "Ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan?" Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalla. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
8: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya 1 kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta. Karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
9: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari, bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Yang terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kamis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya, yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyiftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya, itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
11: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dirahmati oleh Allah taala. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan, "Minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan syahrullahil muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang lima waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam, kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Hasan, enggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah ladzi bini'mati tatimus salihat hamdan kathiran taibah mubarakan fi kama yuhib rabbuna wa yardha. Asyadu la ilaha lallahu adu la syarika lahu asyadu anna muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiya ba'anda wa ala ahli wa ashabihi radiyallahu wa man tabihum bi ihsan ila kim sa'ah. Ayol ikhwah al-mustamiin wal-mustamiat, pendengar kami di frekuensi 103.4 FM yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun anda berada, atau yang mendengarkan melalui aplikasi di Google Play Store. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan beraktivitas, dan alhamdulillah kita kembali dalam kajian rutin kita. Kajian rutin bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah merupakan suatu kebahagiaan buat kita karena beliau kali ini bisa langsung mengisi dari studio Radio Hidayah FM yang biasanya beliau dari Kota Madinah Nabawiyah. Baik, di kesempatan sore hari ini, edisi hari ini hari Rabu, kita berada di tanggal 24 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan kamusibah-musibah. Sore ini Rabu tanggal 10 Juni 2026. Lanjutan pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Di kesempatan kali ini beliau akan membahas fasal atau bab yang baru, yaitu tentang melupakan kesalahan yang sedikit dan melihat kepada kebaikan yang lebih banyak. Melupakan kesalahan yang sedikit dan melihat kepada kebaikan yang lebih banyak. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita di sore hari ini. Sebelum kita dengarkan lanjutan kajiannya, kita akan buka dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, kaifahaluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah, bikhair, kaifahalukum abawuni?
2: Naam, wa nahnu bikhair, alhamdulillah ya Ustazana.
3: Barakallahu fikum.
2: Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, seperti yang ana sampaikan tadi, pelajaran kita di sore hari ini dari kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah, yaitu pasal tentang melupakan kesalahan yang sedikit dan melihat kepada kebaikan yang lebih banyak. Bagaimana pembahasannya? Kita dengarkan dan kita simak berikut ini. Selamat menimba ilmu syar'i kepada pendengar dan pemirsa semuanya, dan langsung saja kepada Ustaz, kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi سلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, معاشر المسلمين والمسلمات, para pendengar radio hidayah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati As-Sa'idah, di mana kita telah sampai pada pembahasan dari bab akhir daripada kitab ini. Beliau rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, berkata, faslun wa fi qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam la yafrak mu'minun mu'minah إن كره منها خلقا رضي منها آخر فائدتان عظيمتان إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال, وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه, فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. Pada pembahasan yang selanjutnya, penulis daripada kitab ini Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah, beliau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sangat agung, yang mana hadis ini pada dasarnya dia terkait dalam muamalah antara seorang suami dengan istrinya. Namun di sini beliau menyebutkan dua faedah yang sangat agung daripada yang bisa dipetik dari hadis yang ini. Beliau menyebutkan pada dasarnya hadis ini khusus diperuntukkan kepada seorang suami, namun dia bisa dijadikan sebagai dasar di dalam bermuamalah pada siapapun, tidak hanya khusus pada seorang suami. Beliau mengatakan wa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafrak mu'minun mu'mina, janganlah seorang mukmin itu membenci atau memarahi, la yafrak itu membenci, janganlah membenci seorang mukmin membenci seorang mukminah, maksudkan itu janganlah seorang suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar, apabila dia membenci satu perkara atau satu kesalahan, satu perangai dari istrinya, maka dia hendaknya ridha dengan perangai yang lainnya yang terdapat di dalam istrinya tersebut. Beliau mengatakan faidatani azimatan, di dalam hadis ini terdapat faedah yang sangat besar. Ada dua faedah yang sangat berharga yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis yang sangat mulia ini. Tentunya di dalam hadis ini terdapat faedah yang sangat banyak. Namun di dalam bab wasail mufidah lil hayati sa'idah, itu sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan, beliau menyebutkan dua faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Dan di dalam hadis ini, sebelum kita menyebutkan dua faedahnya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengingatkan kepada para suami di dalam muamalah sama keluarganya, dia harus mengingat bahwasanya di dalam berumah tangga dia sedang, pada hakikatnya dia sedang melaksanakan sebuah ibadah yang sangat agung. Dan tentunya setiap ibadah itu memiliki tantangan. Ketika seorang telah sungguh-sungguh di dalam membangun rumah tangga dan dia telah mengucapkan akad menerima atau dia menikahi wanita yang telah dia pilih, dan dia telah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah, dan dia telah yakin setelah melaksanakan salat musyawarah, dan dia telah yakin dengan pilihan dia, maka hal tersebut harus dia ingat bahwasanya dia akan memasuki pintu ibadah yang sangat agung, yang mana tidak ada suatu ibadah melainkan pasti godaan di dalamnya sangatlah besar. Terkhusus ibadah yang sangat mulia ini, yaitu berumah tangga, dia memiliki ujian yang sangat berat. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwasanya iblis dia memiliki pasukan yang khusus, secara khusus memperuntukkan mengkhususkan pasukan yang mana urusannya adalah bagaimana dia bisa untuk memecah belah antara suami istri. Barang siapa yang sukses di dalam memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, maka dia memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan iblis. Ini menunjukkan bahwasanya berumah tangga merupakan ibadah yang sangat agung, tantangannya sangat berat. Sebagian orang mengira, bahkan sebagian kaum muslimin mengira bahwasanya berumah tangga hanya sekedar mencari nafkah, memberikan bersenang-senang, saling mengasihi, memiliki keturunan. Tidak, dia tidak hanya sebatas pada hal tersebut. Pada hakikatnya ketika kita berumah tangga, kita sedang melakukan ibadah yang sangat besar. Kita sedang membangun, membantu, membangun agama yang sangat mulia ini. Ketika kita diberikan keturunan, pada hakikatnya kita sedang mendidik generasi yang akan melanjutkan perjalanan agama Islam ini. Maka dia bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang

Alaihi Wasallam. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Kalau seandainya kita menjadikan dia di hadapan mata kita selalu, kita mengingatnya selalu di dalam kehidupan kita ini, maka niscaya biiznillahi ta'ala akan sedikit yang namanya perceraian, akan berkurang angka kekerasan di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena setiap dari suami dan setiap dari istri, mereka selalu menjadikan tolak ukur dia adalah bagaimana dia bersabar di dalam menjalankan ibadah ini, dan dia melihat kepada kebaikan yang ada pada pasangannya. Kalau kita hendak menikah, atau kalau kita menikah, sudah menikah, kita berharap untuk mendapati pasangan yang tidak ada melakukan kesalahan, maka bukan di dunia tempatnya. Karena dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwasanya kullu bani Adam khata. Tabiat manusia itu sering melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang lepas dari kesalahan. Kalau mau cari suami yang sempurna, maka itu tempatnya adalah di surga. Adapun di dunia, seorang lelaki, seorang suami, maka dia merupakan tempatnya kesalahan karena dia bashar. Karena dia merupakan manusia. Kalau mau mencari istri, seorang wanita, mencari gadis yang tidak ada melakukan kesalahan, seorang ibu yang tidak ada melakukan kesalahan, maka tempatnya adalah di surga. Di dunia tidak ada seorang pun yang ma'sum, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa kesalahan, kecuali para nabi dan para rasul yang mana mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Adapun kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia biasa, maka tempatnya kesalahan ada di dalam diri kita. Bukan berarti hal tersebut merupakan hal terpuji. Namun seorang muslim, dia memiliki sesuatu yang lebih besar daripada harus menjadikan kesalahan kecil tersebut sebagai masalah yang besar. Dia melihat kepada sudut pandang yang lainnya. Dia melihat kepada sesuatu yang harus dia jaga. Dia harus mengorbankan egonya, dia harus mengalah daripada egonya demi menjaga, menjalin, dan demi mempertahankan ibadah yang sangat mulia ini, yaitu membangun rumah tangga, membangun generasi yang akan melanjutkan perjalanan, yang melanjutkan dakwah agama yang sangat mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafrak mu'minun mu'minah." Tidak, janganlah seorang mukmin, janganlah seorang suami membenci, memarahi mu'minah, itu perempuan, seorang perempuan. Yang maksudkan di sini adalah seorang istri. Janganlah seorang suami memarahi atau membenci istrinya hanya karena kesalahan yang diperbuatnya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau seandainya dia membenci satu perbuatan dari dia, dari istrinya, maka hendaknya dia melihat kepada hal yang lainnya yang dapat dia terima, yang dapat dia ridhai. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memberikan kaedah kepada kita, yang mana kaedah ini dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dalam rumah tangga. Yang mana kalau kita benar-benar memahami hadis ini, berusaha dan jujur di dalam mengamalkannya, karena seorang mukmin ketika mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, maka dia harus mengimaninya dan dia harus berusaha untuk mengamalkannya. Kalau seandainya kita berusaha dengan jujur dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan hadis ini, maka biiznillahi taala seluruh urusan rumah tangga kita akan mudah. Apapun permasalahannya, semua itu dapat diselesaikan dengan baik dan bahkan tanpa harus menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga tersebut. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya, la yafrak mu'minun mu'minah. Rasulullah mengingatkan kita dengan keimanan. Janganlah seorang mukmin, beliau berbicara tentang seorang suami, akan tapi Rasulullah mengingatkannya dengan kalimat iman. Maksudnya seorang mukmin ketika menikahi seorang mukminah, itu ada
ada sesuatu yang sangat berharga, bahwasanya dia menikahi orang yang beriman.

0: beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, yang mana nilai ini adalah nilai plus yang tidak ada dimiliki oleh wanita lainnya, tidak ada dimiliki oleh orang-orang kuffar, tidak ada dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka ini juga harus kita ingat. Dan di sini terdapat pengingat dari Rasulullah SAW, la yafraq mu'minun. Rasulullah mengingatkan, apabila engkau mengaku bahwasanya engkau beriman, maka ketahuilah hadis ini, pahamilah dengan benar, amalkanlah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membenci istri kalian. La yafraq mu'minun mu'minah. Dan membenci atau kebencian yang terjadi di dalam rumah tangga pada umumnya, itu biasanya disebabkan karena dua hal. Disebabkan karena dua hal yang terdapat di dalam wanita tersebut. Biasanya yang pertama disebabkan karena sebagian sifat yang terdapat di dalam diri wanita tersebut yang tidak disenangi oleh suaminya, sehingga menimbulkan kebencian. Sifat yang tidak cocok, sifat yang kurang pas. Biasanya apabila seorang yang sudut pandangnya hanya fokus pada hal yang kecil ini, pada satu sifat yang kurang baik mungkin menurut dia, belum tentu kurang baik menurut agama, kan, tapi tidak cocok bagi dia, sehingga menimbulkan kebencian di dalam dirinya. Atau bisa jadi disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Jadi kebencian yang timbul di dalam berumah tangga bisa secara umum disebabkan karena dua hal tadi. Kalau tidak karena sifat yang ada di dalam diri pasangannya, atau dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya tersebut. Kalau seorang muslim, seorang mukmin, bagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, al-mukmin, apabila seorang mukmin hanya fokus pandangannya, sudut pandang dia hanya kepada perkara yang kecil ini, atau sebagian dari sifat yang ada di dalam diri pasangannya, dan dia hanya fokus melihat kepada kejelekan tersebut, maka akan terjadi berbagai macam pertengkaran di dalam rumah tangga tersebut. Hal kecil saja, kesalahan kecil saja, terkadang kesalahan tersebut dilakukan karena ketidaksengajaan, semisal istrinya tidak sengaja masak, lupa menuangkan garam, atau menuangkan garam terlalu banyak sehingga menjadikan masakan itu asin, terlalu asin, itu akan menimbulkan masalah yang besar di dalam rumah tangganya. Karena apa? Karena dia fokusnya hanya kepada hal yang kecil ini. Dia tidak melihat kepada kebaikan-kebaikan yang sangat besar yang dimiliki oleh istrinya tersebut, oleh pasangannya tersebut. Karena hal yang sangat sepele bisa jadi menyebabkan permasalahan yang sangat besar di dalam rumah tangga. Bahkan sebagian orang, dikarenakan dangkalnya ilmu, dikarenakan dangkalnya akal dia, karena terlalu pendeknya dia berpikir, cara berpikir dia, hanya karena hal yang sangat ringan, kesalahan yang sangat sepele, terkadang terjadi perceraian. Setelah terjadinya perceraian, baru dia menyesal. Setelah terjadinya perceraian, baru dia mencari-cari fatwa yang menghalalkan perbuatan dia tersebut. Bagaimana caranya supaya saya bisa kembali dengan istri saya? Saya menyesal karena perbuatan saya, padahal hal ini sangat sepele. Mengapa Anda harus melakukan hal tersebut terlebih dahulu, baru Anda bertanya? Mengapa Anda tidak bersabar terlebih dahulu, kemudian bertanya, mencari fatwa yang mana setelah sebelumnya Anda mempertahankan hubungan rumah tangga ini? Karena itu seorang mukmin, di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-mukmin, seorang mukmin itu dia memiliki keistimewaan. Seorang mukmin itu tidak boleh sama dengan yang tidak mukmin, tidak beriman. Seorang mukmin dia memiliki nilai. Ketika dia menikahi seorang mukminah, itu wanita yang beriman, maka dia harus selalu mengingat bahwasanya wanita tersebut memiliki harga diri yang sangat besar. Wanita tersebut, wanita mukmin tersebut merupakan perbendaharaan yang sangat mulia yang dia miliki. Kesalahan apapun atau sebesar apapun kesalahan yang terjadi, dia berusaha untuk mengoreksi, dia berusaha untuk melihat kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Apabila dia melihat dia tidak menyenangi atau dia tidak suka terhadap sebagian dari perbuatannya, dari perangai, dari sifat atau dari kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, radhiya minha akhar. Dia akan mencari-cari kebaikan yang lainnya yang terdapat pada istrinya tersebut. Apakah ini bukan tanpa tujuan? Ada tujuan. Ini memiliki maksud yang lebih besar dibandingkan harus fokus kepada kesalahan tersebut. Itu bagaimana dia mempertahankan rumah tangga ini. Bagaimana dia mempertahankan generasi yang sedang dia bangun. Karena masalahat dengan bertahannya rumah tangga, bertahannya keluarga, itu masalah yang lebih besar dibandingkan dengan yang harus terjadi dari perpisahan hanya karena hal-hal yang sepele. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan obat kepada kita, memberikan solusi kepada setiap pasangan, memberikan solusi kepada setiap mukmin dan mukminah yang sedang membangun rumah tangga atau yang hendak membangun rumah tangga atau yang sudah lama membangun rumah tangga. Bagaimana? Karena banyak sekarang orang-orang mengeluhkan, saya sudah lama menikah atau saya sudah mulai merasakan kebosanan. Seorang mukmin tidak ada namanya bosan terhadap pasangan dia, karena dia sangat memahami bahwasanya dia sedang melakukan ibadah, dan dia sangat memahami bahwasanya di dalam melakukan ibadah tersebut membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Dan seorang ketika dia menetapkan bahwasanya dia hendak telah memilih pasangan, dia target dia bukanlah hanya sekedar sampai memiliki anak atau hanya sekedar menikah 1 atau 2 tahun, tidak. Target dia bagaimana dia bisa membawa pasangannya tersebut di kehidupan dunia ini hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan, kemudian bersama-sama kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kala. Itu target seorang mukmin di dalam membangun rumah tangga. Dan itu membutuhkan usaha yang sangat berat. Dia membutuhkan usaha yang besar untuk mewujudkan perkara yang sangat mulia tersebut. Maka harus ada solusi dan harus ada tips di dalam menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Dan di antaranya adalah mempelajari ilmu agama. Dan tips yang sangat bermanfaat adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan dia merupakan kaidah yang sangat mulia, dan dia merupakan pedoman hidup yang sangat berharga. Yang kalau kita benar-benar memahaminya, berusaha untuk mewujudkannya, bagaimana ketika kita melihat kesalahan dari pasangan kita, baik itu dari istri kita atau sebaliknya, seorang istri melihat kesalahan dari suaminya, dia berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan, dia mengingat bahwasanya kebaikan yang terdapat di dalam pasangannya ini lebih besar dibandingkan kesalahannya, maka biidznillah taala dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dia akan merasakan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan. Walaupun kondisi ekonomi berkurang, walaupun dia dihadapkan dengan kesulitan, walaupun dia melihat istrinya setiap hari melakukan kesalahan, dia tidak menghiraukan perkara tersebut. Dia akan berusaha melihat bagaimana istrinya telah mengandung anaknya selama 9 bulan. Dia bergadang bagaimana ketika istri ditambah 9 bulan tersebut, bagaimana dia mengingat ketika istrinya hendak melahirkan, antara hidup dan mati dia korbankan nyawanya. Bukaan 1 hingga bukaan 10. Rasa sakit yang sangat luar biasa yang ditahan oleh istrinya, yang mana semua itu hilang dalam sekejap ketika anak itu telah lahir. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Setelah anaknya lahir, setelah dia melahirkan anak kita, bagaimana selama 2 tahun seorang istri menyusui, seorang ibu menyusui anaknya dengan penuh pengorbanan. Pernahkah kita mencoba memposisikan diri kita mengingat kebaikan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat besar ini, lantas mengapa hanya karena satu kesalahan yang sangat kecil kita jadikan itu perkara yang sangat berat di dalam rumah tangga kita, padahal pengorbanan kita tidak seberapa dibandingkan pengorbanan istri kita. Bergadang di malam hari, pernahkah kita mencoba bergadang 1 malam menggendong bayi kita untuk menidurkan dia. Bagaimana rasanya? Kalau seorang suami pernah melakukan hal tersebut, sehari dua hari itu sudah akan mengganggu tidur dia dan akan menjadikan bahkan sebagian dari mereka satu atau dua hari untuk menggantikan posisi istrinya, itu dia langsung terkena penyakit, langsung demam atau badannya sakit-sakit. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasa atau tubuh seorang istri ketika dia selama dua tahun menyusui anaknya, setiap kali menyusui dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Lantas mengapa kita menjadikan sudut pandang kita sangat pendek? Mengapa pandangan kita sangat sempit, hanya melihat kepada kesalahan yang mana kesalahan tersebut terkadang hanya dikarenakan egois kita. Kita menganggap saya sebagai seorang suami harus dihormati. Saya sebagai seorang suami harus dilayani. Sudahkah Anda melayani istri Anda? Sudahkah pernah kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada istri kita? Jangan kita hanya bisa menuntut. Seorang mukmin tidak hanya melihat kepada hak dia. Bahkan seorang mukmin yang mulia, seorang mukmin yang hakiki adalah bagaimana yang dia mencintai untuk orang lain, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sebagaimana kita senang untuk dihormati, maka hargai usaha istri. Sebagaimana kita menuntut untuk sebagaimana kita senang untuk dilayani, maka berusaha kita untuk juga melayani istri kita. Dan urusannya bukan tahta atau bukan urusannya bukanlah kehormatan dan sebagainya. Kita sedang beribadah, maka kita harus saling mensupport, kita harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita mengatakan, oh ini kerjaan istri, oh ini mencuci urusan istri, saya bukan urusan saya cari uang. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Siapa yang bilang kerjaan suami hanya mencari uang saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, kudwah kita. Beliau ketika di rumah, beliau membantu urusan keluarganya. Ketika sandal beliau putus, beliau menjahitnya sendiri. Ketika ada hal yang bisa beliau bantu, beliau bantu. Maka di dalam berumah tangga bukan hanya sebatas hak suami mana hak suami, mana hak istri mana hak istri. Kita urusan di dalam berbicara tentang rumah tangga menjalani kehidupan yang cukup panjang, sehingga harus dibutuhkan kepada pengorbanan. Terkadang kita harus menurunkan ego kita sebagai, iya kita di luar bisa kita dipandang oleh orang, kan, tapi ketika di rumah kita sedang diuji. Karena seorang yang besar bukanlah hanya orang yang bisa melewati permasalahan-permasalahan yang sangat besar di luar saja, kan, tapi ketika dia balik ke rumah, dia tidak bisa menghadapi keluarganya. Betapa banyak orang yang di luar, dia merupakan orang yang hebat, orang yang sangat terpandang, menyelesaikan berbagai macam urusan, bersabar di dalam menghadapi pegawainya, muridnya, menghadapi orang yang ribuan jumlahnya, kan, tapi ketika dia masuk ke rumahnya, gelas pecah karena anaknya tidak sengaja, anak yang belum balik lagi, yang di dalam agama dia belum dihitung dosanya, dia tidak bisa bersabar. Dia marah, dia meluapkan amarahnya. Istrinya yang masak keasinan, dia dalam kondisi lapar, dia banting piring tersebut, dia buang nasinya. Di luar dia orang yang hebat, akan tapi di dalam dia bukan siapa-siapa. Dan bukan orang yang terbaik, bukan orang yang seperti itu. Orang yang hebat bukan orang yang seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairukum, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahlihi, kata Rasulullah SAW. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka tolak ukur baik atau tidaknya seorang bukan hanya dilihat dari luar saja. Betapa banyak orang yang di luar sana bukan siapa-siapa, kan, tapi dia merupakan orang yang paling mulia. Karena apa? Karena dia ketika dia di rumah, dia memuliakan keluarganya. Kan, tapi betapa banyak orang yang hebat di luar, kan, tapi dia sangat hina di rumahnya. Anaknya tidak respect kepada dia, anaknya tidak menghormati dia. Apa? Karena dia hanya memikirkan jamaahnya saja. Dia hanya memikirkan bawahannya saja, pegawainya saja. Dia hanya memikirkan muridnya saja. Dia di luar sana hebat, di dalam menyampaikan ilmu dia hebat, akan tapi ketika di rumah anaknya tidak terurus, agama anaknya tidak dia pikirkan, agama istrinya dia tidak pikirkan, nafkah juga tidak dia berikan, muamalahnya terhadap anak dan istrinya sangatlah buruk. Bukan demikian seorang mukmin. Seorang mukmin itu dia pandangannya sangat luas. Seorang mukmin yang terbaik adalah mukmin yang paling baik terhadap keluarganya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan solusi kepada kita di dalam berumah tangga. Beliau mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Janganlah seorang mukmin itu membenci mukminah, seorang suami membenci seorang istri. Apabila dia melihat kesalahan, melihat sifat yang tidak dia tidak senangi dari pasangannya, maka dia berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan yang lainnya yang terdapat di dalam pasangannya tersebut. Maka sebagaimana hadis ini ditujukan kepada suami, maka dia juga ditujukan kepada seorang istri. Dan juga di sini Syekh rahimahullah beliau menyebutkan faedah yang sangat bermanfaat, faedah yang sangat luar biasa di sini. Beliau mengatakan wa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ini, la yafraq mu'minun mu'minah, janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci seorang istri, apa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, apabila dia melihat kesalahan, membenci satu kekurangan di dalam istrinya, maka dia berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan yang lainnya yang dia senangi. Faidatani azimatan. Beliau mengatakan di dalam hadis ini terdapat dua faedah yang sangat agung. Faedahnya sangat banyak, namun di dalam bab sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan, beliau menyebutkan ada dua faedah yang sangat penting dari hadis ini. Beliau mengatakan ihdahuma al-irsyadu ila muamalati az-zawjati wal qaribi was sahibi wal muamal wa kullu man bainaka wa bainahu alaqatan wa ittisal. Beliau mengatakan yang pertama itu terdapat petunjuk bagi orang-orang, terdapat petunjuk bagi kita di dalam bermuamalah, baik itu terhadap istri, terhadap kerabat karib, wassahib, terhadap sahabat, teman, wal muamal, terhadap orang-orang yang ada muamalah antara kita dengannya, itu jual beli ataupun muamalah yang lainnya, bisnis dan sebagainya. Wa kullu man bainaka wa bainahu 'alaqatan wa ittisal, dan siapapun yang terdapat antara dirimu dengan dirinya hubungan ataupun urusan. Hadis ini pada dasarnya dikhususkan kepada suami, diperuntukkan kepada suami dan istri. Akan tapi beliau mengatakan dia konteksnya atau faedahnya bisa diberikan secara umum, dipraktekkan secara umum kepada siapapun yang mana ada antara diri kita dengan dirinya hubungan ataupun urusan ataupun muamalah. Kemudian beliau mengatakan wa annahu yanbaghi an tuwattina nafsaka ala annahu la budda an yakuna fihi aibun aw naqsun aw amrun takrahu. Yaitu hendaknya engkau dapat memahami dan berusaha untuk menerima bahwasanya la budda an yakuna fihi aib. Kau harus mengetahui bahwasanya pasti akan terdapat pada orang yang siapapun kau bermuamalah dengannya, baik itu istri, baik itu kerabat, baik itu sahabat, ataupun orang yang ada antara dirimu dengan dirinya urusan jual beli, ketahuilah bahwasanya kau pasti akan mendapati aib di dalamnya. Pasti akan mendapati kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Dan kau pasti akan melihat perkara-perkara yang tidak engkau senangi dari teman dudukmu tersebut. Dari istri ataupun kerabat ataupun teman dan yang lainnya. فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ. Apabila engkau mendapati hal tersebut dan pasti engkau akan mendapatinya. Di dalam bermuamalah kita pasti akan mendapati teman kerja, orang, teman usaha, teman bisnis, istri, terlebih terkhusus istri, yang mana setiap hari dia duduk bersama kita, kita pasti akan mendapati kesalahan dari mereka semuanya. فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ. Kalau engkau mendapati hal tersebut, faqarin baina hadza wa baina ma yajibu alaik aw yanbaghi laka min quwwatil ittisal wal ibqa'i 'alal mahabbah. Kalau engkau mendapati hal tersebut, maka bandingkanlah antara kesalahan yang engkau dapati di dalam dirinya tersebut, mana yang lebih besar maslahatnya. Ketika engkau hanya fokus kepada kesalahan tersebut, baina hadza, antara kesalahan ataupun aib yang ada di dalam dirinya, dengan dibandingkan wa baina ma yajibu alaik, itu sesuatu yang diwajibkan kepadamu. Apa yang diwajibkan kepada seorang suami? Itu mendidik istrinya. Apa yang diwajibkan kepada karib dan kepada kerabat? Itu menjaga silaturahmi. Apa yang diwajibkan antara seorang dengan sahabatnya? Itu menjaga hak-hak orang yang beriman. Menjaga silaturahmi antara seorang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita harus menjaga ukhuwah di dalam agama ini. Maka bandingkan antara menjaga kewajiban ini, menjaga ukhuwah Islamina agar tetap utuh, dan keluarga ini agar tetap utuh, dibandingkan kesalahan yang sangat kecil ini, mana yang lebih besar maslahatnya? Apakah kita mengkedepankan egois kita? Apakah kita mengkedepankan kesalahan yang kecil ini yang tidak seberapa? Atau kita mengkedepankan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dari menjaga hak yang harus kita jaga tersebut? Faqarin baina hadza, maka bandingkan antara kesalahan ini dengan perkara yang diwajibkan kepadamu atau yang hendaknya engkau jaga, min quwwatil ittisal, yaitu hubungan yang erat dan mempertahankan kecintaan tersebut, wal ibqa'i 'alal mahabbah, tetap di menjaga kecintaan antara kita dengan saudara kita, dengan istri kita, dengan karib kerabat kita, dengan sahabat kita, yang mana semua itu dibangun di atas agama. Bandingkan selalu mana yang lebih besar maslahatnya. Tentunya jawabannya adalah itu lebih besar kita maslahat untuk mempertahankan persaudaraan tersebut. Kesalahan itu bisa kita lupakan. Dan bahkan terdapat, ketahuilah ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, ketahuilah demi Allah terdapat kelezatan yang sangat besar, kelezatan yang tidak bisa diungkapkan di dalam memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menghiraukannya. Terdapat kelezatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Nabi SAW bersabda, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambah bagi seorang dengan dia memaafkan kesalahan orang lain kecuali kemuliaan, kata Rasulullah SAW. Dan orang yang memaafkan, dia akan merasakan kelezatan. Ketika kita melihat kesalahan orang lain dan orang tersebut mengakuinya, atau bahkan dia tidak mengakuinya, dan kita tidak menghiraukan kesalahan tersebut, dan kita lebih memilih untuk menjaga keutuhan daripada keluarga yang telah kita bina, ya, daripada silaturahmi, daripada persahabatan, pertemanan yang dibangun di atas agama yang mulia ini, terdapat kelezatan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki pada amarah, yang tidak dimiliki pada rasa sifat hasad, yang tidak dimiliki pada balas dendam atau meluapkan amarah tersebut. Faqarin baina hadza, maka bandingkan antara ini, antara harus meluapkan amarah, antara harus fokus kepada aib kesalahan orang lain, wa baina ma yajibu alaik, dan dengan apa yang harus diwajibkan kepadamu, bitadzakkuri ma fihi minal mahasin wal maqasidil khassati wal ammah, itu juga dengan cara mengingat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya, dan tujuan-tujuan, baik itu tujuan yang secara personal, tujuan pribadi, antara hubungan kita dengan dia yang kita bangun pasti ada tujuannya, ataupun tujuan yang umum antara diri kita dengan karyawan, atau antara kita dengan saudara kita para pengurus masjid. Itu tujuan-tujuan yang maksudnya adalah yang kita bangun hubungan persaudaraan ini untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan kaum muslimin. Itu harus selalu kita ingat. Tadzakkuri ma fihi minal mahasin, mengingat kebaikan-kebaikan yang lainnya yang sangat banyak. Karena tidak ada seorang pun yang hubungan kita dengan dia sudah dibangun cukup lama, kecuali melainkan dalam dirinya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Minimal apabila dia merupakan seorang mukmin, dia merupakan hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. cukuplah antara kebaikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita jadikan sebagai motivasi bagi kita. Orang ini, saudara saya ini, dia selalu menjaga salat 5 waktu dan dia memiliki kehormatan dia yang harus saya jaga. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar jangan coba-coba untuk mengganggu para aulianya, para walinya. Siapa wali-wali Allah? Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, mereka adalah yang menjaga salat 5 waktu. Mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat berjamaah. Mereka itu cukuplah kebaikan di mana mereka menjaga ibadah mereka, kita jadikan hal tersebut sebagai sebab untuk bagi kita untuk mempertahankan hubungan antara kita dengan dirinya. Wa bihadzal ighdha, beliau mengatakan dengan demikian ketika kita menutupi kesalahan saudara kita, tidak mengacuhkan kesalahan saudara kita tersebut, membiarkan kesalahan saudara kita yang tidak seberapa, wa bihadzal ighdha'i 'anil masawi' wa mulahadhatil mahasin tadumu as-suhbatu wal ittisal wa tatimmu ar-rahatu wa tahsulu lak. Dengan demikian maka seorang akan dengan dia selalu melupakan kesalahan yang tidak seberapa dan lebih melihat kepada, menjadikan pandangan dia lebih luas, melihat kepada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam saudaranya, kebaikan-kebaikan yang ada pada istrinya, kebaikan-kebaikan yang ada pada anaknya, pada kerabatnya, pada saudaranya, pada sahabatnya, pada teman karibnya, pada teman bisnisnya, teman kerjanya. Itu akan menjadikan sehubungan, persaudaraan, persahabatan itu akan selalu kekal dan abadi. Dan apabila pertemanan itu dibangun di atas keimanan, maka dia akan berlanjut hingga hari akhir kelak. Wal ittisal, tadumu as-suhbatu wal ittisal, kan selalu terjaga persahabatan tersebut. Wa tatimmu ar-rahatu wa tahsulu lak, dan akan seorang akan merasakan ketenangan dan dia akan mendapatkan ketentraman di dalam kehidupannya. Ini kalau seorang menjadikan pandangan dia luas. Dia bukan fokus kepada kesalahan karena dia tahu bahwasanya tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini dari kalangan manusia melainkan pasti terdapat dari dalam dirinya kesalahan. Kan tapi dia melihat kepada kebaikan-kebaikan yang terdapat pada saudaranya tersebut, maka dia akan bisa duduk dengan siapapun. Sebaliknya, kalau seorang tidak menjadikan fokus dia kepada hal ini, maka dengan siapapun dia duduk, dia tidak akan pernah bisa cocok dan dia akan letih di dalam berteman. Baru duduk dengan orang, baru orang kenal, baru dia duduk dengannya, maka dia akan, yang fokus yang menjadikan sudut pandang dia adalah dia akan mendepankan suudzon dia. Oh, orang ini dekat sama saya pasti ada maunya. Baru kenal. Padahal orang tersebut dia belum tahu. Padahal bisa jadi orang tersebut bukan orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang orang yang mulia, orang yang alim, orang ahli ibadah yang mana kebaikannya di kalangan masyarakat sudah tersebar, bahkan semua orang tahu dia bukan orang yang baik. Kalau seandainya seorang menjadikan sudut pandangnya hanya kepada kesalahan, sebaik apapun orang pasti akan dia cari-cari kesalahannya, pasti akan dia tidak akan pernah cocok dengan siapapun. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan al-fa'idatu tsaniyah, faedah yang kedua yang dapat kita petik, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. Faedah yang kedua yaitu hilangnya rasa khawatir, kegelisahan, dan hubungan akan selalu terjaga. Hati ini akan bersih, hubungan akan selalu terjaga, dan seorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Karena apa? Dia tidak punya musuh. Karena biasanya seorang akan letih di dalam hidup ini karena apa? Karena dia tidak bisa menerima orang lain. Banyak orang yang mana dia sama siapapun dia tidak cocok. Ada sebagian orang yang mana semua orang tahu, duduk sama dia tidak bisa lama. Mau orang baru, ya di awal dia bisa hubungannya bisa baik, namun semua orang tahu pada akhirnya, ujungnya pasti akan terjadi pertengkaran apabila berteman dengan dia. Karena apa? Karena orang ini hanya melihat kepada sudut pandang yang sangat kecil, akalnya dangkal, pikirannya sangat terbatas, hanya melihat kepada kesalahan-kesalahan orang lain. Dia tidak melihat kepada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang orang lain berikan kepada dia. Orang memberikan bantuan kepada dia dengan bantuan yang sangat banyak. Suatu saat dia orang tersebut salah di dalam berucap, seakan-akan orang tersebut tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Jangan kita menjadi sebagai seperti wanita yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wanita yang tercela, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila dia engkau berbuat baik kepadanya, in ahsanta ilaiha ad-dahr, apabila engkau berbuat baik kepadanya sepanjang masa sejak engkau menikah sampai detik tersebut, kemudian dia engkau melakukan kesalahan sedikit saja, dia akan mengatakan ma raaitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Seluruh kebaikan yang sudah dia bangun hancur lebur dalam sesaat saja. Dan ini bukan wanita yang kufur, wanita penghuni neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan jadi seperti itu. Jadi seorang mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yafraq mu'minun mu'mina. Dan di dalam hadis ataupun ayat yang banyak sekali Allah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Allah mengingatkannya dengan menyebutkannya dengan panggilan keimanan. Agar kita mengingat bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam ikrar kita itu ada konsekuensi yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan. Ketika kita berikrar bahwasanya saya seorang mukmin, maka ketahuilah bahwasanya seorang mukmin itu terhadap mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Seorang tidak akan bisa menjalankan agama ini tanpa adanya mukmin yang lainnya. Bagaimana kita bisa salat berjamaah kalau tidak ada orang mukmin yang beriman yang lainnya? Bagaimana kita bisa berumah tangga kalau tidak ada wanita yang beriman? Maka hal-hal yang demikian, yaitu perkara-perkara yang sangat besar, jadikanlah dia sebagai standar kita, jadikanlah dia sebagai tolak ukur kita, dan jadikanlah dia sebagai sudut pandang kita. Itu menjaga, mempertahankan keutuhan agama, mempertahankan keutuhan rumah tangga, mempertahankan persaudaraan, karena Allah subhanahu wa ta'ala di atas yang dibangun di atas keimanan. Walaupun hubungan antara kita dengan teman kita itu didasari bisnis, namun seorang mukmin itu memiliki kehormatan. Dia harus ingat selalu, seorang mukmin merupakan saudara bagi mukmin lainnya. Nah, ketika seorang mempraktekkan hadis ini, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Dia tidak akan pusing, dia tidak akan banyak suudzon. Dia hidupnya akan tenang. Dia duduk sama siapa saja dia akan cocok. Karena apa? Orang-orang akan merasakan kebaikan dari dirinya. Sebaliknya, ketika orang tidak mempraktekkan hadis ini, apa kata beliau? Wa man lam yastarshid bihadza alladhi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mempraktekkan, tidak menjadikan petunjuknya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hidupnya, bal akasal qadiyah, bahkan dia membalikkan kondisinya, falahad al masawi wa amiya anil mahasin, dan sehingga dia membalikkan kondisi keadaan yang mana dia selalu melihat kepada kesalahan saja, wa amiya anil mahasin, dan dia buta terhadap kebaikan orang lain, fala budda an yaqlaq wa la budda an yatakaddar ma bainahu wa bain man yattasilu bihi min al mahabbah. Dia pasti hidupnya tidak akan tenang, dia pasti akan selalu diliputi dengan kegelisahan. Hidupnya pasti dengan siapapun dia berhubungan, maka akan keruh, pasti akan rusak. ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. Dan banyak sekali akan terputus hak-hak, tidak akan tertunaikan antara dirinya, antara dua orang yang saling berteman, saling bersahabat, atau bahkan antara dua orang suami istri yang mana seharusnya mereka menjaga hak-hak tersebut. Dari hak ukhuwah Islamiyah, perkara-perkara yang besar, rumah tangga, tidak akan terjaga semuanya. Hanya karena hal sepele saja, maka akan terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran. Maka jangan heran ketika kita mendapati sebagian orang, sebagian muslim, mengaku dia orang-orang yang beriman, sebagai orang muslim, tiap hari kita dengar di dalam rumahnya piring yang pecah karena pertengkaran. Setiap keluar dari rumah yang ada kening yang berkerut. Setiap keluar dari rumah yang ada tangisan air mata. Setiap keluar dari rumah yang ada anak yang menangis. Karena pertengkaran yang tidak ada kunjung, tidak berujung, tidak ada kunjung selesai. Pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara suami dan istri. Karena apa? Karena keduanya tidak melihat kepada maslahat yang besar. Dia korbankan anaknya, anaknya menangis, anaknya hidup dipenuhi dengan rasa takut. Karena tiap hari melihat kedua orang tuanya bertengkar, sehingga gangguan mentalnya terganggu. Dia tidak memperhatikan hal-hal tersebut, yang mana seharusnya mereka berdua, pasangan suami istri ini memiliki kewajiban untuk mempertahankannya. Kan tapi karena keegoisan di antara keduanya dan tidak mau belajar dan tidak mau mempraktekkan apa yang telah sampai kepadanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi adalah demikian. Yaitu rumah tangganya tidak ada yang tersisa kecuali status di dalam KTP sudah menikah. Kawin hanya sebagai status saja di dalam KTP. Kan tapi di antara dirinya dengan istrinya seakan-akan bukanlah pasangan suami istri, atau bahkan seperti antara musuh dengan musuhnya, atau bahkan wal'iyadu billah seperti seakan-akan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, karena tidak ada lagi nilai agama yang terlihat, terdapat dan terwujudkan di dalam rumahnya tersebut. Kemudian beliau mengingatkan di sini, wa katsirun minan nas dzawil himamil 'aliyah يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة. Banyak sekali dari orang-orang yang mana orang-orang yang hebat, yang mana mereka bisa menahan diri mereka, bisa bersabar, bisa tenang di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, menghadapi problem-problem yang sangat besar. Orang-orang yang di luar merupakan orang yang hebat, orang yang penting. Dia bisa bersabar ketika ada kesalahan di perusahaannya, kesalahan di sekolahnya, kesalahan di manajemen yang dia bawahi, atau kesalahan dimanapun yang mana dia merupakan orang yang sangat hebat. Dia bahkan dijuluki orang yang sangat bijaksana di luar sana. Tetapi apa kata beliau? Lakin indal umuri tafihah al-basitah yaqlaqun wa yatakaddaru safaha. Tetapi dalam urusan yang sangat sepele, yang sangat hina, yang sangat ringan, dia tidak bisa bersabar. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu perkara yang sangat remeh, itu gelas yang pecah. Di luar sana mungkin pabrik yang terbakar, dia bisa bersabar, dia bisa menerima, dia bisa memaafkan, dia bisa bijaksana. Di rumah yang pecah hanyalah gelas, yang itu pun dilakukan oleh anak yang tidak punya dosa, anak yang belum diwajibkan untuk sholat, karena dia sebagai anak-anak, dia sedang minum gelasnya pecah, dia tidak bisa sabar. Dia meluapkan amarahnya yang mana semua itu tidak pernah dilihat oleh pegawainya di luar sana, akan tapi setiap hari dilihat oleh anak dan istrinya. Kasir, kata beliau, banyak sekali orang-orang yang demikian. Indal umuri tafiha, dalam urusan yang sangat sepele, dia yaqlaqun, dia tidak bisa bersabar, dia tidak tenang. Wasababu fi hadza, sebabnya apa? Karena mereka hanya fokus kepada perkara-perkara yang besar. Dia fokus kepada mengerjakan urusan-urusan yang besar, kan, tapi dia lupa pada urusan yang kecil, yang mana karena urusan yang sangat sepele ini menjadikan hidup mereka tidak tenang. Dia pulang ke rumah seakan-akan dia hendak memasuki tempat yang sangat mengerikan, padahal rumah dijadikan sebagai ketenangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara faedah seorang menikah adalah litaskunu ilaiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian berpasang-pasangan agar apa? Kalian itu para lelaki merasa tenang terhadap istrinya. Tetapi orang yang demikian yang hanya fokus kepada urusan di luar rumahnya saja, dia tidak akan tenang. Dia pulang, dia akan merasakan kegelisahan. Ketenangan dia ada pada terdapat di luar rumahnya saja. Tetapi beliau mengatakan orang yang hebat sesungguhnya adalah fal hazim yuwattinu nafsahu 'alal umuril qalilah wal kabirah. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang bisa menahan dirinya di dalam menyelesaikan perkara yang kecil dan juga perkara yang besar. Bukan sebaliknya, hanya perkara yang besar saja, kadapun perkara yang kecil dia tidak bisa untuk menyelesaikannya. Bukan demikian. Wa yas'alullaha al-i'anata 'alaiha, dan dia memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Dan ini tidak kalah pentingnya. Orang yang hebat bukanlah orang yang dia menjadikan segala urusannya terhadap dirinya, dia menganggap dirinya bisa menyelesaikan segala sesuatu. Tidak, orang yang hebat adalah orang yang dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalik, dengan demikian maka akan mudah baginya urusan yang kecil sebagaimana mudah baginya urusan yang besar. Wa yabqa mutmainnan nafs, dengan demikian dia akan tenang hidupnya. Sakinal qalb, maka akan hatinya akan tenteram. Mustarihan, dan dia juga akan tenang hidup di rumah, dan juga dia tenang sebagaimana dia ketika keluar rumahnya. Maka dengan demikian di dalam hadis ini terdapat faedah yang sangat mulia. Ada dua faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah, faedah yang sangat berharga yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam rumah tangga, dalam bermuamalah dengan siapapun, dengan kerabat, dengan anak ataupun dengan sahabat ataupun dengan teman kerja atau dengan teman partner bisnis, dengan siapapun. Ingat selalu hadis ini, la yafraq mu'min mu'minah, janganlah seorang mukmin itu membenci orang mukmin yang lainnya. Apabila melihat kesalahan di dalam dirinya, maka hendaknya lihat kepada kebaikan yang sangat banyak yang terdapat pada saudaranya tersebut. Jangan hanya fokus kepada hal kesalahan yang kecil, akan tapi lihatlah kepada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak yang terdapat di dalam saudara tersebut. Dan ingatlah selalu bahwasanya kita ada sesuatu yang kita pertahankan. Dalam hubungan suami istri terdapat rumah tangga yang harus dipertahankan. Antara seorang seorang dengan temannya, dengan sahabatnya, ada persahabatan harus dijaga, ada ukhuwah Islamiyah yang harus dijaga, ada perusahaan yang harus diperjuangkan. Dan semua itu dengan mengingatnya dan tentunya dengan terus belajar dan mengingat dan berusaha untuk murajaah, karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki yang dapat diraih oleh seorang hamba tanpa belajar. Kita harus selalu belajar, dan ilmu agama merupakan motivasi terbaik seorang hamba. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Fizahullah Ta'ala, yang sudah membahas satu pasal pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kesempatan kita ini. Dan kumsim-kumsimah, demikian pelajaran kita dari kitab Al-Wasail Mufidah Lilhayati Sa'idah, karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bersama guru kita langsung dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru, Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Fizahullah Ta'ala. Rutin setiap Rabu sore ya. Baik, kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, insyaallah di pasal-pasal atau bab yang berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk melanjutkan pembahasan kitab ini. Dari studio Radio Ida FM, kami mengucapkan jazakumullah khair kepada Anda semuanya. Baik, kaum muslimin, muslimah, kita akan lanjutkan kebersamaan kita, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM dan www.radiohidayah.com. Bagi yang mendengarkan melalui aplikasi kami, jazakumullah khair untuk sudah mendownload Radio Hidayah di Google Play Store. Baik, kaum muslimin muslimah, kita lanjutkan kebersamaan kita, tetap bersama kami di Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari. Dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Sebelum si istri dituntut oleh syariat untuk menciptakan surga di rumah tangganya, seorang suami lebih berhak untuk dituntut oleh syariat untuk bisa menciptakan surga di rumah tangganya.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
0: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya.

0: mengaku Muslim, sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu sholat.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga solat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
5: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
6: Ida balagatit tarati wa qila man raq.
5: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
6: Ila rabbika yawma idhinil masa,
5: kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau.
6: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla,
5: dan ia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan salat.

0: tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
5: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
2: Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
7: Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
8: Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya,
9: yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
10: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari pilihan canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قوم مسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW. Yang mana Umar al-Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum." Salasun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuk yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, Inna iddata syuhuri inda Allah 12 fi kitabillah. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla, 4 diantaranya bulan haram. Itulah dia agama yang lurus. Janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu, kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi SAW? Di zamannya Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa' rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah, dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhubbin la dakhaltum. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan? Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabil lir-rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
6: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
7: Hadis dhaif seputar bulan Muharram.
5: Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
7: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar, puasa yang tiap hari? Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Yang terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa dua bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
3: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakir.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk suara Al-Mu'minun, suara dari Syekh Imad Al-Munsari Hafizahullah Ta'ala tidak bisa kita tuntaskan, karena kita akan bergabung bersama Al-Ubudiyah Channel, kajian di Masjid Umar bin Khattab, yang saat lagi kita akan dengarkan kajiannya. Baik, kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, kita akan bergabung bersama Masjid Umar bin Khattab, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dan langsung saja kita dengarkan kajiannya bersama Al-Ustaz Dr. Isnin Azhar, LCMH, Hafizahullah Ta'ala. Baik, kumsimah, ini dia lanjutan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Kita bergabung bersama Masjid Umar bin Khattab Delima. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Akan membicarakan akan burung sayap yang satunya dan sabar adalah sayap yang sebelahnya lagi. Apabila salah satu dari kedua sayap ini tidak berfungsi, maka burung tersebut tidak akan bisa terbang. Maka demikian juga dengan keimanan seorang tidak akan baik apabila tidak memiliki dua hal ini, yaitu as-sabru was-syukur. As-sabru was-syukur. Apa itu syukur? Wa huwa ath-thana' 'ala al-mun'im bima aulakahu min ma'rufin. Syukur itu menyanjung, memuji zat pemberi nikmat karena dia telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Jadi syukur itu adalah memuji, menyanjung zat yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita karena dia telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan. Dan kita pasti sadari, karena kita orang beriman, nikmat Allah tidak pernah lekang dari kita. Nikmat Allah tidak pernah berhenti walau sekejap mata. Nikmat Allah tidak pernah berhenti walaupun hanya sedetik. Bagaimana darah mengalir dalam tubuh kita terhenti karena ada penghalangnya saja, kita akan merasakan reaksinya di tubuh kita. Maka ada orang yang tersumbat darah, ada yang darahnya beku. Ketika nikmat ini tidak lancar, belum dihilangkan, maka kita sudah kesusahan. Itu baru darah yang mengalir di tubuh kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pendengaran, nikmat bisa makan, nikmat bisa minum, nikmat bisa tidur, tidak akan bisa mampu kita mengira-ngira, mereka-reka, menghitung-hitung betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka pujilah Allah, sanjunglah Allah, taati Allah, karena Allah telah anugerahkan nikmat yang tiada terhingga kepada kita. Kemudian wasyukrul abdi yaduru ala salasati arkan. Kesyukuran seorang hamba itu ada pada tiga bentuk rukun daripada syukur. Jadi syukur itu ada tiga rukunnya. La yakunu syukran illa bimajmu'iha. Seorang tidak akan diakui sebagai hamba yang bersyukur oleh Allah kecuali ketiga-tiganya ada. Ya, kecuali ketiga-tiganya ada. Yang ketiga-tiganya tersebut wahia al-i'tirafu bin ni'mati batina. Hati kita, batin kita, ya, mesti mengakui bahwa ini adalah nikmat Allah. Ya. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita akui, bukan karena kita pandai sehingga kita bisa mendapatkan rezeki. Bukan karena kita lihai lalu kita bisa, ya, sehat. Bukan karena kita jago sehingga kita bisa mengalahkan, ya, pesaing kita. Enggak, itu bukan dari kita. Sesungguhnya kita hanyalah melakukan ikhtiar. Yang berperan utama itu Allah. Pelaku utama itu adalah Allah. Yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat itu harus diyakini tanpa keraguan. Harus diakui tanpa ada kebimbangan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang engkau sebut, maka sesungguhnya dia berasal dari Allah. Seorang, ya, mendapatkan rezeki karena dia pebisnis. Kemudian dia mengklaim karena teori-teori dia sehingga banyak income yang masuk. Sombong dia. Tidak ada bedanya dengan Qarun. Qarun lah seperti itu. Ya. Karena hebatnya dia sehingga bisa membuat sejahtera rakyatnya. Lalu dia mengatakan, kalau bukan karena saya, maka, ya, rakyat saya pasti susah, sombong. Apa bedanya dengan Fir'aun? Tidak ada bedanya. Fir'aun itu dermawan luar biasa. Tapi karena dia enggak pernah menganggap Allah sebagai Rabb-nya, sehingga dia sendiri mengangkat dirinya sebagai Rabb. Janganlah kita membusungkan dada karena kita sudah berjasa kepada, ya, rakyat kita. Jadi Fir'aun-Fir'aun kecil banyak sekarang, ya, yang menjadi, ya, pembuat kerusakan di muka bumi. Korun-korun kecil banyak sekarang yang buat, ya, susahnya banyak rakyat-rakyat kita yang terhambat mendapatkan rezeki. Apapun profesi kita, siapapun kita, jangan sampai tak mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Orang kafir Allah beri nikmat sebagaimana Allah berikan nikmat kepada orang mukmin. Orang musyrik Allah beri nikmat sebagaimana Allah berikan nikmat kepada orang yang bertauhid. Allah berikan nikmat kepada orang yang taat sebagaimana Allah juga Allah berikan nikmat kepada ahli maksiat. Cuman hanya orang yang bertauhid yang mengakui nikmat-nikmat itu berasal dari Allah. Hanya orang-orang beriman yang mengakui nikmat itu dari Allah. Hanya orang-orang yang ikhlas yang mengakui nikmat tersebut dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini rukun syukur yang pertama. Al-i'tirab bin ni'mati batina. Mengakui tanpa keraguan, meyakini tanpa kebimbangan bahwa semua nikmat Allah itu adalah Allah yang memberikan. Allah yang menganugerahkan. Yang kedua, rukun daripada syukur tersebut at-tahaddus biha zahira. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah, maka ya, ucapkanlah. Tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah bisa dengan lisan-lisan kita mengatakan alhamdulillah. Apapun keadaan kita, kita tak lepas dari nikmat Allah, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bisa beramal saleh karena nikmat Allah. Kalau kita selesai solat, Nabi ajarkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah tahaddus bin ni'mah. Ucapkan, selalu ucapkan alhamdulillah. Selalu puji Allah tabaraka ta'ala. Selalu berzikir kepada Allah tabaraka ta'ala. Karena itu adalah tahaddus bin ni'mah. Kita diberikan oleh Allah nikmat. Maka ketika nikmat ini kita habarkan, kita beritakan kepada saudara-saudara kita karena kita dapat nikmat, maka ini bagian daripada at-tahaddus bin ni'mah. Bukan tujuannya untuk membusungkan dada. Bukan untuk menunjukkan siapa kita. Tapi karena diperintah oleh Allah untuk tahaddus bin ni'mah. Tidak apa-apa kita memberitahukan saudara kita karena kita dapat nikmat. Ya, diberikan oleh Allah kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, tahaddus bin ni'mah. Tidak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Ya, tahaddus bin ni'mah. Tapi mengadakan acara, kalau tidak ada acara ini, tidak tahaddus bin ni'mah. Tidak begitu. Justru jangan berlebihan nanti apa kita susah untuk menjaga hati. Ya, karena memang tidak disyariatkan kita melakukan walimah-walimah untuk naik haji. Sekedarnya saja. Beritahukan orang tua, beritahukan tetangga, beritahukan kawan. Ya, bukan dengan glamor-glamor, ya, buat acara besar-besaran. Nah, itu bukan tahaddus bin ni'mah. Justru nanti kita susah untuk menjaga ikhlas. Kalau selesai acara enggak jadi berangkat gimana? Malu enggak? Banyak yang malu. Sudah banyak habis duit buat acara P enggak jadi berangkat. Kenapa? Diperiksa ternyata enggak sehat. Malu enggak bisa keluar rumah sebulan. Nanti pulang haji ya malu ketemu dengan kawan yang sekloter, enggak jadi masuk kloteria. Ini akibatnya apa? Karena enggak bisa menjaga keikhlasan. Sehingga hati jadi rusak. Bukan begitu tahaddus bin ni'mah itu. Ya. Tahaddus bin ni'mah, tapi jagalah hati kita. Karena syukur itu adalah amalan hati. Yang nanti akan muncul di permukaan. Karena kita adalah orang yang mengaku nikmat Allah tabaraka ta'ala. Maka rukun yang kedua daripada syukur itu adalah at-tahaddus biha zahira. Diagungkan Allah, diucapkan zahir dari lisan-lisan kita mengucapkan itu. Maka ya, syukur itu tidak bisa lepas dari itu. Kemudian rukun syukur yang ketiga, al-isti'ana biha ala ta'atillah. Mintalah kepada Allah pertolongan agar nikmat ini bisa kita pergunakan untuk mentaati Allah. Itu zikir tadi tuh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku.

kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya badiyah. Setiap nikmat yang engkau pergunakan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia adalah suatu ya cara untuk mencelakakan kita. Ketika musibah datang, pasti musibah itu datang karena dosa. Ketika orang berbuat dosa, pasti yang dipergunakan ketika berbuat dosa nikmat Allah. Dia berbuat zina karena diberi nikmat oleh Allah. Ya. Enggak bisa dia berbuat zina kalau enggak ada nikmat Allah. Maka ketika dia pergunakan nikmat Allah untuk berbuat zina waliyazubillah, dia yang telah menggali lubang untuk menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Lalu kenapa banyak orang yang berbuat maksiat tidak dapat bencana? Kenapa banyak orang berbuat dosa sehingga tidak ditimpakan musibah? Ada kalanya itu adalah istidraj. Ya, ada kalanya Allah menunda-nunda sehingga bertumpuk-tumpuk dosanya sehingga dia tidak akan lagi bisa kembali ke jalan Allah. Adapun orang beriman ketika dia berbuat dosa langsung dapat teguran dari Allah karena Allah cinta kepadanya. Karena Allah tidak ingin nanti dia diazab di akhirat. Sehingga dilunasi sekarang, dibayar cash di dunia. Idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan datangkan ujian kepada mereka. Jadi ujian itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami rasakan kepada mereka azab yang ringan sebelum datangnya azab yang berat. Azab yang ringan adalah azab di dunia, musibah di dunia. Azab yang berat adalah azab setelah kematian. Apa tujuan Allah mendatangkan musibah, ujian kepada hambanya di dunia? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi jangan bersuuzon kepada Allah ketika kita dapat ujian. Justru ujian itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Artinya apa? Ujian itu salah satu nikmat yang tersembunyi, yang belum ya sabar. Kita kalau sabar menghadapi ujian akan baik akhirnya. Karena hadis yang kita bacakan kemarin, in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Kalau yang ditimpakan kepadanya adalah hal yang tidak dia sukai, lalu dia bersabar, justru dia dapat kebaikan. Jadi sungguhnya musibah itu adalah nikmat tersembunyi. Nanti akan jadi nikmat setelah disabari. Karena itu kaum muslimin yang muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita ya tidak paham dengan tiga hal ini. Karena kalau kita tidak paham dengan tiga hal ini, berarti kita tidak pandai bersyukur. Dan Allah tidak akan mengakui syukur kita kecuali dengan tiga hal ini. Akui nikmat Allah. Semua yang ada pada kita pemberian Allah. Semua yang ada pada kita karena karunia Allah. Semua yang ada pada kita karena Allah yang kasih. Tidak ada hebat-hebatnya kita. Tidak ada pintar-pintarnya kita. Semuanya, kalaupun pintar kita, Allah yang kasih. Kita jenius, Allah yang kasih.
Maka jangan sampai karena kepintaran kita, karena ilmu kita, kita meremehkan orang lain. Yang kedua, tahadud bin ni'mah. Ungkapkan nikmat Allah dalam bentuk lisan-lisan kita. Perbanyak berzikir. Kemudian yang ketiga adalah pergunakan nikmat Allah untuk mentaati Allah. Maka dikatakan setelah itu, fasyukru ta'allaqu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi syukur itu tidak bisa lepas dari tiga hal ini. Syukur itu berkait dengan hati, syukur berkait dengan lisan, syukur berkait dengan zahir. Ya, praktek pergunakan iman Allah untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Fal qalbu lil ma'rifah wal mahabbah. Jadi kaitannya syukur dengan hati itu adalah untuk mengakui nikmat Allah, untuk memahami nikmat Allah, untuk mencintai nikmat Allah. Kemudian walisan lisana walhamdi. Kaitannya syukur dengan lisan itu adalah lisan kita memuji, menyanjung, berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wal jawarih listi'amaliha fi ta'ati al-maskur. Kemudian zahir kita, lahiriah kita, anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, maka semuanya kita persembahkan dalam mentaati Allah zat yang kita sembah. Wa kaffiha an ma'asiha. Dan tahanlah diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Tahanlah diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Maka inilah hakikat syukur. Inilah hakikat syukur. Syukur itu kombinasi dari tiga hal. Hati, lisan, dan anggota tubuh kita. Baru diakui oleh Allah hamba ini sebagai hamba yang bersyukur. Kemudian contoh menggunakan nikmat Allah untuk beribadah. Ya. Seorang sahabat bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Penggalan hadisnya ada dalam bagian berikutnya itu, tapi hadisnya panjang. Jadi seorang sahabat itu bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang hal yang paling dia takjub kepada perbuatan Nabi. Wahai Ummul Mukminin, apa perbuatan Nabi yang paling engkau kagumi? Maka jawabannya apa? Semuanya. Semua perbuatan Nabi membuat saya takjub semuanya. Tapi ada hal yang membuat saya sangat takjub. Yaitu satu malam ketika tiba giliranku. Kemudian Nabi berkata kepadaku, wahai Aisyah, izinkan ya saya malam ini untuk khalwat dengan Allah, berduaan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Aisyah keberatan sebenarnya, tapi karena yang minta adalah Nabi, yang dia minta adalah suatu yang sangat mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya Aisyah mengatakan baik. Maka Aisyah bersaksi, Nabi ketika sudah diberikan ya waktu tersebut kepadanya, maka Nabi lakukan qiyamul lail. Dia pergunakan malam itu untuk sholat malam. Kemudian kata Aisyah, Nabi sholat dengan berdiri lama luar biasa
bercucuran air matanya, basah pipinya, basah jenggotnya, basah badannya, basah sampai ke tempat dia berdiri. Sepanjang malam Nabi seperti itu. Kemudian mendekati waktu di pagi hari, masih dalam tangisan Nabi. Kemudian bengkak-bengkak kakinya karena saking lamanya sholat, saking lamanya berdiri qiyamul lail. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Bukankah dosamu telah diampuni, baik dosa-dosa yang telah berlalu maupun dosa-dosamu yang akan datang telah Allah ampuni. Kenapa engkau berbuat hal yang seperti ini?" Apa jawaban Rasulullah? "Apala akuna abdan syakura." Apakah tidak sepatutnya saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi ya adalah hamba yang paling bersyukur. Tapi apakah Nabi setiap malam seperti itu? Tidak. Tapi itulah bentuk syukur. Dia pergunakan nikmat Allah untuk mentaati Allah. Dia pergunakan nikmat Allah untuk salat. Maka segala bentuk ketaatan itu adalah praktek syukur kepada nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ketika kita paham tentang rukun syukur ini, itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita segerakan. Jangan tunda-tunda bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak pernah absen sholat ya, malam. Maka malulah kita. Hendaknya kepada Allah yang tidak pernah absen memberikan nikmat kepada kita. Hendaklah malu kita kepada Allah karena terkadang banyak nikmat Allah tidak kita pergunakan pada tempat yang semestinya. Malu kita kepada Allah karena nikmat mata terkadang tidak kita pergunakan untuk melihat yang mesti dilihat. Malu kita kepada Allah karena kita punya telinga terkadang tidak kita pergunakan untuk hal yang tidak patut. Malu kita kepada Allah, kita punya lisan kadang tidak ya kita pergunakan untuk hal-hal yang Allah redai. Kita pergunakan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, ghibah, mencela, mencaci maki dan lain sebagainya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Maka kalau kita mendengar khutbah, ada khutbatul hajah, di antara ungkapannya yang kita dengar, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, itu maknanya kita minta kepada Allah karena kita salah dalam pergunakan nikmat Allah. Jangan sampai kesalahan kita ketika menggunakan nikmat Allah berefek dapat musibah kita. Ya. Berefek sehingga kita tak bisa taat lagi karena kita salah menggunakan nikmat Allah. Kenapa orang susah qiyamul lail? Karena dosa, tidak ada lain. Ya. Kenapa dia susah untuk qiyamul lail? Karena maksiat. Sehingga beratnya bangun di malam hari karena tubuh kita sudah lelah di siang hari jauh dari ketaatan. Sehingga tidak mampu lagi tubuh ini untuk diajak mendekatkan diri kepada Allah. Mana syukurnya? Ya. Waqad qarrana Allah subhanahu wa ta'ala as-syukra bil iman. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah menggandingkan
syukur itu dengan iman. Wa akhbara annahu la gharada lahu bi adzabi khalqihi in syakaru wa amanu. Dan Allah beritahukan bahwa hambanya tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan Allah turunkan azab kepada hamba-hambanya jika mereka masih bersyukur, jika mereka masih beriman. Diganding oleh Allah syukur dengan iman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Surah An-Nisa ayat 147. Allah tidak akan mengazab kalian. Allah tidak akan azab kalian. Kapan? In syakartum wa amantum. Jika kalian masih bersyukur dan jika kalian masih ada iman. Jadi apabila seorang mukmin masih mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka dia akan terhindar dari azab Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita untuk terhindar dari azab Allah, maka bersyukurlah atas nikmat Allah. Datang juga musibah, itu bukan azab, itu ibtila. Tidak boleh kita, ya, tidak boleh kita katakan kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah, ya, selalu mentaati Allah, datang musibah kepada kita, kita katakan azab, berarti kita suuzon kepada Allah. Bukan azab. Ibtila. Karena Allah cinta kepada kita, sebagaimana yang tadi disebutkan, ya, idza ahabballahu qauman ibtalahu. Kalau Allah, ya, ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya, kepada kaumnya, pada suatu kaum, maka Allah datangkan. Kemudian ayat berikut ini adalah penjelasan tentang wa akhbarallahu subhanahu wa ta'ala anna ahlas syukri hum amukhassisuna biminnatihi alaihim min baini ibadih. Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa orang-orang yang bersyukur itu, maka mereka diperlakukan khusus oleh Allah dalam pemberian karunia. Jadi ahli-ahli syukur, orang-orang yang pandai bersyukur itu, ada pemberian Allah kepada mereka yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Berarti dia adalah hamba yang diistimewakan oleh Allah karena kesyukuran mereka. Kalau mereka bersyukur, maka ada perlakuan khusus Allah untuk mereka. Karena mereka tadi syukurnya apa? Hatinya mengakui nikmat-nikmat Allah, lisannya senantiasa memuji-muji Allah, dan dia pergunakan nikmat Allah untuk taat, maka ada keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang pandai bersyukur ini. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Surah Al-An'am ayat 53. Maka demikianlah kami, ya, uji sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang kaya dengan adanya orang-orang miskin di kalangan mereka. Kemudian ketika orang-orang kaya ini, ya, melihat orang-orang miskin, maka mereka mengatakan apa? Ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina. Apakah mereka-mereka ini yang Allah berikan keistimewaan khusus
dibandingkan dengan kita. Jadi orang-orang kaya ini,

0: merasa ya Allah tidak adil. Mereka kaya, tapi tidak ada istimewanya. Sementara kan mereka orang-orang miskin diberikan keistimewaan oleh Allah Taala karena mereka pandai bersyukur. Maka Allah katakan, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui mana hamba-hamba yang bersyukur? Maka kaya jangan sombong. Belum tentu pandai bersyukur. Tapi kalau orang kaya dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, dia pandai bersyukur, tetap dia dapat keistimewaan yang seperti ini. Jadi di sini Allah menguji orang-orang kaya dengan adanya orang-orang miskin. Apakah mereka menyombongkan diri kepada orang miskin? Nah, ini bentuk, salah satu bentuk kesombongan mereka orang kaya kepada orang miskin adalah meremehkan orang miskin. Merendahkan orang miskin. Merendahkan orang yang tidak dapat nikmat-nikmat harta. Sehingga ya dikiranya kemuliaan itu adalah pada materi. Padahal Nabi mengatakan, laisal gina bikasratil aradi, walakin gina kalbi. Kaya yang sebenarnya kaya, bukan kekayaan pada materi, tapi kaya yang sebenarnya kaya adalah ketika hati kaya. Hati yang kaya itu bisa dimiliki oleh orang yang punya harta, bisa dimiliki oleh orang yang tidak punya harta. Maka kaya yang sebenarnya itu yang kita idam-idamkan. Sehingga kita tidak akan ya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nanti yang busungkan dada, menyombongkan diri karena materi yang ada pada mereka. Karena siapa yang paling mengetahui hamba-hamba yang paling bersyukur? Allah Azza wa Jalla. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang paling mengetahui siapa hamba-hamba Allah yang paling bersyukur? Ya, silakan kumandangkan azan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu
1: akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.

أصحاب أن محمد رسول الله أصحاب

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa irda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Berikut ini adalah penjelasan tentang manusia terbagi kepada dua. Qassaman nas ila syakurin wa kafurin. Allah membagi manusia kepada dua golongan. Ada hamba-hamba yang bersyukur dan ada hamba-hamba yang kufur. Fa'abghadallahu al-asya'a ilaihi al-kufra wa ahla. Dan Allah sangat benci kepada manusia-manusia yang ketika diberi sesuatu mereka ya kufur. Ya, Allah benci kepada manusianya dan kepada ya perbuatannya. Wa habba al-asya ilaihi as-syukra wa ahla. Dan Allah sangat senang ketika hamba-hambanya diberikan nikmat-nikmat, maka dia bersyukur, maka Allah mencintai perbuatannya dan pelakunya. Ayat ini menjelaskan tentang hal tersebut. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Surah Al-Insan ayat ya, ketiga. Sungguh kami telah berikan kepada mereka petunjuk kepada manusia. Jalan. Ya. Imma syakiran wa imma kafura. Sehingga ada yang bersyukur dan ada yang tidak bersyukur. Ada yang bersyukur, ada yang kufur nikmat Allah. Ya. Maka ketika Allah menjelaskan hal ini kepada kita, pilihlah jalan kesyukuran dan jauhi jalan kekufuran. Kalau disebut syukur ada kufur, maka kufur di sini bukan kufur ya yang keluar dari Islam. Itu biasanya. Tapi ketika disebut secara umum, maka bisa jadi kufur sini adalah kufur nikmat juga dan kufur ya keluar dari agama Islam. Tetapi apabila digandeng antara syukur dengan kufur, berarti yang dimaksud kufur di sini adalah kufur nikmat Allah Azza wa Jalla, bukan kufur keluar dari agama Islam. Ayat berikut ini menjelaskan tentang ya, tambahan nikmat itu berbarengan dengan ya, kesyukuran seorang hamba. Kalau ingin nikmat itu ditambah-tambahkan oleh Allah, maka bersyukurlah. Dan ayat ini sudah tentu tidak asing bagi kita, sudah sering diulang-ulang, diingat-ingatkan ya dalam berbagai acara, baik acara yang Jumatan maupun acara kajian-kajian ataupun acara ya biasa-biasa saja. Ketika Allah mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Rabb kalian memberikan ya maklumat, memaklumatkan kepada kalian, memberitahukan kepada kalian, mengumumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh aku benar-benar berikan tambahan kepada kalian. Di sini ya ada dua huruf taukid dalam kaidah nahu, ada huruf taukid. Di sini Allah menyebutkan dua huruf taukid, satu lam. La azidanna, lamnya huruf taukid.
Yang kedua, nun taukid la azidannakum. Maka dua penegas daripada janji Allah. Jadi kalau kita terjemahkan, jika kalian bersyukur, maka saya benar-benar akan memberikan kepada kalian tambahan. Ya. Jadi dalam hadis yang kita sampaikan tadi, orang yang bersyukur maka dia berada dalam kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Bila mana dia bersyukur atas pemberian Allah yang buat dia senang, dia ingin apa? Dapat. Dia berdoa, terkabul doanya. Dia punya cita-cita, tercapai cita-citanya. Dia berkeinginan apa? Lalu Allah kabulkan permintaannya. Maka dia bersyukur. Bakana khairallah. Syukur itulah yang buat dia menjadi orang berada dalam kebaikan. Dia dibahagiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini ada penegasan dua bentuk huruf taukid. La in syakartum la azidannakum. Janji Allah bukannya sekedar tambah, tapi dikuatkan dengan dua huruf taukid. La azidannakum, lam dan huruf taukidnya, nunnya, nun taukid. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kebalikannya, jika kalian kufur atas nikmat-nikmatku, sungguh azabku amatlah pedih. Ya, di sini ada huruf taukid juga dua. Satu inna. Kemudian ada lam lagi, la syadid. Inna adzabi la syadid. Ya. Ada busra, ada wa'id. Ada al-wa'du, ada al-wa'id. Ada janji Allah, siapa yang bersyukur maka benar-benar Allah akan bahagiakan dia karena nikmat akan ditambahkan kepadanya karena kesyukurannya. Kemudian wa'id, ancaman Allah, jika tidak bersyukur atas nikmat Allah maka Allah benar-benar akan timpakan kepadanya azabnya. Baik azab di dunia maupun azab di akhirat kelak. Kalau azab di dunia, nikmatnya tidak dicabut oleh Allah tapi ditunda-tunda, yang tadi istidraj. Atau Allah azab juga di dunia segera tanpa juga kehilangan azab di akhirat karena kekufurannya. Kaqaulihi ta'ala, kita bacakan dulu. Fa'allaqa subhanahu al-mazida bisyukri wal-mazid minhu la nihayata lahu kama la nihayata lisyukrihi. Waqad waqafa Allahu subhanahu kasira minal jazaa' ala masiati. Allah kaitkan tambahan nikmat tersebut karena hambanya bersyukur. Dan tambahan nikmat tersebut tidak ada batasannya. Bukan ditambah satu, bukan tambah dua, tapi ditambahkan tanpa hitungan, tanpa batasan. La nihayata li syukrihi, karena kesyukurannya. La nihayata lahu kama la nihayata li syukrihi. Tidak ada batasan tambahannya karena dia senantiasa bersyukur. Tidak ada dia berhenti bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang balasan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Balasan syukur tadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla tanpa ada batasan. Sebagaimana yang Allah katakan, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Allah SWT akan berikan kepada kalian kekayaan berupa karunia-karunianya
jika Allah menghendaki. Ya. Jika Allah menghendaki di dunia dan di akhirat, atau jika Allah menghendaki kedua-duanya. Kemudian juga ya, Allah menyebutkan tentang orang yang bersyukur dapat ampunan. Disambung pada ayat berikutnya, wa yaghfiru liman yasha. Allah berikan karunia karena syukurnya, ya, jika Allah menghendaki, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yatubullahu ala man yasha, dan juga Allah terima taubatnya orang-orang yang bersyukur, siapa yang Allah kehendaki. Wa atlaqal jazaa' as-syukri itlaqan haitsu dzakarahu ka qaulihi ta'ala, dan juga Allah sebutkan balasan bentuk syukur secara mutlak, ya, tanpa ada embel-embel yang tadi, tanpa ada tambahan lima yasa atau insa'a atau alama yasa, ya, sebutkan mutlak bentuk, ya, balasan Allah kepada hamba-hamba yang bersyukur. Dalam ayat berikut ini, surah Ali Imran ayat 145, wasana jajis syakirin, dan kelak kami, ya, akan berikan balasan kepada mereka-mereka yang bersyukur. Walamma arafa aduwallahi iblis qadara maqam syukri wa annahu min ajalli maqamat wa a'laha ja'ala ghayatahu an yas'a fi qat'in nasi anhu. Ya. Ketika musuh Allah mengetahui, yaitu iblis, tentang betapa agungnya kedudukan syukur. Ketika iblis mengetahui betapa agungnya kedudukan syukur, dan bahwa syukur tersebut, ya, min ajallil maqamat, semulia-mulia kedudukan, wa a'laha, dan bahkan syukur itu adalah kedudukan hamba Allah yang tertinggi, maka apa yang dilakukan oleh iblis, ja'ala ghayatahu, dia jadikan itu sebagai puncak dia dalam menghalangi manusia untuk tidak bersyukur kepada Allah. Jadi iblis punya cita-cita, puncaknya adalah jangan sampai hamba-hamba Allah bersyukur kepada Allah. Ini cita-cita tertinggi iblis. Karena kalau sampai hamba itu bersyukur, pasti taat. Dan itu yang tidak diinginkan oleh iblis. Maka cita-cita tertingginya iblis itu adalah bagaimana memutuskan manusia agar tak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah menjelaskan hal tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'inihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu bersumpah, ya, di hadapan Allah, summa la'atiyannahum, wahai Rabbku, aku benar-benar akan mendatangi manusia, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an sama'il wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an sama'ilihim, dari sebelah kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, maka engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka hamba-hamba yang bersyukur. Ya. Jadi iblis punya target menghalangi manusia agar keluar dari syukur. Ya, maka dia datangi manusia-manusia dengan segala upaya, dengan segala cara, dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya, untuk supaya apa? Supaya manusia jangan sampai mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasafallahu subhanahu wa ta'ala asyakirina bi annahum qalilun min ibadihi. Juga Allah subhanahu wa ta'ala, ya,
menyebutkan karakter mereka-mereka yang bersyukur adalah hamba-hamba Allah yang minoritas. Hamba-hamba Allah yang bersyukur tersebut bilangannya sedikit, tidak banyak. Ya, tidak mayoritas, tapi bilangan mereka adalah minoritas. Maka kita hendaklah jangan sampai ya tidak termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur yang bilangannya sangat sedikit. Allah katakan wa qalilun min ibadiyasyakur. Ya, surah Saba ayat yang ke-13. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, setelah kita membawakan ayat-ayat ini, maka insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah syukur. Billahi taufiq wa hidayah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لهم فيها

ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول

قالوا سبحانك قالوا سبحانك قال

أحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja kita dengarkan tilawatil Quran yang menggugah hati, suara dari Syekh Idris Afkar hafizahullah ta'ala, Surah Al-Furqan. Dan kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah wa yakum jami'an. Ya, di malam hari ini di studio kami menunjukkan pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini Rabu malam Kamis, kita berada di tanggal 25 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Tapi kurang lebih beberapa ya 5 hari atau ya kurang lebih 5 hari kita akan meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, kita akan dengarkan kajian kita di malam hari ini. Kajian yang akan kami pilihkan, kajian tematik dengan judul Karena Ini Hidupmu Berantakan. Ya, apa yang dimaksud oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizullah ta'ala. Kita nanti akan simak kajiannya. Ya, sebelum kita dengarkan kajiannya, kita akan bacakan dulu beberapa informasi kajian untuk besok pagi bangun subuh, dan ada kajian muslimah. Baik, kaum muslimah. Ya, pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google. Ya, ya di aplikasi Google Play Store. Baik, ada beberapa informasi kajian untuk besok pagi bangda subuh. Yang pertama datang dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin dari Senin sampai dengan Jumat bangda subuh bersama Ustaz Abu Nuaim, Dr. Aspri Rahmat AZMA, hafizahullah ta'ala. Syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua, materinya masih kitab Manasik Haji. Kitab yang ke-24, pembahasan bab yang ke-124, hadis-hadis tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram. Bab yang ke-125, hadis-hadis tentang pembangunan Ka'bah. Bab yang ke-126, terkait dengan hadis-hadis memasuki Baitullah atau Ka'bah. Itu dia informasi untuk kajian besok, Kamis pagi bangda subuh. Kajian ini rutin dari Senin sampai dengan Jumat bangda subuh. Untuk itu besok pagi Kamis bangda subuh, insyaallah Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA hafizullah ta'ala akan melanjutkan syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua. Baik, itu dia informasi kajian besok pagi bangda subuh di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin ba'da subuh ada juga dari Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang. Kajian setiap Kamis pagi ba'da subuh di Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang, bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, hafizahullah ta'ala. Kajian rutin Kamis pagi ba'da subuh bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, hafizahullah ta'ala, dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Ikuti dan hadiri kajiannya besok pagi Kamis bangda subuh di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Demikian informasi kajian besok pagi bangda subuh dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit yang berlamat di Jalan Zaid bin Sabit RT04 RW02 Kelurahan Tobek Godang, atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Sabit kita beralih ke informasi kajian rutin di Musola Al-Hidayah. Kajian rutin Kamis pagi bangda subuh di Musola Al-Hidayah bersama Al-Ustaz Ade Agustian LC hafizahullah ta'ala. Setiap Kamis pagi ba'da subuh, kajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Untuk besok, Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah insyaAllah akan membawakan bab yang ke-57 tentang qana'ah. Ya, bab yang ke-57 tentang qana'ah atau puas dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit. Menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, hidup sederhana. Sederhana dalam belanja dan celaan atas meminta-minta tanpa ada keperluan mendesak. Bab yang ke-57 dari kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah ta'ala. InsyaAllah besok pagi Kamis ba'da subuh. Bertempat di Musola Al-Hidayah yang berada di depan kediaman beliau Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah. Yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93 areng ke atas Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir informasi kajian khusus muslimah. Dari Umahat Relawan RJ, kajian khusus muslimah untuk Kamis pagi besok. Silakan bagian tuna yang rutin hadir ya, silakan diberitahu ibu-ibu dan saudara-saudari muslimah lainnya. Kajian untuk besok seperti biasa bersama ya, yang mengisi kajian untuk besok adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala. Yang mengisi kajian untuk antuna besok Kamis pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala dengan tema dosa-dosa yang diremehkan wanita. Ya, tema atau judul kajiannya dosa-dosa yang diremehkan wanita. Majelis taklim ibu-ibu rutin dari Masjid Raudatul Jannah RJ. Ya, kajian Kamis pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Taib, demikian informasi pengajian ibu-ibu besok pagi dari Masjid Raudatul Jannah. Jazakumullah khair untuk antuna. Ya, relawan Umahat RJ yang sudah mengirimkan informasi ini ke meja siar kami. Ya, bagian tuna yang berhalangan hadir silakan disimak melalui RJ TV atau didengarkan melalui Radio Hidayah 103.4 FM. Baik, demikian informasi kajian khusus muslimah besok pagi Kamis dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Baik, itu saja informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk para pengurus kajian, pengurus masjid, pengurus majelis taklim yang sudah bekerja sama dengan kami. Dan mudah-mudahan kajian-kajiannya berjalan dengan lancar, jamaahnya tertib. Mari kita jaga kebersihan dan ketertiban masjid masing-masing. Dan semoga asatizah, guru-guru yang sudah diundang bisa hadir. Baik, komsim muslimah, kita akan dengarkan. Ini dia kajian dengan tema karena ini hidupmu berantakan. Ya, apa yang dimaksud dengan ini? Kita dengarkan dan kita simak kajiannya bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah taala berikut ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM. Ida'atul Qur'anil Karim wad-durusil 'ilmiyah was-siyaril 'adzimah. تقدم لكم هذه هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada hamba adalah nikmat bisa hadir ke majelis ilmu, datang menuntut ilmu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia. Jadi tanda indikator Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, yufaqihu fid-din. Allah bikin orang itu memahami agama, belajar, mengkaji, dan harapan dari ilmu yang didapatkan adalah untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, malam ini tanggal berapa? Malam 26 Rajab 1447 Hijriah. Artinya tahun 1447 Hijriah itu menunjukkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bicara diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka 1400 berapa jam? 60. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ketika berumur 40 tahun. Lalu beliau berhijrah setelah 13 tahun dari dakwah beliau di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, tahun ini adalah tahun 1460 Hijriah. Sebagian umat Islam mungkin ada yang merayakan Isra dan Mi'raj. Ada di antara mereka yang berusaha untuk mengingatkan umat Islam dengan kewajiban sholat 5 waktu. Padahal seharusnya kita mengingatkan orang untuk sholat itu ya setiap saat. Dan tanda peringatan sholat itu setiap hari adalah dengan dikumandangkannya azan. Itu mengingatkan semua untuk sholat. Walaupun kita tahu disyariatkannya azan ini bukan di kota Mekah, tapi di kota Madinah. Setelah umat Islam, Allah beri kesempatan membangun masjid. Yang sebelumnya mereka gak bisa sholat di masjid. Kalaupun sholat di Masjidil Haram akan diganggu oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya mereka sholatnya di rumah. Mungkin kumpulnya di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Tapi tatkala hijrah ke kota Madinah, para sahabat mulai melaksanakan sholat berjamaah. Tapi mereka gak tahu waktu sholatnya kapan. Mereka taunya dari melihat matahari. Kadangkala mereka datang ke masjid, nunggu lama baru sholat duhur. Atau kadangkala mereka ke masjid, sampai masjid sudah bubar. Karena belum ada panggilan azan. Yang kemudian terjadi khilaf di antara para sahabat. Atau ketika Nabi alaihi salatu wasallam bermusyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan dengan cara apa mengingatkan orang akan masuknya waktu sholat. Ada yang berpendapat bagaimana kalau pakai api, ada yang berpendapat bagaimana kalau pakai bu, ya, pakai lonceng, ada yang pakai seperti trompet, seperti sangkakala yang sampai hari ini digunakan oleh orang-orang Yahudi
atau pakai lonceng yang sampai hari digunakan oleh orang-orang Nasor, oleh suara yang tidak bermakna. Itu suara mengingatkan, tapi gak ada maknanya. Akhirnya Allah Azza wa Jal berikan mimpi kepada salah satu sahabat, maka ditetapkan azan. Panggilan itu adalah kata-kata, bukan sekedar suara tanpa makna. Itulah peringatan. Subuh diingatkan, zuhur diingatkan, asar diingatkan. Ahibati fillah, syariat Allah ini diturunkan bukan untuk mempersulit hidup manusia. Di surat Taha di ayat kedua dan ketiga, di ayat pertama Allah mengatakan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini untuk membuatmu menderita, kesulitan, sengsara, tidak. Karena ada orang-orang yang beranggapan syariat ini memberatkan, membuat orang hidupnya tidak bebas. Padahal syariat datang untuk mengantarkanmu kepada kebebasan yang sebenarnya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan. Buat siapa? Buat orang-orang yang takut. Takut dengan adanya azab. Takut dengan azab, dengan adanya siksaan yang Allah sudah ciptakan dan Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak taat. Jadi Al-Quran turun bukan untuk membuat orang sengsara hidupnya, tapi Allah jadikan syariat ini rahmah, kasih sayang. Oleh karena itu, setiap kita membaca surat-surat dalam Al-Quran, kita akan mendapati Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di surat At-Taubah. Tapi subhanallah, 114 surat itu, Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 114 surat Bismillahirrahmanirrahimnya ada berapa? 100 berapa? 114. 114 ya. Walaupun ada satu surat yang tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus di mana yang ke-114? Di surat An-Naml ya. Anak kasih hadiah buat antum masyaallah. Kasih kan kalau yang ngomong surat An-Naml. Ya. Di surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman kirim surat Nabi, iya, kepada Ratu Saba, dibawa surat itu oleh burung hudhud, ternyata isi surat itu wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi di surat An-Naml ada dua basmalah. Basmalah yang di awal surat, di awal setiap surat, dan basmalah dalam suratnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Allah turunkan Al-Quran sebagai rahmat, wa nur, dan cahaya yang menerangi jalan manusia, wa dalilan ilal jannah. Itu ucapan Qatadah ketika menafsirkan ma anzalna alaikal Quran litashqa. Qatadah mengatakan, tidak demi Allah, Al-Quran diturunkan untuk membuatmu menderita. Walakin, akan tetapi Allah jadikan sebagai kasih sayang, cahaya, wa dalilan ilal jannah, dan sebagai petunjuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, tidak ada satupun aturan Allah dan ketentuannya kecuali ditetapkan untuk maslahat manusia. Tidak ada satupun ketetapan Allah, baik itu perintah atau larangan, melainkan untuk maslahat manusia, baik dalam rangka menjaga agamanya, atau menjaga jiwanya, atau menjaga akalnya. Kenapa khamr dilarang, umpamanya? Kenapa narkoba dilarang? Dan kita lihat negara kita perang melawan narkoba. Islam sudah 1447 tahun yang lalu.
Dan pelarangan itu dalam rangka menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga akal. Beberapa waktu yang lalu di Jember, di mana? Di Gebang, yang ada mati itu gara-gara miras ya. Iya, berapa yang mati? 4 orang. Sisanya belum mati. Iya, ada kritis katanya apa, dan yang jelas nunggu mati semuanya. Tapi di sini Allah menjaga akal manusia, menjaga agamanya, menjaga jiwanya, dan menjaga keturunannya. Kenapa Allah haramkan zina? Bagaimana ketika zina diperbolehkan? Perempuan akan punya anak, atau bapaknya siapa? Kayaknya itu bapaknya. Kenapa mirip ini sama itu? Tidak akan jelas. Bagaimana tahu-tahu antum di rumah antum mendapati laki-laki yang baru berzina dengan istri antum? Na'udzubillah min dzalik. Allah jaga kehidupan ini. Dan untuk menjaga harta. Kenapa dilarang riba? Kenapa dilarang merampok, mencuri? Dan kalau kita melihat orang-orang yang akhirnya melakukan pencurian motor, rata-rata hasil curiannya itu apa dipakai untuk bayar SPP anaknya. Jemaah, curan mor itu kira-kira hasilnya dipakai apa? Dipakai judol, dipakai miras, dipakai berzina. Maka subhanallah, Al-Quran dan syariat Allah turun ini benar-benar untuk kebutuhan manusia. Dan Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh antum datang ke masjid ini. Ketika dikumandangkan azan di masjid-masjid yang lalu kita mendengarkan, jangan pernah berpikir, oh Allah butuh kita datang ke masjid. La. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kata Allah, kalian itu yang membutuhkan Allah. Kalian fakir. Tatkala Allah bikin sumbatan di jantung antum, tatkala Allah buat yang namanya ginjal tidak berfungsi, tatkala Allah buat empedu itu enggak lagi ada fungsi, kemana kita akan pergi? Kedua mata yang Allah berikan, Allah bisa ambil. Tidak sedikit orang-orang yang hidup dapat melihat, tapi di tengah perjalanan hidupnya, Allah ambil kedua mata. Jadi ingat, kita yang butuh sama Allah Azza wa Jalla. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Tidak butuh dengan ibadah kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri aw dharri fatadhurruni. Walan tablughu naf'i fatanfa'un. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah mampu mencelakai aku, menimpakan bahaya kepada Allah, menimpakan musibah kepada Allah. Tidak bakalan bisa. Dan kalian juga tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak bakalan. Lillahi mulku samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bumi yang kita pijak, rumah yang kita tempati, motor yang kita kendarai, brankas yang kita isi uang di sana, tabungan-tabungan kita, milik siapa? Lillah. Milik Allah Azza wa Jalla. Kalaupun antum dikasih hak kepemilikan, sebenarnya itu hanya HGB. HGB, hak guna bangunan. Kalau motor hak guna HGM. Hanya enggak milik, hanya memakai saja. Engkau pakai, selesai kembalikan. Dan kita melihat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Sebagian kita itu nyembelih kambing kalau akikah doang ya. Kalau enggak, kurban.
Nabi alaihi salatu wasallam kadang-kadang nyembelih kambing untuk dibagikan saja. Beliau nyembelih kambing dan ngomong sama Aisyah, bagikan. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke rumah. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Mada baqiya?" Apa yang tersisa dari kambing kita? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tinggal dhira, tinggal kaki depannya aja. Satu kaki depan." Ini sebuah cara pandang yang keliru. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Baqiya kulluha illa dhira'u." Yang tersisa semua kambing itu kecuali kaki depan. Ternyata yang disedekahkan itu yang jadi milik, itu yang milik kita. Yang kita makan jadi kotoran, selesai. Maka Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang membutuhkan. Siapa yang patuh, ya dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan siapa yang menolak, ya dia merusak kehidupannya sendiri. Ahibati billah, carut marut kehidupan. Kalau tema kita hari ini, karena ini hidupmu berantakan. Kita melihat dunia secara umum. Lalu kita memandang kepada negeri kita. Yang kalau mungkin bahasa berantakan tidak tepat ya. Kepala-kepala daerah, menteri-menteri yang akhirnya harus mendekam di penjara umpamanya. Ini kalau kita bicara secara negara, kita melihat musibah yang datang silih berganti di berbagai tempat ya. Bicara masalah sosial, politik, ekonomi, dan semuanya berusaha untuk memberikan solusi. Setiap terjadi pergantian presiden, maka presiden yang baru akan berpikir, apa solusi yang tepat? Ketika berganti gubernur, gubernur akan berpikir, dia tahu ada masalah di daerah kekuasaannya dan ingin memberikan solusi. Ketika terjadi pergantian bupati dan boleh jadi sudah berulang kali berganti, tapi kok masalah itu seakan-akan tidak berhenti. Yang ada mungkin bertambah. Anda ketemu dengan salah satu perwira di kepolisian. Dia menyebutkan bahwasanya hampir atau seluruh penjara yang ada di Indonesia itu overload. Dan negara harus ngasih makan tuh penjahat-penjahat. Ada yang ngasih makan penjahat selama 15 tahun. Ada yang ngasih makan penjahat selama 20 tahun. Itu negara yang kasih makan. Dan dia ngatakan sebenarnya bukan negara. Rakyat yang memberi makan penjahat-penjahat itu. Iya. Maka akhirnya ada perubahan KUHP, ya. Ada KUHP juga yang dirubah. Semua berusaha untuk mencari solusi agar negeri ini tidak berantakan. Baik, itu mungkin permasalahan yang terlalu besar untuk kita bicarakan. Di rumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita, kadang-kadang kita melihat masalah kita juga gak selesai-selesai gitu. Maka jangan pernah antum menyelesaikan masalah yang besar sebelum menyelesaikan masalah diri antum sendiri. Karena ada cerita seorang yang mengatakan dia ingin merubah dunia. Bertahun-tahun dia berusaha untuk memikirkan bagaimana cara merubah dunia ini supaya lebih baik. Ternyata dia gak berhasil. Akhirnya dia berpikir, aku akan merubah negeriku untuk menjadi lebih baik. Setelah bertahun-tahun dia gak sukses. Kemudian dia berpikir, aku akan merubah kotaku. Berusaha dia untuk merubah kotanya untuk menjadi lebih baik. Tidak sukses. Akhirnya dia berusaha untuk merubah kampungnya dan kembali tidak sukses. Lalu setelah dia agak tua, dia merasa ternyata aku harus merubah keluargaku sendiri. Tapi ternyata juga masih berantakan. Baru dia sadar, ternyata yang aku harus lakukan adalah merubah diriku sendiri. Jadi semua dimulai dari diri kita. Kemudian baru keluarga kita. Gimana antum akan menyelesaikan urusan keluargamu kalau engkau masih punya PR sama dirimu sendiri? Dan subhanallah, yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa?
sholat. Yang pertama dihisab itu adalah sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Nawawi dan Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Dari semua amalan manusia, semuanya, yang pertama dihisab itu adalah sholatnya. Engkau haji, engkau sedekah, engkau umroh, engkau puasa, engkau berzikir, engkau beristighfar, engkau menyambung silaturahim, engkau berbakti sama orang tua. Apa saja engkau amal, yang engkau amalkan dalam kehidupan ini, yang pertama akan dihisab sholatuhu, sholat. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau sholatnya benar, maka dia telah sukses dan telah berhasil. Enggak bakal berantakan hidup. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau ternyata rusak sholat, maka dia merugi dan sengsara. Fa in taqasa min fardhatihi syai. Apabila ternyata pada waktu hisab nanti sholat wajibnya ada kurang. Bicara kurang ini para ulama mendetailkan, boleh jadi jumlah sholat wajibnya yang kurang karena dia pernah tidak sholat, atau sifat sholatnya yang kurang sempurna. Sholatnya kalau dihitung dia sholat selama 50 tahun, jumlah sholatnya pas. 50 tahun, kalau dia sholat sejak umur 7 tahun anggap ketika anak-anak, atau umur 10 tahun, atau umur 15 tahun ketika dia sudah baligh, itu dihitung sholatnya full. Dia gak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Tapi ternyata kurangnya bukan di jumlahnya, kurangnya di kualitas sholatnya. Maka ketika ada kekurangan, Allah Azza wa Jalla berkata, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'." Lihat, perhatikan. Apakah hambaku ini punya sholat sunnah? Ada sebagian kita yang sholatnya cuma sholat wajib ya, enggak pernah sunnah sama sekali. Boleh jadi wajibnya tadi secara kualitas banyak kurang. Ketika dilihat enggak punya sholat sunnah orang ini, ya sudah ditulis kurang, enggak bisa disempurnakan. Tapi kalau dia punya tatawu, fayukammal biha man taqasa minal fariyah. Maka kekurangannya itu akan dilengkapi dengan sholat-sholat sunnahnya tadi. Maka berusaha jamaah kita untuk punya sholat sunnah. Ahibati fillah, dari semua perintah yang Allah tetapkan untuk hambanya, ternyata yang dilakukan rutin dalam sehari 5 waktu dilaksanakan dalam semua kondisi, mau antum sehat atau antum sakit, itu sholat 5 waktu. Antum sakit, di rumah sakit, antum sedang mau dioperasi, wajib gak sholat? Tetap wajib sholat. Kecuali antum tidak sadar. Separah apapun, orang lumpuh tidak dapat menggerakkan kedua kakinya, tidak pula dapat menggerakkan kedua tangannya, dia hanya berada di atas ranjang, apakah gugur kewajiban sholat? Tidak. Dalam kondisi perang, di medan perang, subhanallah, pada saat perang Khandaq, Umar bin Khattab itu datang, sudah masuk waktu maghrib,
Dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ya Rasulullah, semoga Allah memenuhi perutnya orang-orang musyrikin itu dengan api," kata Umar bin Khattab. "Mereka membuat kita ketinggalan salat asar." Bayangin. Ini perang karena mereka penjagaan parit dan musuh terus menyerang, salat khauf tidak mungkin dilakukan karena jumlah pasukan sangat sedikit. Maka subhanallah, pada waktu itu Umar sampai ketinggalan salat asar. Maghrib. Ketika laporan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi Muhammad SAW? "Wallahi ma sallaina." Demi Allah, kita belum ada yang salat. Enggak ada yang salat pasukan itu yang bersama Nabi SAW. Itu satu kejadian. Kejadian lainnya, mereka salat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya mencekam dan menakutkan. Itu terjadi. Tapi enggak ada cerita yang meninggalkan salat. Dalam kondisi perang pun tetap wajib sholat. Nabi juga mendoakan buat orang-orang musyrikin agar Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api. Gara-gara membuat para sahabat jadi gak bisa sholat. Tapi tadi, kewajiban tidak gugur. Antum naik pesawat, wajib gak sholat? Wajib. Naik kapal laut? Wajib sholat. Naik motor? Tinggal berhenti antum naik motor. Tapi subhanallah, dalam semua kondisi. Anda ingat dengan cerita Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini dipanggil sama Nabi SAW setelah kekalahan umat Islam di perang Uhud. "Ya Abdullah," kata dia, "aku minta engkau membunuh satu orang, Khalid bin Sufyan al-Hudr." Abdullah bin Unais ini gak punya rasa takut. Seorang pemberani. Nabi tahu, maka dia tuh sendirian. Gak bawa pasukan. Sendirian. Di mana dia ya Rasulullah? Dia sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Dia ada di dekat Arafah sana. Di Mekah sana. Ana lupa nama lembahnya itu. "Sifhul ya Rasulullah. Tolong engkau gambarkan buat aku seperti apa orangnya." Karena gak ada foto dulu jaman. "Nah, kayak gini orang nih, kau bunuh nih orang ini." Gak ada. Maka minta sifhul. Karena sebelum peperangan terjadi, lebih baik provokatornya dibunuh. Jadi korbannya tidak banyak gitu. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitahu." Engkau kalau melihat orang ini, "tajid fi nafsika kusya'rira." Engkau akan merinding. Kata Abdullah, "ya Rasulullah, aku gak pernah takut sama orang itu." "Iya. Tapi engkau kalau ngeliat orang ini, ka'annaka ra'aita syaitan." Kau kayak ngeliat syaitan. Berangkat sendirian. Sampai ke tempat yang sudah ditentukan, yang sudah disebutkan sama Nabi Muhammad SAW, ketemu sama orang ini. Dan betul merinding. Abdullah bin Unais yang gak pernah takut ngelihat orang ini, betul ini sudah kata Nabi SAW orang. Pada waktu itu sudah masuk waktu asar. Kata Abdullah bin Unais, "aku sholat sambil jalan. Sambil jalan aku sholat karena takut kehilangan waktu asar." Jadi ketika menuju kepada Khalid bin Sufyan al-Hudzal ini, aku sholat sambil jalan kaki jemaah. Aku mengisyaratkan dengan mata, kalau lagi ruku, kalau lagi sujud jemaah. Karena khawatir, kalau dia sholat ketahuan. Kalau dia sholat boleh jadi sudah pergi orangnya. Maka dia sholat sambil berjalan. Supaya kita tahu kewajiban ini tidak gugur dalam semua kondisi. Dan bagaimana Abdullah bin Unais mementingkan dia sholat. Dia tidak mengatakan, "aku selesaikan pekerjaanku dulu." Dia gak tahu kapan selesainya pekerjaan. Dia punya tugas untuk membunuh orang ini. Kapan selesainya, wallahu a'lam. Maka dia sholat. Sebagian kita kan nunda sholat, entar lagi lah, entar lagi, entar selesai ini aku akan sholat. Gak selesai pekerjaan. Akhirnya ketika sudah selesai sholat, dia ngobrol sama Khalid bin Sufyan al-Hudzali. "Engkau dari mana? Aku dengar," katanya Abdullah bin Unais, "engkau sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang ini."
Iya betul, aku ingin bergabung sama engkau, kata dia. Oh bagus, kata dia. Akhirnya jalan, ini lagi mau bikin tenda buat ada perempuan-perempuan di sana jemaah. Sambil jalan dipotong kepalanya jemaah. Terus pulang ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam melihat Abdullah bin Unais. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, aflah al wajah. Ini wajah orang yang berhasil. Dan kelihatan jemaah. Aduh kalau lagi gagal kan, aduh, ini wajahnya orang yang berhasil, kata Nabi SAW. Tadi ingat, sholat ini tidak ada ceritanya rukhsah ditinggalkan. Yang ada musafir punya rukhsah untuk mengqasar dan ada rukhsah untuk menjama, tapi meninggalkan enggak ada. Sakit, aku masih sakit, insyaallah nantilah kalau aku sembuh aku baru mau sholat, gitu. Lu kok yakin bisa sembuh? Ya optimis. Ya optimis. Tapi kalau engkau mati, ya semoga dimaafkan sama Allah. Enggak bisa. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ini kewajiban yang telah ditetapkan atas umat Islam yang waktunya sudah ditetapkan. Maka ketika antum melihat hidup antum berantakan, boleh jadi masalahnya di sholat antum yang belum benar. Anda sudah sholat 5 waktu di masjid, coba perhatikan. Antum di masjid, tapi selalu masbuk. Alhamdulillah loh sholat daripada gak ke masjid. Ya sudah, itu tanda berantakan sudah antum. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Sholat ini adalah poros hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Rukun Islam yang kedua. Jadi kalau kita lihat sholat ini bukan sekedar ritual ya. Ada orang berpikir yang penting saya sholat. Enggak. Ini pusat kehidupan ruhani antum sebagai hamba dengan sang pencipta. Maka Rasulullah SAW menyebutkan posisi terdekat hamba dengan Tuhannya kapan? Ketika sujud. Di posisi antum merendah kepada Allah, di situ antum dekat sama Allah Azza wa Jalla. Antum seakan-akan berbisik kepada bumi. Mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Antum mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Antum seakan-akan berbisik dengan bumi, tapi Allah yang di atas arsy mendengar, dan itu posisi terdekat antum sama Allah Azza wa Jalla. Adanya di salat. Oke, kita berdoa, tapi posisi enggak seperti ketika sujud. Bagaimana ketika antum menghadap ke kiblat di saat yang bersamaan seluruh umat manusia di muka bumi ini menghadap ke kiblat. Lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Dia tidak sedang mengabdi kepada Ka'bah. Tidak. Ka'bah hanya sebagai penentu arah buat mereka. Tapi hati mereka bersama Allah. Allahu Akbar. Bayangin nih. Surat. Atau satu-satunya surat yang wajib dihafal cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan surat yang paling afdol adalah Al-Fatihah. Seakan-akan semua isi Al-Quran itu terangkum di Al-Fatihah. Disebut Ummul Kitab. Pusatnya kitab itu di Al-Fatihah. Bagaimana antum memuji Allah Azza wa Jalla. Dan kondisi antum sholat itu sedang berbicara dan berdialog sama Allah Azza wa Jalla. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-rahmanir rahim asna 'alayya 'abdi, hambaku mengulangi pujiannya, sanjungannya kepadaku. Maliki yaumiddin majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Kita sedang ngobrol sama Allah. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, ini paruan antara aku sama hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, buat hambaku apa yang dia pinta,
lalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi sayangnya tadi sholat kita berantakan, kita kalah jamaah. Kita sholat memikirkan solusi. Dan ana sendiri sama. Ya mungkin gak sama, ana lebih parah boleh jadi. Afwan kalau ana ngomong gitu. Kadangkala ana sholat, ana sedang punya masalah yang ana hendak selesaikan. Setan itu datang membuat kita berpikir. Kita berpikir kalau sholat memikirkan masalah itu akan ada solusi. Gak ada. Yang ada sholat antum tidak khusyuk. Ruku antum pun tidak jadi ruku. Kan antum memikirkan solusi apa ya Allah kira-kira solusinya. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Padahal solusinya ketika antum mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Fokus Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Dzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azam. Maha suci Allah yang memiliki segala kekuasaan, segala perkasa keperkasaan, segala keagungan. Allah yang punya segalanya. Lalu kenapa engkau harus memikirkan masalah itu ketika sholat? Engkau sedang berbicara sama Allah. Maka ingat tadi, yang punya utang, gak usah mikir antum gimana ya bayar utangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanarabbiyal Azim wa bihamdi. Itu utang, apa ana harus jual aset? Ya apa? Terus dia memikirkan solusi. Enggak. Maka tadi ingat bahwa sholat ini poros hubungan hamba dengan Tuhannya, tolong dijaga. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku engkau. Ahibati billah, jangan sampai kesibukan kita dengan dunia membuat kita lupa dengan sholat. Di surat Al-Munafiqun ya, kita tahu orang-orang munafik ini paling berat untuk sholat di masjid. Khususnya sholat isya dan sholat subuh. Di surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian. Kita bicara harta, ya kesibukan kita dengan usaha, dengan pekerjaan. Dan anak-anak kalian, itu membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Para ulama tafsir, sebagian mereka menafsirkan an dzikrillah anis salawatil khams. Tentang sholat lima waktu. Jadi itu zikir yang wajib. Zikir yang lainnya boleh sunnah. Tapi zikrullah yang wajib sholat lima waktu. Dan Allah tidak minta banyak. Lima. Dari 24 jam yang diminta cuma berapa menit. Ya? Kalau kita sholat ke masjid lah yang laki-laki. Sholatnya berapa menit? Ya mungkin 10 menit. Ya kalau antum datang pas komat 10 menit lah. Atau terlalu panjang 10 menit. Karena kita lihat banyak orang-orang itu memilih masjid. Memilih masjid dalam rangka bukan mengejar kualitas, tapi hanya mengejar kuantitasnya. Yang penting sholat. Ana sholat di masjid, masjid sebelah. Bacanya apa? Alhamdulillah baca kulhu. Terus

umpamanya, boleh yang saat ini masih ada di penjara atau yang di luar penjara, yang menunggu giliran masuk penjara, yang sedang antrian karena penjaranya full. Apa yang harus dilakukan sama orang-orang gini? Maka perlu diperbaiki sholat. Ada satu orang kerja di KPK, kerja di MK, kerja di berbagai macam lah, dia di Jakarta. Dia ngomong, Ustaz, kalau lihat Ustaz, orang-orang ini sholat duhurnya full di masjid Ustaz, tapi kelakuannya belum benar. Berarti sholatnya belum benar. Kalau sholat duhur di masjid, sejak zaman dulu orang-orang munafik sholat duhur di masjid. Asar di masjid, sejak dulu. Maghrib dulu. Isya sama subuh ini yang perlu diperhatikan. Anda kalau bicara ibadah yang berat dilakukan, itu orang munafik akan sulit untuk mengerjakannya kecuali dalam kondisi kusala, males, ria anas, ria. Berarti sholatnya belum benar. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un. Celaka tuh orang sholat. Wayamna'un al-ma'un. Kenapa mereka celaka sholat? Yang pertama, mereka asal-asalan sholatnya. Yang kedua, riya. Yang ketiga, tidak baik dengan manusia. Wayamna'un al-ma'un. Tetangganya pinjem barang yang sebenarnya gak akan berkurang. Contoh pinjem selang. Kira-kira kalau selang dipinjem 5 meter baliknya jadi berapa? Jadi 4 meter. Kan enggak jemaah, tetap 5 meter gitu. Tapi ada orang yang bakhil jemaah. Ada sholat itu tidak merubah perilaku dia, ada masalah sama dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ana masih ingat ya dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Antum pernah dengar beliau ya? Baik, kita dengarkan adzan dulu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau sempat ngobrol sama ana waktu ana di Madinah. Dia sempat rusak dia ngomong. Sempat akhirnya salah pergaulan. Tapi dia ngomong, satu yang gak pernah ana tinggalkan, sholat. Jadi pada saat dia sama kumpul sama teman-teman yang gak benar, ketika masuk waktu sholat, ana mesti sholat. Karena ana ingat sama pesan ibu ana gitu loh. Abang yang sudah meninggal. Terus kata dia, itu akhirnya dia, Allah kasih taubat dia. Sehingga meninggalkan pergaulan itu. Dan Allah sudah menetapkan, dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat enggak ada, seakan-akan antum berbuat itu enggak ada remnya. Syahwat sulit dikendalikan. Dosa terasa ringan, maksiat menjadi kebiasaan. Maksiat menjadi kebiasaan. Tapi ketika ada waktu sholat, kemudian antum berusaha untuk sholat, kebiasaan itu akan berusaha untuk ditinggalkan. Tapi tolong sholatnya yang benar. Jadi kalau bicara awal hidup berantakan itu, ya dari dia mulai meremehkan sholat. Kemudian meninggalkan sholat berujung kepada kehidupan yang sempit, ya, yang penuh dengan kegelisahan. Karena memang tubuh manusia ini tercipta dari dua. Ada unsur tanah yang butuh gizi, butuh makanan, ya. Ada ruh yang Allah tiupkan di dalamnya. Yang makanan ruh ini adalah sholat, zikrullah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah Azza wa Jalla di surat Thaha ayat 124, setelah menyebutkan bahwasanya Allah akan turunkan peringatan dan petunjuk, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa," barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya, "waman a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Dan mengingat, puncak dari mengingat Allah adalah salat itu sendiri, rukun Islam. Kalau bicara puasa setahun

sekali, haji seumur hidup sekali, zakat ya kalau sudah sampai nisabnya setahun sekali atau pada waktu panen, sholat tiap hari 5 kali. Maka barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, ya sudah berantakan hidup. Dia akan hidup menderita. Bukan berarti dia miskin ya, boleh jadi kaya, tapi hatinya gelisah. Hidup penuh dengan konflik, tidak tenang meski bergelimang harta. Ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama. Kita punya masalah, ada kondisi berantakan, ya sholat. Dan kalau bicara meninggalkan sholat, ini ciri-ciri kehancuran generasi. Generasi yang rusak itu yang gak sholat. Kalau sudah gak sholat, dia akan mengikuti syahwat. Allah berfirman di surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, maka datanglah setelah mereka satu generasi. Ini setelah generasi para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh. Apa kriteria generasi ini? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Dua, mereka menyia-nyiakan sholat. Baik menyia-nyiakan dengan meninggalkan sholat secara total, atau mereka sholatnya asal-asalan. Adha'us sholat, mereka tidak mendirikan sholat. Dampaknya apa? Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti syahwat. Yang tadi seharusnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, gara-gara mereka menyia-nyiakan sholat, mereka akan mengikuti syahwat. Kalau syahwat sudah jadi pemandunya, guide-nya itu syahwat. Kalau antum berangkat wisata ke Bali atau kemana lah, terus yang menjadi pemandu antum itu syahwat, kira-kira diantarkan kemana? Diantarkan ke tempat-tempat yang baik? Tidak. Lalu kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui ghayya. Ghayya ini boleh jadi bermakna kesesatan. Dan diantara para ulama ada yang menafsirkan ghayya, beberapa riwayat dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya ghayya itu adalah wadin fi jahannam, lembah di neraka. Min qayhin ba'idil qa'r khabithit ta'am, lembah ini sangat dalam. Jadi dasarnya itu sangat dalam sekali, rasanya sangat busuk. Akan dilempar ke tempat itu siapa? Orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Kapan dia mengikuti syahwatnya? Ketika menyia-nyiakan sholat. Antum merasakanlah. Antum merasakan. Ketika antum sholat sudah tidak sempurna, posisinya antum akan mudah mengikuti syahwat. Sholat sudah gak khusyuk. Tadi sholat ya masbuk, yang awalnya sering sholat ke masjid, tahu-tahu sholatnya di rumah. Ya kan tetap sah Ustaz. Oh iya, tapi di masjid antum dapat 27. Di masjid setiap langkah antum jadi pahala, jadi penghapusan dosa, diangkat derajat. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir membakar rumah orang-orang yang enggak jamaah ke masjid. Kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak udah dibakar tuh. Maka tolong perhatikan salat. Pokoknya kalau antum salatnya benar, yakin urusan antum enggak berantakan. Kalau antum mengatakan ana salat 5 waktu di masjid, belum tentu benar. Yang tahu dengan kualitas salat antum dari antum. Orang tahu, oh fulan masya Allah Ustaz, 5 waktu di masjid Ustaz, belum azan sudah di masjid, jamaah pada pulang semua, dia belum pulang. Kenapa? Mikirin utang masih. Belum pulang dia pemain seperti itu. Artinya ada masalah dia. Boleh jadi sholatnya mikirin utang, sholatnya pun dia sedang memikirkan utang. Nah kemudian meninggalkan sholatnya termasuk pembeda antara iman dan kekafiran.
Jadi kalau bicara dosa besar, di antara dosa zina, minum, macam-macam itu jamaah, sholat ini, orang kalau meninggalkan sholat, keislamannya diragukan. Ada sebagian mengatakan muslim, ada yang mengatakan sudah keluar dari Islam, dia diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau tobat, dipenggal kepalanya, murtad. Dalam mazhab Syafi'i enggak, dibunuh tapi tidak murtad. Baik hukuman saja buat dia. Dan yang jelas kalau antum enggak sholat atau sholatnya berantakan, maka akan hilang berkah dalam kehidupan kita. Rumah tangga antum, kehidupan usaha dan kerjaan antum. Tapi kalau orang jaga sholat, apapun masalahnya, insya Allah bisa dikontrol. Sholat ini mengajarin kita disiplin. Waktunya ditetapkan. Sebelum waktu, umpamanya antum ana mau sholat duhur, Ustaz, insya Allah besok jam 10. Supaya apa? Supaya termasuk orang yang mensegerakan sholat, pahalanya lebih banyak. Enggak bisa. Antum mau sholat jam 10, enggak diterima. Sholat duhur jam 4, enggak diterima. Waktunya sudah ditetapkan. Ana kayaknya sholat subuh besok, mulai besok ana sholat subuh insya Allah 7 rakaat. Oh, kenapa, kata dia? Ana banyak dosanya, Ustaz. Ditambah dosa lagi antum 7 rakaat. Karena sholat sudah ditetapkan, jemaah. Barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, jangan pernah memutuskan hubungan sama Allah. Ingat ketika antum tidak sholat, antum memutuskan hubungan sama Allah Azza wa Jal. Antum mengundang kegelisahan dalam hidup antum. Antum sedang menghancurkan rumah yang antum bangun. Tadi bahasanya, hidup antum akan berantakan. Tapi kalau sholatnya benar, semuanya benar. Ingat, bicara sholatnya benar itu bukan hanya bicara jumlahnya yang benar, bukan hanya pelaksanaannya di masjid, tapi bagaimana kita menghadirkan ruh dalam sholat itu dengan kekhusyuan itu sendiri. Barakallahu fikum. Taib, ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum WRWB. Maaf Ustaz, izin bertanya. Antum kalau jawab kayak apa? Waalaikumsalam WRWB juga gitu jemaah. Ini jangan terlalu bakhil lah jemaah. Doa itu jangan disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya beda ketika antum menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tulisan antum nanti ditimbang di mizan pada hari kiamat, berbeda dengan tulisan Assalamualaikum WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbeda dengan WRWB. Maka tolong ketika antum menulis, ingat dengan mizan, karena akan ditimbang apa yang antum sedang tulis. Maaf Ustaz, izin bertanya, gimana biar kita cepat umroh? Minta tutorialnya agar cepat umroh. Ya berangkat aja antum. Kalau cepat umroh ini kita tahu, ibadah umroh dan haji ini hanya untuk yang mampu. Antum bisa mendapatkan pahala umroh dan haji tanpa ke Mekah. Sholat subuh, duduk, berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, udah dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Itu kalau bicara pahala. Tapi kalau untuk bicara, anak ingin umroh Ustaz, anak ingin ke Mekah, anak ingin melaksanakan tawaf di Baitullah, anak ingin sa'i di sana, bagaimana supaya bisa cepat ke sana? Ya antum nabung. Nabung. Jangan berpikir seperti orang-orang yang ikut judol, kalau menang nanti saya mau umroh. Tidak jamaah. Karena ada orang-orang kayak gitu jamaah. Dia berpikir nanti saya mau umroh Ustaz, kalau menang gitu kan. Enggak. Jadi antum nabung, niat, dan semoga Allah mudahkan. Sambil terus berdoa ya. Dan anda doakan yang belum bisa berangkat umroh, segera umroh jamaah. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Qadarullah, bulan ini saya terkena efisiensi karyawan di kantor. Awal saya bekerja di perbankan selama 10 tahun. Lalu saya hijrah dan membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Dan beberapa barang terjual untuk kebutuhan hidup karena penghasilan dari toko tidak cukup untuk biaya pendidikan dan rumah tangga. Lalu saya mendapat pekerjaan lagi di lembaga sosial.
harapan saya bisa bekerja sambil belajar untuk tabungan akhirat. Dan di tahun ini saya terdampak efisiensi karyawan sehingga harus diberhentikan. Pertanyaan saya, apakah ini merupakan dampak dari dosa-dosa saya di masa lalu dan keputusan-keputusan yang tanpa dipikir dan menyebabkan hidup saya berantakan? Mohon nasihatnya dan pencerahan, Ustaz. Iya, yang pertama Anda minta maaf sebelumnya. Buat teman-teman yang tatkala dia punya masalah, dia berpikir ini gara-gara masa lalu. Boleh jadi gara-gara masa lalu, tapi boleh jadi karena dosa antum hari ini. Jangan pernah berpikir antum sudah selesai. Sejak Anda hijrah, Anda sudah gak pernah berbuat dosa, Ustaz. Jadi kalau ada masalah, dosa masa lalu. Masalah dosa masa lalu. Ini menunjukkan ada ujub di diri antum. Seakan-akan itu udah gak berbuat dosa lagi gitu. Iya, maksudnya anak gak berbuat dosa besar. Kalau dosa kecil masih terus-terusan. Iya, dosa kecil ini kalau terus-terusan dilakukan jadi besar. Maka apa yang antum alami, antum harus meyakini itu terjadi karena takdir Allah Azza wa Jalla. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat antum akan diberhentikan. Sudah ada. Tatkala antum diberhentikan, apa yang seharusnya antum katakan? Inna lillah. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu katakan, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik. Ketika antum kena musibah, baca itu. Baik, yang kedua, bicara rizki. Ingat, rizki antum bukan di tempat kerja itu. Rizki antum ada di langit. Di antara yang membuka pintu langit adalah beristighfar. Orang itu banyak berpikir, ya harus bekerja, bekerja. Iya, tapi tidak semuanya harus bekerja. Berapa banyak orang yang dapat rezeki, gak kerja. Iya, Ustaz. Dia dapat warisan. Ya, Alhamdulillah. Loh, ini siapa? Ada kan orang gak kerja. Anda masih ingat di Surabaya, pasti Sidoarjo. Ada anak SMA aja. Tahu-tahu dia dapat kiriman di rekeningnya 475 miliar. Anak SMA, sudah kerja apa belum? Belum. Ternyata bapaknya mati. Dan itu pembagian warisan. Tapi setelah ditransfer itu langsung rekeningnya diblokir sama bank. Ini apa ini? Sahih. Tapi tadi ketika kita berpikir rezeki itu dengan bekerja saja, enggak. Bekerja salah satu sebab mendapatkan rezeki. Di antara pintu rezeki itu adalah bertobat dan beristighfar. Nabi Nuh ketika berkata kepada kaumnya alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Allah akan kasih buat kalian amwal, harta, harta. Wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan buatkan untuk kalian sungai-sungai, kebun-kebun. Istighfar. Maka tadi buat teman-teman yang punya masalah, selesai sholat, duduk istighfar. Ada istighfar setelah sholat yang 3 kali, ada istighfar umum. Antum duduk. Dan usahakan antum punya waktu istighfar. Yang duduk istighfar, enggak, saya istighfarnya sambil jalan, enggak apa-apa. Sambil jalan, sambil nyapu, tapi antum perlu punya waktu yang menghayati istighfar antum. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma menghitung, atau sahabat yang lainnya juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali ya. Sekali duduk. Antum coba. Lakukan itu.
Dan Nabi alaihi salatu wasallam kalau sudah mengamalkan sesuatu, beliau akan jaga itu amal. Idza amila amalan athbata. Maka berusaha. Jadi tadi antum di PHK, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Antum punya waktu untuk istighfar. Waktu antum yang biasanya untuk kerja dari jam 8 atau sampai jam 4, antum gunakan jam 8 sampai jam 4 duduk istighfar. Waduh. Insyaallah. Bisa enggak jam? Kadang-kadang kita berpikir, ngapain istighfar? Oh, ngapain? Itu sedang cari rezeki. Itu juga pintu rezeki. Tawakal. Boleh jadi di antara yang membuat rezeki antum sempit dan hidup antum berantakan, antum menggantungkan kepada manusia, menggantungkan kepada sebab, lupa dengan pencipta sebab. Allah musabbibul asbab. Itu semua hanya sebab tadi. Ada orang yang bekerja jemaah, subhanallah. Ana masih ingat ya. Ketika ana mahasiswa di Medina, ya banyaklah tanggungan. Banyak tanggungan. Tahu-tahu ada orang datang ngurus jemaah haji. Ya dia cuma telepon ana, "Ustaz, bisa ketemu, Ustaz?" Ana ngomong, "Ahlan wasalan," ana ngomong. Ana datang kepada dia, terus dia kasih amplop sama ana. "Apa ini, Bang?" "Hadiahlah buat Ustaz," kata dia. "Ya Allah zaklah." Ana buka isinya $1,000. $1,000 sekarang 16 juta. Jemaah, ya Allah, mahasiswa dapat duit segitu, jemaah. Wah, akbar. Enggak ada kerjaan yang ana lakukan. Tapi tadi, tatkala kita minta sama Allah, rizki akan datang dari arah yang tidak sangka-sangka. Yang pernah ana sampaikan ketika selesai pulang dari umroh ana, COVID, enggak bisa umroh, pulang, akhirnya ya ana menanggung utang ya, ana sampai utang sama istri ana pada saat itu. Enggak punya uang, saudara. Tahu-tahu ada orang yang WA ana. "Ustaz, Umi minta nomor rekening Ustaz." "Buat apa, Bang?" kata dia. "Enggak tahu, kayaknya ya mungkin dia tahu ana sedang susah." Tahu-tahu dia kirim 30 juta. Ana lihat. Mana ana berpikir, di mana ada orang mau ngasih duit 30 juta. Mungkin kalau kerja mereka kasih amplop, oke, itu mungkin masih dipikirin. Ini enggak ada apa-apa, jemaah. Tidak ada apa-apa. Masya Allah. Maka ana ingat sama orang itu terus. Karena dia ya berbuat baik di saat ana enggak berbuat baik apa-apa sama dia. Artinya itu bukan balas budi. Tapi orang hanya ingin berbuat baik. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah Azza wa Jalla. Jadi cuma, jangan cuma antum berpikir kerja, kerja, kerja. Ada orang kerja terus, tahu-tahu majikannya kabur, enggak dibayar. Ada jemaah. Ada orang-orang yang kerja tapi enggak dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan titipan pertanyaan dari teman saya. Saya mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi yang sedang kehilangan arah. Jujur Ustaz, saya sedang berada di titik yang sangat membingungkan. Saya insya Allah sebentar lagi lulus, tapi saya terasa tidak punya gairah, passion untuk melanjutkan profesi ini. Padahal saya tahu ini profesi yang mulia. Saya ingin pindah jalur, tapi takut ini hanya pelarian atau mengikutin ego semata. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara membedakan keinginan yang merupakan petunjuk Allah dengan bisikan hawa nafsu yang ingin lari dari tanggung jawab ilmu? Dan bagaimana cara menemukan tujuan hidup sebagai hamba agar jalan yang saya pilih kelak benar-benar menjadi ibadah, bukan sekedar pelarian untuk menenangkan diri? Jazakallah khair. Ya, ini hal yang biasa dihadapin oleh mahasiswa di semester akhir ya. Ana juga pernah menghadapi masalah seperti itu. Tapi ana ingat pada waktu semester 6 waktu itu, apa semester 7 ya. Yang tahu-tahu ana kehilangan semangat untuk belajar. Hilang semangat itu. Itu yang disebut dengan futur ya. Futur. Dari semangat tahu-tahu jadi enggak semangat. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, orang itu harus meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dia perlu istikharah, minta pilihan dari Allah. Boleh jadi ada orang-orang
yang dia kuliahnya pertanian, kerjanya teknik. Ada jemaah. Kita punya salah satu tim IT di kampus kita itu lulusan pertanian, tapi jadi tim IT gitu. Ya dia katakan anak tetap menanam Ustaz. Tapi menanam chips, menanam apa gitu, menanam. Tetap yang ditanam beda gitu loh, seperti itu. Tetap ada yang dia tanam di situ Mama. Tadi antum perlu minta petunjuk. Maka kalau dikatakan apakah ini godaan atau karena memang antum sedang futur? Kalau bicara gizi, mungkin antum akan bisa memberikan manfaat yang banyak buat orang lain. Tapi biasanya posisinya memang sedang jenuh dengan belajar. Sedang jenuh dengan yang antum tekuni. Maka usahakan salat istikharah, lalu bermusyawarah. Bermusyawarah ini, orang itu harus dengar. Antum itu tadi, mau lari dari ini kemana? Karena ada orang yang kuliah itu bukan karena keinginan dia jurusan itu, tapi karena jurusan yang lain sudah tutup. Ada yang seperti itu. Dia kuliah sekedar menghabiskan waktu. Dan ini masalah besar. Ini juga masalah buat negeri kita. Dulu lulus SD langsung bekerja. Dulu lulus SMP langsung bekerja. Lulus SMA, Masya Allah. Sekarang S2 gak kerja. S2. Masalahnya apa? Jadi kadang-kadang masalahnya memang ya orang berpikir saya harus jadi pegawai di tempat itu. Akhirnya kalau bicara jadi pegawai, kalau tempat itu sudah full, gak bisa aku bekerja di tempat itu. Terus di sana juga penuh. PT itu sudah penuh, gak ada. Tadi yang terkena efisiensi itu harus keluar juga. Karena kita berpikir bekerja itu harus ikut orang. Enggak. Boleh jadi antum yang di PHK, antum yang tidak diterima melamar pekerjaan, Allah sediakan buat antum usaha. Jadi berpikirlah, kalau saya gak bisa diterima di tempat itu, ya saya akan usaha. Seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengeluh dia tentang kebutuhan hidupnya, yang akhirnya Nabi berikan kepada dia apa? Kapak dan tali. Cari kayu sudah. Apakah sekarang mungkin mencari kayu? Ya, kemarin banjir di Sumatera itu gara-gara cari kayu itu sama. Iya, sekarang masih mungkin cari kayu, tapi dengan cara yang benar gitu sama. Cari kayu itu masih bisa, kayu bakar atau apa. Ada subhanallah orang yang jual kayu bakar. Dia jual kayu bakar pakai sepeda. Antum pernah lihat yang ditumpuk-tumpuk naik sepeda dia keliling jamaah. Akhirnya setelah itu dia jualan kayu yang besar-besar. Setelah itu subhanallah dia jualan akar-akar pohon jamaah. Lalu Allah berikan rizki kepada dia, dia bisa ekspor ke Jepang jamaah. Padahal dia tidak bisa membaca dan menulis. Buta huruf. Supaya kita tahu juga rezeki itu tidak bergantung dengan ijazah. Jangan antum berpikir kalau antum S2 rezekinya lebih banyak daripada yang lulusan SMA. Belum tentu. Ada yang S2 kerja sama yang lulusan SMA. Ada. Maka tadi berkaitan dengan ini, ya coba di ajak musyawarah atau musyawarah dengan teman antum yang bisa memberikan arahan. Antum memang condongnya kemana? Antum memilih jurusan itu kenapa dulunya gitu loh? Apa yang mendorong antum untuk memilih jurusan itu? Kalau ternyata dari awal ingin memberikan manfaat kepada orang, ya lanjutkan. Kalau ternyata enggak, sekedar ya karena enggak ada pilihan lain, ya masuk sana. Ya boleh jadi antum lulus, antum dapat ilmu, ya sudah. Semoga ilmu itu bermanfaat. Kalau pekerjaan boleh jadi enggak bekerja di ilmu yang dia pelajari. Dan itu banyak sekali di negeri kita jamaah. Tapi intinya tadi, jangan pernah antum bergantung dengan melamar bekerja di tempat orang. Harus bekerja sama orang. Enggak harus jamaah. Pintu-pintu rezeki itu salah satunya adalah beristighfar, bertakwa kepada Allah, bertawakal, bersedekah, dan yang lainnya. Jazakumullah khair. Itu mungkin dapat anda sampaikan, mungkin sisanya kita jawab di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

الرحمن علم القرآن.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama Menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Wata'ma'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya. Harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Mana seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil ashari tum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyam lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang menjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu

0: kana tawqila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat selamat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah putus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelumnya.

0: kami. Ya Rob kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: عاصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki عرش yang agung. يا ربنا، wahai رب segala sesuatu yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: mu'in.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: أخي المسلم، أختي المسلمة، هداية FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar.

0: لِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bila cangkuni udara-udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah

0: 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu intala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil kulki da'imatan laballaha nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firakul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh."
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan, dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala

0: mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Ya, 103,4.

0: hidayah
1: tarbukalukan lakum ta'amla ba'dal fajr natlatukum an garami sa'ilah maulana wa lakum tawfiq.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lana biabba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat kesempatan bisa duduk kembali, bisa bersua pada kesempatan kali ini bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Bisa belajar Riyadhus Shalihin. Bisa belajar Riyadhus Shalihin. Tamannya orang-orang saleh. Itu judul buku yang sedang kita nikmati setiap pagi. Dan ada hal menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kenapa banyak buku-buku ulama itu menggunakan kata taman untuk judul mereka atau judul buku mereka? Seperti misalnya Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Atau dalam fikih Hanabilah ada Raudhul Murbi', taman juga. Ada Bustanul Arifin, ma'ruf, buku sangat terkenal. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, kenapa ulama menggunakan kata taman seperti Riyadhus Shalihin? Itu untuk menggambarkan suasana hati mereka saat mereka menuntut ilmu, saat mereka bersama dengan Al-Quranul Karim dan hadith Nabi SAW. Jadi ketika mereka belajar, ketika mereka nuntut ilmu, ketika mereka ikut kajian, itu mereka seperti ada di sebuah taman yang indah. Seperti di sebuah taman yang indah. Ketika mereka menulis buku tersebut, mereka bahagia. Ketika mereka mengkaji kitab tersebut, mereka mendapatkan ketenangan. Makanya Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh itu betah sama buku ini. Orang-orang soleh itu menikmati buku-buku ini. Bukan karena artinya bukan mereka ini, tapi karena di dalamnya Al-Quranul Karim dan hadith Nabi SAW. Makanya kalau kita bosan, gak istiqomah mengkaji Riyadhus Shalihin, itu pertanyakan kesolehan kita. Orang-orang soleh menikmati buku ini. Orang-orang soleh itu menikmati Riyadhus Shalihin. Makanya apa Riyadhus Shalihin? Maka coba tanya diri kita, kita sudah menikmati ilmu atau belum? Kita sudah menikmati kebersamaan kita dengan Al-Quran apa tidak? Kita sudah menikmati kebersamaan kita dengan hadis Nabi SAW atau belum? Bicara tentang hal ini mengingatkan kita dengan nama besar yaitu Abdullah bin Mubarak. Ketika beliau jarang keluar, jarang keluar rumah, tidak ngumpul-ngumpul yang tidak ada gunanya. Ada salah satu teman beliau yang mengatakan, apakah engkau tidak jenuh, tidak boring di rumah? Apa kata beliau? Wa kaifa astauhishu wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa bosan? Bagaimana aku bisa jenuh? Bagaimana aku bisa boring sedangkan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya aku berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menikmati interaksiku itu. Hadirin Allah muliakan. Mereka tuh menikmati ibadah, menikmati proses, menikmati kebersamaan mereka dengan ilmu. Lalu bagaimana dengan kita? Masihkah kita belajar atau ngikut kajian sambil ngantuk-ngantuk? Ngantuk, ikutin aja. Ngantuk, ikutin. Sambil ngebales WA atau ngecek email. Nggak menikmati. Nggak fokus. Ambil tidur-tiduran. Karena cuman live di YouTube. Enggak. Mereka itu menikmati dan serius mereka itu. Oleh karena itu marilah kita evaluasi dan renungkan kenapa buku ini dinamakan Riyadhus Shalihin. Maka bersyukurlah ketika Allah kasih taufik kepada kita untuk mengkaji buku ini dan bisa menikmati buku ini. Karena sekali lagi ini buku yang hanya dinikmati oleh orang-orang soleh. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka. Amin. Rabbal Alamin. Bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah. Itu faedah dari keterangan para ulama seperti Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizullah Ta'ala. Selanjutnya hadirin Allah muliakan, jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami, menikmati sebagaimana tadi kita sampaikan, menikmati lalu mengamalkan, menerima dan mengamalkan. Karena enggak setiap orang ikut kajian tuh menerima apa yang disampaikan. Padahal itu sebuah kebenaran. Kalau itu sebuah kesalahan enggak ada masalah. Tapi kalau itu sebuah kebenaran berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai seorang Muslim kita harus menerima, minta hidayah kepada Allah. Sebagaimana penggalan hadis Qudsi yang sudah kita buat, fastah duni ahdikum, mintalah hidayah kepada aku maka aku akan kasih hidayah, kata Allah. Dan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan. Bisa mengamalkan. Kemarin kita bahas tentang doa. Maka minta pertolongan kepada Allah agar kita termasuk hamba-Mu yang banyak berdoa kepada-Nya. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah perkuat syahadatain kita. Perkuat tauhid kita. Keimanan kita dan jangan melakukan kesyirikan. Dan selalu beribadah mengikuti tuntunan kuduah dan keteladanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah bosan dan jangan pernah lupa untuk senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita ini, Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama kitab Mujahadah, masih bersama hadits Qudsi yang cukup panjang, yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Dan kita sudah sampai ke akhir-akhir dari hadis ini. Mari kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala wajalla fi'ula, Allah menyampaikan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lagi-lagi Allah memanggil kita dengan sebutan yang sangat indah, hamba-hambaku. Innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwafikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amal-amal kalian. Aku menghitungnya untuk kalian. Kemudian aku balas untuk kalian. Innama hiya amalukum. Sesungguhnya semua ini itu hanyalah amal-amal kalian. Semuanya ini itu hanyalah amal-amal kalian. Aku, kata Allah, aku menghitung amal-amal kalian. Lalu aku balas, aku ganjar. Itu hakikatnya, jemaah. Itu hakikatnya. Hadirin yang Allah muliakan. Kita berhenti sampai di sini. Baru insya Allah di pertemuan yang berikutnya, biiznillah, jika Allah izinkan, kita kaji penggalan terakhirnya. Jadi Allah mengatakan, subhanahu wa ta'ala, innama hiya amalukum. Sesungguhnya ini hanyalah amal-amal kalian. Maksudnya, kata para ulama seperti dijelaskan Syekh Shalih Al-Syekh, bahwa diciptakannya kalian dan diciptakan semua ini itu untuk menguji amal-amal kalian dan membebankan kalian untuk beramal atau membebankan kalian mengerjakan amalan-amalan lalu menguji dengan amal-amal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kalian untuk memberikan manfaat kepadanya, subhanahu wa ta'ala. Atau Allah khawatir kalian memudaratkannya. Enggak. Karena tujuannya adalah menguji kalian dengan amalan-amalan, dengan ibadah, dan membebankan kalian dengan ibadah-ibadah tersebut. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itu poinnya. Bukan untuk memberikan manfaat kepada-Ku, tapi untuk beribadah. Intinya itu. Begitu juga Allah berfirman tentang penciptaan, kehidupan dan kematian dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa sih fungsinya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ujian. Ujian tentang apa, hadirin? Hah? Menguji ketampanan, kecantikan kalian. Menguji kecerdasan kalian. Enggak, bukan itu. Menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik sholatnya? Siapa yang paling baik bacaan Al-Qur'annya? Siapa yang paling baik berinteraksi dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling baik dalam berzikir? Siapa yang paling baik dalam beristighfar? Siapa yang paling baik dalam berdoa? Siapa yang paling baik dalam menjadi pemimpin dan berbuat baik kepada istrinya, kepada anak-anak? Itu. Atau istri kepada suami. Siapa yang paling baik dalam berbakti kepada orang tua? Siapa orang tua yang paling mendidik anaknya? Siapa yang paling baik dalam mendidik dan menjaga anaknya dari siksa neraka? Itu semua tentang itu. Innama hiya amalukum. Ini semua tentang amal kalian. Ini semua tentang amal kalian. Jadi diciptakan kehidupan dengan segala dinamikanya, ceritanya, serba-serbinya, suka-dukanya. Kehidupan dengan drama-dramanya. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi hadirin Allah muliakan. Ini tentang amalan. Ini tentang amalan. Ini kita jangan gagal paham, jemaah. Ada banyak orang, kalau Allah gak kasih taufik, kita semua akan salah paham dalam kehidupan. Ada orang tua yang melahirkan memiliki anak cacat, lalu dia down, atau disable, lalu terpuruk orang tuanya, malu. Loh, ini bukan tentang punya anak yang sempurna secara fisik atau cacat secara fisik, bukan. Allah memberikan itu untuk menguji amalan kalian. Sabar gak ngadepin anak seperti itu? Bersyukur gak kepada Allah masih dikaruniai anak? Yakin gak bahwa anak itu adalah ladang amal kita? Mana orang tahu? Atau sebaliknya, ada banyak pasangan tidak dikaruniai anak dalam kehidupannya. Lalu minder, khususnya biasa ibu-ibu merasa bersalah, merasa gagal. Kenapa merasa gagal? Punya anak, tidak punya anak, itu tujuannya bukan anaknya, tapi amalnya, hadirin. Dan amal bukan hanya amalan zahir, amalan hati. Ridho gak dengan takdir Allah bahwa kita gak punya anak? Sabar gak ngadepin ini? Lalu apakah kita langsung beralih ke amal lain apa enggak untuk bisa mengcover kekurangan kita dari segi keturunan? Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Ada suami yang Allah takdirkan punya istri yang gak baik, lalu dia marah-marah tentang istri. Allah takdirkan itu untuk menguji amal Anda. Sabar gak ngadepin itu? Larinya ke Allah atau ke makhluk? Apakah Anda kecewa dengan istri Anda lalu Anda zina di luar? Atau Anda kembali kepada Rob Anda lalu Anda sujud kepada Allah? Atau sebaliknya, diuji dengan suami yang zalim tapi masih dalam batas bisa dipertahankan. Ada titik gak bisa dipertahankan, kita tahu bersama, baik suami maupun istri, misalnya murtad dan seterusnya. Nah, ada banyak orang kecewa, marah. Ini semua tentang amal. Anda tuh hidup untuk beribadah. Anda hidup untuk beribadah. Adapun semua drama ini, itu untuk menguji amal Anda. Sabar gak ngadepin suami kayak begitu? Lalu melihat sisi yang lain, bersyukur gak? Karena wanita, kata Nabi, adalah penghuni neraka terbanyak. Kenapa? Yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Kufur nikmat. Dan kufur kebaikan. Nah, itu kan ujian, bersyukur atau kufur. Jadi semua tentang itu, hadir. Kita yang belum dapat pasangan, yang jomblo, usia sudah terus melangkah, menua, khususnya bagi wanita, ketakutan, kepala 3, kepala 4, belum dapat pasangan. Lu tenang, ini semua ujian. Kembali ke Allah apa enggak? Takarrub kepada Allah apa enggak? Sujud kepada Allah apa enggak? husnudzon, baik sangka sama Allah apa enggak. Kembali ke Quran apa enggak. Itu jangan. Innama hiya a'malukum. Ini semua tentang amal kalian, kata Allah. Ini ujian, ini tentang ujian amal. Tentang ujian amal. Ini tentang ujian amal. Semua ini tentang ujian amal. Ini bukan tentang Allah butuh kepada kalian. Atau ini bukan waktunya menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. Bukan. Ini tentang amal. Gak akan menyelesaikan masalah kita salahkan si A, salahkan si B, salahkan si C. Justru itu kegagalan dalam memahami konteks dan memahami pesan. Pesannya adalah innama hiya a'malukum. Ini semua tentang amal kalian. Ini semua tentang amal kalian. Hadirin yang Allah muliakan. Mari kita renungkan hal ini. Banyak kita menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena miss dalam hal ini. Lupa bu, ini semua tentang amal. Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang marah sama orang lain. Ini tentang amal. Itu poin. Ini bukan tentang kecewa. Ini tentang amal. Ini tentang bersyukur. Ini tentang sabar. Innama hiya a'malukum. Ini tentang amal-amal kalian. Lalu jemaah, Allah katakan setelah mengatakan bahwa ini adalah tentang amal kalian, uhsiha lakum thumma wafiikum iyaha. Lalu kami hitung dan kami jaga dan kami tidak sia-siakan. Itu ihsa. Jadi kami hitung amal-amal kalian. Kami perhitungkan. Lalu kami jaga. Kalian gak akan dizolimi. Tidak ada yang miss, tidak ada yang kecolongan. Semua setentang amal kalian. Baru setelah itu, kami ganjar kalian. Atau aku balas kalian sesuai dengan amal kalian. Aku balas. Jadi ini tentang, kehidupan ini tentang kita beramal, lalu Allah hitung, lalu Allah balas. Allah hitung, lalu Allah balas. Dan balas di sini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab ketika mengkaji ayat hadis ini. Balas di dunia dan balas di akhirat. Balas di dunia dan balas di akhirat. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang sangat populer itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil, maka ia akan mendapatkan dan dia akan melihat balasannya dari Allah. Walaupun partikel terkecil, walaupun amal kita cuma 0,0000001%, dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Makanya usiha lakum. Usiha lakum. Kita akan hitung semua. Kita akan jaga dan enggak ada yang kita sia-siakan. Gak ada yang kita sia-siakan. Lalu man ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Berikutnya ayat ke-8, dan barang siapa mengerjakan keburukan walaupun sebesar partikel terkecil, maka dia akan melihat balasannya. Dia akan melihat balasannya. Kecuali jika Allah ampuni. Jika itu bukan syirik. Tapi dia akan lihat balasannya. Walaupun, ini kan sepele. Masa kesalahan ini aja dia dibesar-besarkan. Oh, enggak. Lupa baca surat Az-Zalzalah. وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, walaupun dzarrah, partikel terkecil, 0,0001%, Anda akan lihat balasannya. Dan yang maksud balasan, sekali lagi kata para ulama, di dunia dan di akhirat. Dalam konteks hadis ini, di dunia dan di akhirat.

Hadirin Allah muliakan. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 123. Man ya'mal su'an yujza bih. Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa, bukan dari awalnya, di pertengahannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, keburukan, dosa, kezoliman, su'at, yujizabi, dia akan mendapatkan balasan dari kejahatan tersebut. Subhanallah. Balasan dari kejahatan tersebut. Di dalamnya kan semua amal ini semua tentang amal. Apa yang kita rasakan itu tentang amal kita. Ketika kita bahagia setelah taufik dari Allah, itu amal kita yang Allah balas. Ketika kita down, kita hancur, hati kita gelisah dan seterusnya, itu gara-gara amal Anda, amal kita. Allah balas saja, harus balas seperti itu. Ini gak usah ribetin yang lain, itu amal Anda. Dia pengen tahu amal kita seperti apa, yaudah lihat aja kondisi kita gimana sekarang. Nah, itu amal. Asal jujur nilainya, nah, itu amal kita. Innama hiya amalukum. Kalau kita bahagia, benar-benar bahagia, bukan kamuflase, bukan fake gitu ya, bahagia tapi enggak sebenarnya, cuman itu istidraj, tapi benar-benar tenang, sholat tuh bisa khusyuk, emosi bisa dijaga, setiap langkah dan sikap ilmiah misalnya fakuhu, maka itu amal Anda yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Terjadi perubahan yang bagus dalam diri kita. Amalan hati kita baik, salat kita bagus, dekat sama Quran, lalu emosi yang awalnya meledak-ledak turun, lebih sabar ngadepin anak atau lebih sabar ngadepin istri atau ngadepin suami. Oh, pokoknya kelihatan perubahannya. Dan itu orang-orang terdekat yang ngelihat, satu rumah yang ngelihat. Jadi udah gak ada sandiwara, gak ada apapun. Jelas perubahan. Dan memang sholatnya lebih bagus lagi. Sholat sunnahnya dijaga, dulu gak pernah sholat sunnah. Itu innama ya amalukum usihalakum. Itu tentang amal kalian kok. Kata Allah. Kita hanya balas setelah kita kasih taufik. Jadi setelah taufik, itu amal kalian. Ya Allah balas. Yang Allah hitung, Allah balas. Yang Allah kumpulkan, Allah balas. Di dunia dan akhirat. Sebaliknya. Kegundahan. Hancurnya hati. Paranoid dan seterusnya. Terus perbuatan yang buruk gitu. Emosi gak stabil. Enggak usah salin siapa-siapa. Itu amal kalian. Ini itu masa panen. Itu buah yang kalian tanam selama ini. Ya coba evaluasi. Ya, kita tanam apa? Gitu. Coba evaluasi. Itu amalan kalian. Wah, tapi aku udah ngaji. Iya. Gak mungkin. Kalau tanam cabai, gak mungkin panen singkong tuh gak mungkin. Hadirin.